0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar 20 triliun rupiah. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran.
2: Berikutnya juga kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita.
0: Pemerintah akan menggelontorkan dana tambahan 20 triliun rupiah untuk BPJS Kesehatan. Bank Indonesia mengatakan perekonomian Indonesia hingga akhir tahun masih akan menghadapi risiko dari dampak ekonomi global. Israel mencabut status diplomatik Belanda di Ramlah terkait pelarangan perdagangan pemukim Zionis. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026. Saya Risti Rustarto. Pemerintah akan menggelontorkan dana tambahan 20 triliun rupiah terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Selengkapnya kita simak laporan dari rekan saya Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Ratas membahas pelayanan BPJS Kesehatan serta penguatan keuangan untuk program Jaminan Kesehatan Nasional JKN sehingga pembayaran klaim fasilitas kesehatan tetap terjaga. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan pemerintah telah menyetujui tambahan dana sebesar 20 triliun rupiah untuk BPJS Kesehatan pada tahun ini. Dana tambahan untuk melayani 96,8 juta penerima bantuan BPJS Kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan atas dana tambahan BPJS Kesehatan. Penegasan disampaikan oleh Menteri Keuangan usai ratas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Nah, kita melihat bahwa dari keuangan BPJS memerlukan penguatan terus-menerus memastikan bahwa klaim dari rumah sakit ini menjadi reguler untuk dipenuhi, dibayar. Karena itu kami tadi melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa di dalam APBN 2026 telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar 20 triliun rupiah. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran. Itu kira-kira kalau yang penerima bantuan iuran anggarannya kira-kira 47 triliunan, sementara tambahannya itu sekarang 20 triliun dan akan segera dicairkan untuk mendukung keuangan BPJS pada bulan Oktober ini, artinya 2 hari lagi, dan juga bulan November, sehingga nanti keuangan BPJS akan tercover dengan baik.
3: Sementara itu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta pelayanan pasien BPJS Kesehatan ditingkatkan. Presiden Prabowo tidak ingin ada antrian panjang. Presiden Prabowo meminta rumah sakit tidak membedakan antara pasien BPJS Kesehatan dengan umum.
4: Nah, harapan Bapak Presiden tadi di rapat adalah tolong dipastikan bahwa pelayanan BPJS juga ditingkatkan. Antriannya bisa lebih pendek lagi, kalau misalnya ada pasien yang masuk juga bisa dilayani dengan baik. Kemudian dipastikan juga bahwa semua rumah sakit yang ada itu tidak membeda-bedakan antara pasien BPJS dengan pasien bukan BPJS.
3: Adapun Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujiwaskito menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas suntikan dana tambahan. BPJS Kesehatan dengan kepesertaan 285 juta jiwa dan menjadi program asuransi sosial sangat besar di dunia. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas yakni Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 atas mudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan perekonomian Indonesia hingga akhir tahun ini menghadapi resiko dampak dari suramnya perekonomian global. Selengkapnya kita simak laporan dari Magdalena Krisnawati.
5: Prospek ekonomi 2026 ini secara global itu memang ada gloomy, namun demikian di 2027 diperkirakan akan ada.
6: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyebut kondisi perekonomian global hingga akhir tahun ini masih agak suram. Konflik di Timur Tengah yang berlarut-larut menyebabkan harga minyak mentah dunia naik tinggi, berimbas pada meningkatnya laju inflasi yang memicu kebijakan ketat moneter secara global. Tren suku bunga tinggi akan berlangsung lebih lama yang mendorong penguatan dolar Amerika Serikat sehingga terjadi aliran keluar modal asing dari emerging market ke pasar modal negara maju. Berbicara dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI Senin 28 September 2026, Destri mengatakan perakiraan suramnya ekonomi global itulah yang mesti diwaspadai Indonesia. Meski saat ini kondisi ekonomi di dalam negeri masih terkendali, Bank Indonesia memperkirakan ekonomi Indonesia di tahun 2026 dapat tumbuh di rentang 4,9% hingga 5,7% dengan mesin utama pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi.
2: Berikutnya juga kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita, investasi juga, tapi memang investasi saat ini masih banyak didukung oleh investasi yang government related, sehingga menjadi tantangan ke depan agar peran investasi pemerintah itu dapat kita terus tingkatkan. Dari Bank Indonesia kita perkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh di level 4,9 hingga 5,7% untuk tahun 2026 dan 2027 meningkat di level 5,2% hingga 6% di tahun 2027.
6: Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengingatkan dampak tingginya harga minyak mentah dunia terhadap harga energi di dalam negeri. Ia mengkhawatirkan harga BBM yang kemungkinan besar dinaikkan yang akan memicu inflasi tinggi dan defisit anggaran yang makin lebar. Apalagi nilai tukar rupiah yang terus melemah mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat.
7: Ini yang akan saya berikan ya tentang dampak dari pelemahan mata uang rupiah, apalagi mata uang rupiah kemungkinan besar di minggu-minggu ini akan menuju di atas 18.000, bisa saja 18.200. Artinya apa? Ini harus berhati-hati bagi pemerintah ya untuk menanggulangi ya bagaimana energi, naiknya harga energi berdampak terhadap mata uang rupiah sehingga berdampak terhadap transportasi.
6: Laju inflasi rupiah yang terus melemah, kata Ibrahim, akan berdampak pada penjualan retail yang akan terbebani oleh kenaikan biaya produksi. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Jika daya beli melemah, konsumsi rumah tangga turun, akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring dengan alokasi anggaran intervensi gizi yang terus menurun. Zahrotin Aljanah akan menyampaikan informasinya dalam laporan khusus Pro 3.
8: Laporan khusus. Jadi terima kasih masukannya, karena ini pegangan utama kita kalau bincangan stunting. Sehingga konsekuensinya ya memang...
9: Pemerintah menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring alokasi anggaran intervensi gizi daerah yang terus menurun. Pada tahun 2026, alokasi anggaran intervensi gizi hanya sebesar Rp20,2 triliun, turun dari Rp26,3 triliun pada tahun 2025 dan Rp28,4 triliun pada tahun 2024. Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri menilai kondisi ini menunjukkan tantangan pelaksanaan program di daerah, termasuk persiapan dan perencanaan anggaran. Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi persoalan regulasi setelah Perpres Nomor 72 tahun 2021 berakhir pada 31 Desember 2024 lalu. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wi Hadji memastikan tim percepatan stunting tetap bekerja menggunakan aturan lain. Pemerintah juga terus berkoordinasi agar aturan pengganti Perpres tersebut dapat segera diselesaikan tahun ini.
8: Terima kasih masukannya, karena ini pegangan utama kita kalau bincangan stunting. Sehingga konsekuensinya ya memang untuk kekhususan percepatan penurunan stunting, anggarannya kan karena memang Perpresnya nggak ada, sudah per 31 Desember 2024 terakhir. Tapi tentu saya akan kerja keras untuk mencari jalan keluar dengan pegangan dari aturan-aturan yang lain, yang tentu semangatnya adalah bagaimana bahwa 8,6 juta KRS ini bisa ditangani dengan baik.
9: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Ahmad Rukyat, menyoroti keterbatasan anggaran Kemendukbangga atau BKKBN untuk mendukung program pembangunan keluarga. Ia menyebut 95,3% atau Rp3,38 triliun dari pagu anggaran digunakan untuk belanja pegawai. Kondisi tersebut membuat ruang anggaran untuk menjalankan program strategis menjadi lebih terbatas. Menurut Rukyat, terbatasan tersebut berpotensi mempengaruhi pencapaian target pembangunan keluarga, termasuk penurunan stunting dalam RPJMN 2025-2029. Oleh karena itu, ia menilai dukungan anggaran perlu diperkuat agar program pembangunan keluarga dan penurunan stunting dapat berjalan lebih optimal.
10: Ya, jadi harusnya kan ada proporsionalitas antara biaya operasional pegawai dengan program. Nah, ini programnya sangat kecil sekali ya. Sehingga kami melihat bahwa capaian stunting ya secara target untuk 2029 itu masih ada gap di angka 5,6 poin. Persentase yang harus dijembatani dalam 5 tahun. Oleh karena itu, ini perlu ada suatu langkah yang terukur, karena kecepatan penurunan stunting belum memadai untuk mencapai target RPJMN 2029.
9: Sementara itu, pemerintah menilai penurunan stunting bukan hanya soal anggaran, tetapi juga membutuhkan intervensi sejak awal kehidupan. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesehatan dan Pembangunan SDM Setwapres RI, Edi Cahyono Sugiyarto, mengatakan pencegahan stunting perlu dilakukan melalui pendekatan siklus kehidupan, yakni dimulai sejak remaja putri, masa kehamilan, hingga 1000 hari pertama kehidupan. Upaya tersebut juga mencakup pemenuhan gizi, sanitasi, air bersih, lingkungan, serta edukasi.
11: Oleh karena itu, untuk dapat mencegah dan menurunkan stunting di Indonesia seperti visi besarnya Pak Presiden untuk menyukseskan generasi emas mendatang, SDM unggul, SDM cerdas, maka sudah barang tentu kita perlu kerja kolaborasi. Artinya tidak hanya pemerintah, tapi ini tugas semua pemerintah, pusat, daerah, dan juga mitra, dan tentunya juga kalangan dari media massa ini, karena ini kaitannya nanti dengan advokasi dan lain sebagainya.
9: Menurunnya anggaran daerah menunjukkan pentingnya memastikan program stunting tetap berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Pemerintah juga perlu menjaga kesinambungan kebijakan serta memperkuat kapasitas daerah agar intervensi dapat berjalan optimal. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengejar target penurunan stunting sekaligus menyiapkan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menekan angka stunting di tengah penurunan anggaran daerah.
12: Kalau anggarannya terus berkurang sih khawatirnya ya mbak ya. Capaian program yang awalnya judulnya ini pencegahan stunting tuh ikut berkurang gitu loh. Jadi padahal masalah gizi anak tuh masih perlu dapat perhatian serius di negara ini. Khususnya di daerah-daerah tuh yang memang membutuhkan. Jadi kalau menurut saya sih pemerintah harus memastikan kebutuhan yang paling penting itu harus tetap terpenuhi dan menjadi yang utama.
13: Menurut saya pemerintah perlu melihat kembali ya kebutuhan di setiap daerah sebelum menentukan anggaran. Karena kan kondisi di setiap daerah berbeda sehingga program penanganan stunting juga nggak bisa disamakan gitu. Dan yang paling penting anak-anak dan ibu hamil tetap mendapatkan perhatian dan layanan yang cukup.
0: Dan berikut tanggapan dari RRI terkait dengan anggaran turun, percepatan penurunan stunting harus tetap terjaga. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial.
15: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah terus menetapkan pembangunan sumber daya manusia sebagai bagian penting dari agenda pembangunan nasional. Salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian adalah memastikan program pencegahan dan penurunan stunting tetap berjalan efektif di seluruh daerah. Data menunjukkan alokasi anggaran intervensi gizi pemerintah daerah pada 2026 mencapai 20 triliun rupiah. Angka ini menurun dibandingkan 26 triliun rupiah pada 2025 dan 28 triliun rupiah lebih pada 2024. Penurunan anggaran tidak serta-merta menunjukkan berkurangnya komitmen pemerintah terhadap penanganan stunting. Namun, pemerintah perlu memastikan bahwa perubahan alokasi tersebut tidak berdampak pada kualitas dan jangkauan layanan gizi masyarakat. Apalagi persoalan bukan hanya pada besarnya anggaran yang dialokasikan. Dalam beberapa tahun terakhir, realisasi anggaran juga belum sepenuhnya mencapai alokasi yang tersedia, sehingga efektivitas perencanaan dan pelaksanaan perlu terus diperbaiki. Karena itu, RRI berpandangan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi anggaran perlu didukung, tetapi efisiensi tidak boleh sekadar berarti pengurangan belanja. Efisiensi harus dimaknai sebagai memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan manfaat yang lebih besar dan tepat sasaran. Pemerintah pusat perlu memastikan daerah memiliki perencanaan yang matang dalam melaksanakan intervensi gizi. Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, kader, dan masyarakat menjadi penting agar program tidak berjalan sendiri-sendiri. Daerah juga perlu diberikan pendampingan untuk mengatasi kendala teknis dan kelembagaan yang menyebabkan rendahnya realisasi anggaran. Dengan perencanaan berbasis data, penganggaran dapat diarahkan kepada wilayah dan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. RRI juga memandang pengawasan perlu diperkuat agar anggaran intervensi gizi benar-benar diterjemahkan menjadi layanan nyata. Pemerintah perlu memastikan program seperti pemenuhan gizi ibu dan anak, layanan kesehatan, edukasi, serta intervensi terhadap kelompok berisiko tetap mendapat perhatian. Di sisi lain, keberhasilan penurunan stunting tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah. Keluarga, masyarakat, dunia usaha, tenaga kesehatan, dan berbagai pemangku kepentingan perlu ikut memperkuat perubahan perilaku dan pemenuhan kebutuhan gizi. Pemerintah perlu memastikan kebijakan efisiensi berjalan seiring dengan perlindungan terhadap program-program yang berdampak langsung pada kesehatan dan kualitas generasi mendatang. Sikap RRI jelas mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran, sekaligus mendorong agar program pencegahan stunting tetap menjadi prioritas yang terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Dan kita beralih ke informasi dari mancanegara. Otoritas Zionis Israel mencabut status diplomatik para diplomat asal Belanda yang bertugas di Ramallah. Sebagai balasan atas kebijakan pemerintah Belanda yang melarang perdagangan dengan pemukiman Zionis ilegal di wilayah tepi barat. Kami kutip dari kantor berita Antara, akhir Juli lalu, pemerintah Belanda mengumumkan pelarangan impor produk-produk yang berasal dari wilayah pemukiman ilegal Israel dan mulai berlaku secara efektif pada 22 September.

0: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Kontingen Indonesia menambah koleksi 3 medali perunggu Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan diraih oleh tim merah putih dari cabang bulu tangkis dan balap sepeda BMX. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, perunggu pertama diraih lewat aksi dari atlet balap sepeda BMX Racing Indonesia, Jasmine Azahra Setiobudi. Dan pada nomor BMX Racing Putri, sementara itu 2 medali perunggu lainnya bagi kontingen Indonesia didapatkan dari cabang bulu tangkis.
0: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Dan untuk Anda yang ingin tahu bagaimana volume lalu lintas di beberapa wilayah, terutama di Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang, JPO Senayan Barat, dan di Pospol Kendal, Jawa Tengah, kita akan bergabung bersama NTMC Korlantas Polri, yaitu ada Brigadir Treslinda. Selamat pagi, Brigadir Treslinda. Silakan informasi dari Anda.
2: Risti dan pendengar Pro 3, kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita awali dari Simpang Coca-Cola, Jakarta Timur. Untuk aktivitas pagi saat ini dari arah Cempaka Putih, kendaraan yang akan mengarah ke Pulau Gadung dan Tanjung Priuk masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita juga melihat dominasi kendaraan pada saat ini lebih didominasi dengan kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya dari Pulau Gadung yang akan mengarah ke Cempaka Putih masih dalam keadaan relatif lancar. Kita tinggalkan Simpang Cempaka Putih, selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Palembang, maksud kami dari arah Banyuasin yang akan mengarah ke Jambi, masih dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat juga ini kendaraan lebih didominasi dengan kendaraan angkutan barang, mengingat merupakan jalur penghubung antara Palembang dan Jambi. Tentunya bagi para pengguna jalan untuk selalu berhati-hati dengan blind spot pada kendaraan truk serta kendaraan angkutan barang. Kemudian untuk arus lalu lintas dari Palembang Kota yang akan mengarah ke Banyuasin saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada crossing kendaraan di kawasan ini. Tentunya setiap pengguna jalan kami harapkan untuk jaga batas kecepatan dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan kita kembali ke Jakarta dari kawasan Senayan Barat, JPO Senayan Barat. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi terlihat mengalami peningkatan aktivitas masyarakat. Untuk arus lalu lintas yang akan keluar melalui pintu keluar tol pada Polda Metro Jaya, kemudian juga untuk ruas jalur arteri saat ini juga mengalami peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan aktivitas perkantoran. Kemudian untuk arus lalu lintas di arah sebaliknya yang akan mengarah ke arah Kuningan sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar untuk ruas jalur arteri maupun untuk ruas tol. Dan pendengar Pro 3, selanjutnya untuk CCTV yang terakhir kita pantau dari Pospol Kendal, Jawa Tengah. Untuk arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan mengarah ke Semarang saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kami juga melihat pada CCTV di mana perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada antrian traffic light. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Hal ini untuk mengatur jalannya arus lalu lintas sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kemudian berdasarkan data SNS Korlantas Polri, kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi 286 kasus laka lantas dengan rincian 23 orang meninggal dunia, 54 luka berat serta 357 orang luka ringan. Dari data tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Dan kami juga menginformasikan kepada setiap pengendara bahwa berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas pada Pasal 90 ini menegaskan bahwa waktu berkendara dalam sehari maksimal 8 jam dengan 4 jam berturut-turut waktu istirahat 30 menit. Hal ini untuk mencegah terjadinya mikroslip yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Dan demikian Brigadir Treslinda melaporkan kembali ke Karisti di studio. Silakan.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami pastikan bahwa serangkaian perbincangan sudah kami siapkan untuk Anda sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda hari ini.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM, MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik, pendengar Anda kembali bersama kami Pro 1 Ranai. Selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 2 RRI Ranai untuk mendengarkan update informasi perakiraan cuaca.
4: Sehat, Mbak, dan tentunya tetap semangat, Mbak.
5: Oke, tetap semangat ya. Oke, langsung aja kita kasih tahu informasi perakiraan cuaca untuk edisi hari ini 29 September 2026 untuk teman Pro 2 dan pendengar Pro 1 RRI Ranai. Silakan, Bu Marcel.
4: Baik, selamat pagi teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna. Bersama saya Marcelino Carto Dinujo, Forecaster BMKG Ranai yang bertugas. Izin menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Selasa 29 September 2026. Belokan angin dan udara yang lembab di sekitar wilayah Natuna meningkatkan potensi pertumbuhan awan-awan hujan. Cuaca hari ini secara umum diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di beberapa wilayah. Berikut kondisi cuaca di wilayah Natuna hari ini kami perkirakan. Untuk pagi hari, secara umum kondisi cuaca dalam keadaan cerah berawan hingga berawan. Untuk siang hingga sore hari, secara umum kondisi cuaca dalam keadaan berawan dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Pulau Laut, Pulau Bunguran, dan Pulau Tiga. Untuk malam dan dini hari, secara umum kondisi cuaca dalam keadaan berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 95%. Pola angin bergerak dari arah utara hingga timur dengan kecepatan angin berkisaran antara 2 hingga 20 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut di wilayah perairan Laut Natuna berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter atau dalam kategori tenang hingga reda. Kami mengimbau untuk teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi atau dalam istilah lain disebut awan cumulonimbus karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat dan angin kencang yang disertai peningkatan tinggi gelombang. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna dapat hubungi kami di nomor 0811-777-8424 atau bisa juga lihat Instagram kami BMKG Ranai dan Facebook kami Info BMKG Ranai. Serta teman-teman dapat mengunduh aplikasi Info BMKG untuk mendapat update terkait informasi cuaca. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
5: Oke, terima kasih kembali Bang Marcel untuk info cuacanya pagi hari ini ya. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat untuk kita semua. Selamat beraktivitas kembali buat Bang Marcel dan teman-teman di BMKG Ranai ya. Tetap semangat. Oke, teman Pro 2 itu tadi informasi perakiran cuaca yang telah disampaikan oleh BMKG Ranai ya untuk edisi hari ini Selasa 29 September 2026. Teman Pro 2, selanjutnya kita kembali dengan lagu-lagu hiburan pagi hari ini. Stay tune dulu di Pro 2, teman terbaik kamu.
0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
6: Ranai pagi ini, Ranai pagi ini.
3: Pendengar, selamat pagi untuk Anda. Salam sehat pagi ini ya pendengar. Nanti hingga ke pukul 8 waktu Indonesia Barat kita bersama di Ranai Menyapa edisi hari ini Selasa 29 September 2026. Nah pendengar, tidak lama lagi ya kita akan mengadakan pemilihan umum ya. Jadi terkait dengan pemilu,

dari tempat pemungutan suara. Nah, ini bisa menjadi alternatif ya, e-voting ini, untuk mengeluarkan hak suara kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, pendengar, nah untuk masyarakat ya yang memang berdomisili atau masyarakat ya biasa itu perlu pengujian sistem dalam pemungutan suara ya. Jadi harus dilakukan uji coba terlebih dahulu secara bertahap ya. Bisa mulai diterapkan pada pemilihan kepala desa. Bagaimana pendengar, menurut Anda apakah e-voting ini lebih memudahkan kita sebagai pemilih untuk mengeluarkan hak suara kita? Jadi, nah artinya ketika kita sudah menggunakan e-voting ini, kita tidak perlu datang lagi ya ke tempat pemungutan suara, cukup melalui e-voting atau electronic voting. Baik, untuk yang ingin memberikan tanggapan, saran dan masukan, kami tunggu Anda di line interaktif 0811 7033669. Kami akan hadirkan dulu pendengar satu lagu untuk Anda.

0: Joya, engkau ngintip apa tuh? Tak boleh, Joya. Kata orang, kalau ngintip, nanti mata engkau bintitan.
1: Iya ke Kak Leha? Takut jadinya, Joya? Tapi, betul ke? Atau tu hanya mitos saja?
2: Sebenarnya, penyebab utama mata bintitan adalah infeksi bakteri Staphylococcus, yaitu bakteri yang umumnya hidup di kulit dan menyumbat kelenjar minyak di kelopak mata, sehingga menimbulkan peradangan. Selain itu, mata bintitan juga bisa disebabkan oleh kuman dan kulit mati yang terperangkap di ujung kelopak mata. Maka, hindarilah memegang mata dengan tangan yang kotor. Peradangan di kelopak mata atau blepharitis juga dapat memicu risiko munculnya bintitan.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Iya. Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

0: Baik, pendengar Anda bersama kami di Ranai Menyapa pagi ini ya. Jadi terkait rencana dan usulan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Natuna ya, untuk penerapan electronic voting atau e-voting sebagai salah satu metode pemungutan suara pada pemilu mendatang. Jadi usulan ini pendengar disampaikan dalam rangka mengikuti perkembangan teknologi sekaligus mendorong proses pemungutan suara yang lebih modern. Anggota KPU Natuna, Bahrul Amin, mengatakan KPU RI saat ini tengah mempersiapkan perangkat e-voting untuk mendukung pelaksanaan pemilu ke depan. Hal tersebut disampaikannya saat rapat koordinasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan triwulan ketiga dan forum konsultasi publik tahun 2026 pada Senin kemarin. Jadi pendengar, penerapan e-voting ini menjadi salah satu perhatian khususnya bagi pemilih yang berada di luar negeri. Jadi sistem tersebut dinilai dapat menjadi salah satu opsi dalam mempermudah proses pemungutan suara bagi pemilih yang memiliki kendala akses ke tempat pemungutan suara. Jadi untuk pemilih di dalam negeri, Bahrul menyebut penerapan e-voting itu terlebih dahulu dilakukan melalui uji coba secara bertahap ya. Jadi salah satunya dapat diterapkan pada pemilihan kepala desa, ini sebagai bagian dari pengenalan dan pengujian sistem. Jadi pelaksanaan e-voting ini pendengar tetap membutuhkan kesiapan perangkat ya, sistem serta pemahaman masyarakat. Nah pendengar, karena itu penerapannya pun perlu dipersiapkan secara matang sebelum digunakan dalam pemilu secara luas. Ya, terkait rencana penggunaan penerapan electronic voting atau e-voting ya, salah satu metode pemungutan suara pada pemilu mendatang. Bagaimana tanggapan Anda pendengar, saran atau masukan? Apakah malah semakin ribet atau mempermudah kita sebagai pemilih? Kami nantikan Anda yang ingin bergabung pagi ini memberikan tanggapan, saran dan masukan di 0811 7033 669. Halo, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Baik, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik, Pak Kamil.
1: Ya, saya.
0: Bagaimana nih rencana atau usulan e-voting ya untuk pemilu mendatang?
1: Iya, begini Bu, soalnya kita nih agak orang apa dikit ya Bu ya. Jadi kita begini Bu, sebenarnya apapun yang telah dibuat selama ini,
0: iya,
1: itu kan dampaknya kan ya nggak lebih kurang sama aja dengan biasa-biasa aja. Jadi kita selaku masyarakat ini sangat dibodoh-bodohin, karena soalnya anggarannya bukan sedikit tuh Bu. Jadi kalau kita memikir biaya gitu cukup banyak yang dimainkan di orang itu, jadi siksaannya juga ke masyarakat Bu. Soalnya untuk anggaran itu, anggaran ini udah habis terkuras oleh untuk biaya anggaran untuk pemilihan di luar negeri itu. Jadi jangan dibodoh-bodohin lagi lah masyarakat ini. Masyarakat bukan nggak tahu Bu, cuman nggak bisa ngomong apa-apa. Ini keluhan kami selaku masyarakat Bu, bukan kita istilahnya sok hebat, sok pintar apa segala macam, nggak. Cuman kita ini udah lama menggeluti permainan daripada KPU dari atas sampai ke bawah ini, kita udah tahu Bu. Kalau umpamanya betul-betul murni dan jurdil, aduh, nggak kayak gini kita Bu. Kita akan maju lah, apalagi daerah kita semangat penghasilannya, tapi dampaknya mana? Habis oleh om-om kita yang di atas itu menggerogoti. Biar jasnya bukan main, bajunya, dasinya bukan main, tapi apa real di lapangan kita tengok. sekedar ngomong begitu, begini, iya, itu, ini, segala macam. Tapi dampaknya masyarakat susah juga. Yang dampaknya nggak ada untuk masyarakat. Nah, jadi terus terang aja, Bu, kita agak ngomel sedikit nih supaya... Yang punya jabatan, yang punya ada kewenangan di situ, sadarilah, tidak akan lama, nanti kan mati juga, nanti di akhirat nanti siksaannya. Jangan berbuatlah sebenarnya, janganlah berbuat senang-senang. Mungkin hanya ini, Bu, mohon maaf, kasar, kata-kata kami ini agak kasar, Bu, soalnya realita di lapangan nggak cocok dengan keadaannya, Bu. Mungkin hanya ini yang kami sampaikan. Mohon maaf sekali lagi lebih itu kurang. Assalamualaikum dan selamat pagi, Bu.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kembali untuk Pak Kamil ya, yang sudah bergabung. Mungkin Anda pendengar ada pendapat atau tanggapan lain pagi ini, silakan kami tunggu Anda di 0811-7033-669 ya, terkait dengan usulan dari KPU untuk penerapan electronic voting atau e-voting ya, sebagai salah satu metode pemungutan suara pada pemilu mendatang. Nah, menurut Anda bagaimana pendengar? Apakah ini sudah pas mengikuti perkembangan zaman atau malah membuat ribet ya masyarakat awam seperti yang Pak Kamil katakan tadi, yang ya memang tidak begitu mengerti, apalagi di daerah kita ini untuk jaringan internet ya kurang begitu bagus. Baik, silakan untuk yang ingin bergabung di 0811-7033-669 ya, terkait dengan usulan e-voting untuk pemilu mendatang. Baik, pendengar, kami hadirkan satu lagu untuk Anda, tetap bersama kami.

Pendengar Anda bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Baru saja kita ikuti Ranai menyapa untuk pagi ini ya. Baik, selamat pagi untuk Anda. Selamat memulai aktivitas. Mudah-mudahan aktivitas hari ini lancar. Tetap jaga kesehatan. Lagu-lagu dan informasi pendengar akan kami hadirkan menemani pagi Anda.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
2: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
1: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
2: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
1: Hah? Emang bahayanya apa?
2: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
1: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
4: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar masih bersama kami Pros 1 Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda pendengar. Salam sehat pagi ini. Selamat beraktivitas ya. Mudah-mudahan aktivitas Anda berjalan lancar sesuai dengan apa yang direncanakan. Baik, pendengar, jadi terkait dengan rencana pemilu elektronik ya, yang mungkin sudah dibicarakan dan ini sudah disiapkan ya oleh Kemendagri, tetapi untuk penerapannya pendengar ini perlu kajian dan persiapan matang ya pendengar. Jadi untuk usulan pemungutan suara secara elektronik atau e-voting ini kerap mengemuka dan disebut menjadi alternatif model pemilu yang efektif dan efisien. Meski begitu, untuk bisa menerapkannya di Indonesia, beragam hal perlu untuk kita pikirkan dan dipersiapkan agar model pemilu berbasis pemanfaatan teknologi ini tidak menjadi polemik atau disesali di kemudian hari. Iya, pendengar, jadi beberapa hal yang perlu dipikirkan dan dipersiapkan ya, mulai dari merancang platform, kemudian keamanan cyber, infrastruktur jaringan, uji publik, simulasi, ada juga backup sistem, literasi teknologi hingga implementasinya. Nah, terlebih untuk penerapan e-voting ini sangat berkaitan erat dengan trust atau kepercayaan publik ya. Jadi tuntutan pemanfaatan e-voting ke depan akan semakin besar seiring dengan besarnya angka pemilih berlatar belakang muda di Indonesia. Nah, pendengar, banyak negara yang juga kembali menggunakan proses hitung manual berjenjang, meninggalkan e-voting ya. Jadi sesuatu yang harus dipikirkan agar pemanfaatan teknologi semacam ini tidak disesali di kemudian hari. Jadi ini juga butuh bacaan dari sekarang, apakah kita siap, karena kembali lagi ke masyarakat pemilih budaya tradisional ya sebelumnya yang sudah terbangun serta merta, karena kita butuh transisi yang bertahap ya menanggapi pemanfaatan teknologi yang sudah diterapkan ya. Jadi pendengar, KPU terus melakukan evaluasi agar ke depan dapat lebih baik dan mendekati sempurna. Baik pendengar, itulah informasi yang kami akses dari Komisi Pemilihan Umum.

Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mak. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ame paket ke, ya Allah ngapain dipadahkan. Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu-bantu orang. Dah lama ai dah bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih nak dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong, lucu banget bahasanya.
1: Nggak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak, dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang muncul adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah?

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
2: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
3: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar, selamat pagi untuk Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, pemerintah sedang mematangkan sejumlah isu strategis dalam rancangan revisi Undang-Undang Pemilu, termasuk kemungkinan penerapan e-voting di masa mendatang. Jadi, pemerintah dalam hal ini, Kementerian Dalam Negeri, juga sedang berkoordinasi dengan kementerian lembaga lain seperti Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan untuk menyatukan cara pandang terkait revisi Undang-Undang Pemilu. Jadi pendengar, untuk regulasi pemilu ya, perubahannya itu direncanakan dengan memilih pendekatan kodifikasi, yaitu proses penyusunan dan penyatuan berbagai peraturan atau hukum menjadi sebuah kode atau kitab undang-undang yang sistematis dan baku. Nah, oleh karena itu, ia meminta perdebatan tentang metode perubahan regulasi pemilu dihentikan. Ya, pendengar, jadi untuk penerapan e-voting untuk pemilu mendatang ya, Kemendagri masih menyiapkan konsep e-voting untuk diterapkan pada pemilu mendatang. Baik pendengar, informasi ini kami akses dari laman kompas.id.

0: ada Lin perbedaan antara anak orang yang mampu atau anak yang tidak mampu. Semua anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan.
1: Tapi aku malu masuk sekolah rakyat. Apa nanti kata teman-teman?
0: Kenapa sih Lin harus malu? Hari gini masih dengar kata orang. Aduh Lin, abaikan saja. Yang penting kamu bisa sekolah. Yang perlu kamu malu itu jika kamu gak sekolah. Semangat Lin untuk mencapai masa depan yang lebih baik.
1: Makasih ya Pen. Kamu teman terbaik.

0: Ini kuncinya saya balikin ya, Pak.
1: Aduh.
0: Makasih,
1: Oi.
0: Pak.
1: Bangun.
0: Woi.
2: Let's go, badai.
1: Pecah saya itu, saya itu, saya itu.

0: Don't try this at home. Kisah ini kisah nyata. Bila ada kesamaan, harus tersinggung.
1: Hah? Maksud lu apaan? Hah?
2: Selamat, Anda mendapatkan hadiah ratusan juta rupiah. Klik tautan berikut untuk mengklaim hadiah. Stop! Jangan mudah percaya. Modus penipuan digital kini semakin canggih. Mulai dari undian palsu, investasi bodong, hingga akun yang mengaku sebagai keluarga atau petugas bank. Sebelum mengklik tautan, selalu cek kebenaran informasinya. Jangan pernah memberikan kode OTP, PIN, atau data pribadi kepada siapapun. Jika ragu, hubungi langsung pihak resmi. Ingat, waspada adalah perlindungan terbaik. Mari menjadi masyarakat yang cerdas dan aman di dunia digital. Berpikir sebelum mengklik. Lindungi data, jaga uang, selamatkan masa depan.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies, Chanel Ladew, menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
4: Pernahkah kamu merasa lelah? Lelah secara tiba-tiba, emosi yang berubah-ubah, marah dan sedih tanpa alasan. Jangan diabaikan, tubuh kamu sedang mengalami kelelahan mental. Mudah cemas dan stres berkepanjangan, sulit konsentrasi, mudah capek, lesu, gampang ngantuk atau bahkan sulit tidur. Mudah terpancing amarah dan tersinggung karena suasana hati yang tidak stabil. Kehilangan semangat atau motivasi untuk melakukan sesuatu yang biasanya disukai. Mati rasa, tidak memiliki energi atau bahkan merasa frustasi dalam menjalani hidup. Kenali diri, pegang kendali dan mulailah mencintai diri sendiri. Jangan simpan masalahmu sendiri.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai. Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
2: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
2: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
2: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
3: Ciki, berutang hoy.
2: Halo?
4: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
3: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
5: Pendengar masih bersama kami Pro 1 Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar, salam sehat pagi ini ya, yang lagi beraktivitas, selamat beraktivitas, mudah-mudahan aktivitasnya berjalan dengan lancar ya. Baik, pendengar, satu informasi untuk Anda pagi ini yang kami akses dari CNN Indonesia ya pendengar. Jadi kita berhadapan dengan banyak orang, tentunya dengan sifat yang berbeda-beda. Apalagi kalau kita berhadapan dengan orang yang sulit melupakan kesalahan orang lain, ya ini memang bisa menguras energi. Mereka dapat menyimpan rasa kecewa dalam waktu lama, mengungkit masalah di kemudian hari, bahkan berusaha membuat orang yang dianggap menyakiti mereka merasakan hal yang sama. Nah, pendengar, menurut psikologi, sifat pendendam itu dapat muncul ketika seseorang merasa terancam, dipermalukan, atau harga dirinya terluka. Perilaku ini bisa semakin sulit dihadapi jika disertai sikap manipulatif, mudah tersinggung, dan keinginan untuk selalu menang. Jika menghadapi orang seperti ini, ya, menjaga jarak dan membatasi konflik itu menjadi langkah penting. Dilansir dari Cushing Therapy, ya, ada beberapa cara menghadapi orang pendendam tanpa harus membalas perlakuannya. Yang pertama, membatasi interaksi yang tidak perlu. Jadi semakin sering berinteraksi dengan orang yang mudah menyimpan dendam, pendengar, maka semakin besar pula peluang munculnya konflik baru. Karena itu, batasi komunikasi hanya pada hal-hal yang memang diperlukan, terutama jika orang tersebut adalah rekan kerja atau seseorang yang tidak bisa sepenuhnya dihindari. Usahakan percakapan tetap singkat, jelas, dan berfokus pada persoalan yang sedang dibahas. Kemudian, tetapkan batasan yang jelas dan tegas. Jadi batasan diperlukan agar seseorang mengetahui perilaku apa yang dapat dan tidak dapat kita terima. Jangan ragu ya untuk mengatakan tidak ketika permintaan atau perlakuan mereka sudah melewati batas. Misalnya kita dapat memutuskan untuk tidak membalas pesan di luar jam kerja, kemudian menghindari pembicaraan pribadi, atau menolak terlibat dalam percakapan yang berisi gosip dan provokasi. Nah, kuncinya adalah konsisten menjalankan batasan tersebut. Baik pendengar, masih ada lagi beberapa cara untuk menghadapi orang pendendam. Tetap bersama kami Pro 1 Ranai.
6: 17 tahun yang lalu aku mengenalmu. Hingga detik ini banyak kenangan yang mungkin sulit untuk kulupakan. Sulit. Iya, sulit. Sulit untuk aku merelakanmu pergi. Tapi aku harus rela. Kini akhirnya aku pun tahu, sebuah perpisahan membuat kita mengerti betapa pertemuan itu sangatlah berarti. Dan inilah kisah cintaku.

0: Citra.
1: Ian, Ian lihat deh. Akhirnya aku dapat beasiswa ke London. Lihat, tuh baca. Happy banget aku.
2: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
3: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
2: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
4: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
2: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
4: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Anda pernah bermain Rubik? Atau Anda mungkin pernah menyelesaikan permainan unik ini? Rubik merupakan salah satu permainan klasik yang masih dimainkan hingga saat ini. Nama permainan ini sendiri diambil dari nama Erno Rubik yang menciptakan permainan ini pada tahun 1974. Erno Rubik yang merupakan seorang profesor arsitektur asal Hungaria awalnya membuat kubus sebagai alat bantu mengajar untuk menjelaskan konsep ruang tiga dimensi kepada mahasiswanya. Kubus ciptaan Erno Rubik ini baru dikenal luas setelah mendapatkan hak paten pada tahun 1975 dan mulai diproduksi secara massal pada akhir 70-an. Pada tahun 1980, kubus Rubik mulai dipasarkan ke pasar internasional dan sejak itu popularitasnya meroket, bahkan dalam waktu singkat. Rubik bukan hanya sekedar permainan, melainkan simbol kreativitas, ketekunan, dan kemampuan memecahkan masalah. Rubik terus menarik generasi baru untuk menguji kemampuan mereka dalam menyelesaikan tantangan yang tak lekang oleh waktu.
1: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
2: Aku genteng, Mas.
3: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
4: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
1: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

0: makanan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.
1: Aja nih.
2: Ah, masa sih?
1: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
3: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.

0: kangen banget sama kamu. Ingat gak sih waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

Selamat pagi pendengar untuk Anda ya. Salam sehat pagi ini, selamat beraktivitas. Cuaca cerah ya. Mudah-mudahan aktivitas Anda hari ini semuanya berjalan lancar. Baik. Masih berbicara ya, bagaimana cara kita menghadapi orang yang pendendam. Karena memang kalau kita berhadapan dengan banyak orang ya, tentunya beragam sifat yang dimiliki. Nah, selain tadi disampaikan, batasi interaksi yang tidak perlu, tetapkan batasan yang jelas dan tegas, kemudian hindari memberikan informasi pribadi. Nah, orang yang pendendam dapat menggunakan informasi tertentu untuk menyerang kita ketika terjadi perselisihan. Karena itu, pendengar, berhati-hatilah ya saat menceritakan masalah pribadi, kelemahan, kemudian rahasia, maupun hal-hal yang membuat kita merasa rentan. Selanjutnya, jangan mudah terpancing oleh provokasi. Nah, salah satu cara menghadapi orang pendendam itu tidak memberikan respon emosional yang mereka harapkan. Kritik berlebihan, sindiran, kemudian pujian yang terasa menyakitkan, hingga usaha membuat kita cemburu, ini dapat menjadi cara untuk memancing reaksi. Alih-alih membalas, tetaplah tenang dan jawab seperlunya. Jangan merasa haus memenangkan setiap perdebatan ya, karena memperpanjang konflik ini justru dapat membuat situasi semakin sulit. Kemudian simpan bukti jika mulai menjadi sasaran ya. Jadi jika perlu mereka mulai mengarah ya pada fitnah, kemudian intimidasi, pelecehan atau upaya merugikan kita, dokumentasikan komunikasi yang terjadi, simpan pesan, email, atau bukti lain yang relevan. Dalam situasi tertentu, pendengar, usahakan komunikasi berlangsung melalui jalur tertulis ya, atau dilakukan di hadapan orang lain. Langkah ini dapat membantu apabila perkataan atau tindakan kita nantinya diputarbalikkan. Baik pendengar, tetaplah bersama kami karena masih ada informasi untuk Anda di Ranai Pagi ini.

0: pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis, tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat, ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kinclong, aku kasih sampo yang banyak.
1: Yah, aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

0: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
2: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: asik banget nih. Goyang lagi ah, goyang sampai pagi.
1: Ya ampun, berisik sekali sih. Aku jadi tidak konsen untuk belajar. Hai Depi, tolonglah putar musiknya jangan keras-keras. Aku sedang belajar tahu.
0: Ah, berisik kamu Herlan. Aku kan mau happy dan senang-senang. Kalau kamu tidak suka, pergi sana.
1: Happy sih happy, Dep. Tapi tolonglah hargai kita yang sedang belajar. Tunjukin rasa tenggang rasa kamu kepada sesama. Jangan seenaknya kamu saja. Happy boleh, tapi lihat situasi dan kondisi ya. Karena dalam berkehidupan harus saling menjaga dan menghormati loh. Bukannya hanya mementingkan diri sendiri, Dep.
0: Ya udah deh, aku kecilin.

Lagu dari Judika, Hilang Tanpamu, baru saja kami hadirkan pendengar untuk Anda ya. Jadi cara selanjutnya yang bisa kita lakukan ya untuk menghadapi orang pendendam, yaitu dengan kenali batas toleransi dan ambil tindakan bila dilanggar. Jadi tidak semua perilaku harus ditoleransi demi menjaga hubungan tetap baik. Tentukan batas yang benar-benar tidak dapat kita terima, seperti ancaman, kemudian pelecehan, ya, kekerasan atau tindakan yang membahayakan keselamatan. Jika batas tersebut dilanggar, jangan hanya berharap keadaan akan membaik dengan sendirinya. Kita dapat meminta bantuan orang terpercaya, melapor ke pihak berwenang, ya, dan mencari bantuan profesional sesuai situasinya. Jadi, pendengar, itulah beberapa cara untuk menghadapi orang pendendam. Informasi ini kami akses dari CNN Indonesia.

Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Ranai siang ini. Ranai.

0: saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jendela Negeri Pro 1 RRI Ranai. Selalu simak 5,9 Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, senang sekali di siang ini kembali kami bisa menyapa Anda di program Dialog Interaktif Jendela Negeri. Kali ini bersama saya Adi pendengar ya, dan untuk Anda nanti yang ingin bergabung juga bisa bersama kami di 0811 7033669, yang ingin telepon langsung atau yang ingin bertanya melalui pesan di WhatsApp juga bisa pendengar ya melalui nomor yang sama, atau yang ingin bertanya melalui live chat di YouTube juga bisa ya, karena kita langsung juga di YouTube channel RRI Ranai pendengar. Dan di Dialog Interaktif Jendela Negeri kali ini pendengar, kita akan membahas mengenai keuangan ini ya. Wah, ini menarik nih, tentang keuangan, tepatnya mulai keuangan aman dari jerat keuangan ilegal, apalagi sudah di era digital saat ini pendengar ya. Jadi ada hal yang harus kita pahami pendengar. Dan siang ini sudah hadir di studio Persatu tamu dari jauh, ada Pak Sinar Dananjaya, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kepulauan Riau. Selamat siang Pak Sinar.
1: Selamat siang Pak Murniadi.
0: Apa kabar?
1: Selamat siang
0: di siang ini.
1: Alhamdulillah sehat, baik semua.
0: Sehat ya. Sebelum kita ngobrol-ngobrol ini Pak Pak Sinar, saya pengen tahu dulu ini agenda ke Natuna ini apa sebenarnya Pak?
1: Alhamdulillah. Jadi ini kami kemarin siang baru nyampe di Ranai.
0: Oh, kemarin siang ya. Okay.
1: Dan tadi malam sudah kita pertemuan dengan seluruh pimpinan perbankan, BPJS, Pegadaian. Diskusi terkait dengan perkembangan industri jasa keuangan di Ranai, di Natuna, seperti itu. Kemudian tadi pagi kita ketemu dengan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Natuna, membahas tentang pengembangan ekonomi daerah, khususnya sektor perikanan. Kemudian alhamdulillah ini hari ini kita siang ini ketemu dengan para pendengar dari RRI. Tahun lalu kita juga sama, kita ke RRI Natuna juga untuk menyapa para pendengar terkait program literasi syariah tahun lalu,
0: literasi
1: di awal
0: syariah,
1: tahun.
0: Ya,
1: okay. Nah, kita sekarang ingin ngobrol terkait dengan pengelolaan keuangan keluarga.
0: Pengelolaan
1: dan sekaligus
0: keuangan keluarga,
1: aktivitas keuangan ilegal. Dua itu. Kemudian nanti siang kita ketemu dengan Dinas Perpustakaan. Kita ingin kolaborasi dengan Dinas Perpustakaan terkait literasi keuangan. Kemudian besok siang kita ingin melakukan business matching nelayan dengan lembaga jasa keuangan, nelayan-nelayan yang mungkin kesulitan permodalan, kita hubungkan, kita matchingkan dengan lembaga jasa keuangan. Kemudian hari Kamisnya kita akan rapat tim percepatan akses keuangan daerah, insya Allah bersama dengan Ibu Bupati. Mungkin itu Bang.
0: Jadi padat nih agendanya Pak Sinar ya di Natuna di kesempatan kali ini ya. Nah, Pak Sinar, kalau kita ngomongin tentang jasa keuangan, apalagi ini sudah di era digital, Pak Danang ya. Apa nih ya, seperti Pak Danang sampaikan sebelumnya tadi tentang pengelolaan keuangan keluarga, apa nih harus masyarakat pahami ini, Pak Pak Sinar?
1: Baik, baik. Jadi gini listener, jadi mungkin saya sebelum masuk ke topik, saya mau sedikit memperkenalkan diri ya.
0: Silakan Pak Sinar.
1: Listeners, pendengar RRI Pro 1 Natuna, RRI Ranai. Perkenalkan, saya Sinar Dananjaya. Tadi sudah disampaikan oleh Bang Murniadi bahwa kami Kepala OJK Provinsi Kepulauan Riau. Jadi saya 2 tahun sudah alhamdulillah di Kepri, dan ini adalah kali keduanya kami mengunjungi RRI Natuna. Dan insya Allah kami akan sharing beberapa hal yang insya Allah bermanfaat bagi para pendengar RRI, karena para pendengar RRI akan mendapatkan tips, beberapa tips supaya keluarga, ekonomi keluarganya baik gitu, keluarganya utuh. Karena kenapa? Karena berdasarkan statistik itu 400 ribu perceraian terjadi di Indonesia. Jadi, dan 25% nya itu karena faktor ekonomi.
0: Oke.
1: Jadi ini adalah beberapa tips yang sebetulnya saya harapkan saya sendiri dapat sebelum saya menikah gitu Bang. Tapi ternyata saya baru benar-benar menyelami ini gitu terkait tips-tips perencanaan keluarga yang baik itu baru ya sekitar 2-3 tahun terakhir seperti itu Bang. Jadi ini menurut saya ini sangat penting banget didapat oleh pendengar RRI Natuna seperti itu.
0: Apalagi nih buat ya mungkin saja yang akan sudah merencanakan pernikahan Pak Sinar ya.
1: Iya.
0: Nah ini perlu diketahui juga untuk ya nanti mungkin ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh Pak Sinar juga ya terkait dengan pengelolaan keuangan keluarga seperti yang Pak Sinar sampaikan tadi bahwa dari statistik tadi ya 25% ini terkait perceraian ini akibat masalah ekonomi dan mungkin dari dasar itulah OJK juga ingin menyampaikan ya bagaimana pentingnya pengelolaan keuangan ini agar rumah tangga bisa berjalan sebagaimana mestinya. Nah, silakan Pak Sinar.
1: Baik, terima kasih. Jadi para pendengar, jadi ada beberapa prinsip yang penting untuk perencanaan keuangan keluarga. Yang pertama, prinsip itu adalah mencatat semua pengeluaran pemasukan.
0: Mencatat semuanya ya.
1: Iya, dicatat dulu. Jadi pemasukan berapa? Mungkin pemasukan itu ada berbagai macam ya. Ada yang dari penghasilan rutin. Ada juga mungkin ada beberapa pemasukan dari pasif income, dari bunga deposito, atau mungkin dari usaha-usaha lainnya. Dari pendengar RRI saya yakin juga pasti banyak usaha sampingannya nih Bang. Jadi itu kalau bisa semua dicatat, penghasilan-penghasilan pemasukannya itu berapa-berapa itu tercatat. Dan kemudian dicatat juga pengeluaran-pengeluarannya.
0: Semua pengeluarannya?
1: Pengeluarannya
0: sekecil apapun dicatat.
1: Iya, jadi pengeluaran itu tercatat. Jadi mungkin kalau bisa dipos, dibuat semacam perencanaan. Jadi nanti mungkin untuk sekolah anak itu untuk biaya sekolah berapa, itu ada pos-posnya sendiri. Kemudian biaya untuk belanja berapa, biaya untuk bayar listrik berapa, dicatat itu semua. Dan kemudian juga yang perlu diperhatikan adalah untuk pengeluaran khususnya utamakan kebutuhan daripada keinginan.
0: Daripada keinginan.
1: Karena kalau keinginan itu kan nggak ada habisnya nih Bang. Jadi kalau keinginan kita, saya juga pasti ingin punya pesawat gitu kan. Tapi apa iya perlu gitu kan punya pesawat sendiri di ranah ini gitu kan. Nah jadi kebutuhan kita kalau misalkan kita mau ke Batam ya kira-kira dicatat, oh untuk tiket Wings itu berapa gitu kan ya. Itu jadi gak perlu kita beli pesawat sendiri. Terus kemudian selain itu kita juga perlu untuk menabung. Itu ada rumusnya ternyata Bang. Jadi kita harus rumusnya adalah bukan tabungan itu bukan disisakan. Jadi banyak masyarakat itu menabung kalau misalkan pendapatannya itu tersisa
0: dari,
1: dalam sebulan misalkan penghasilannya UMR kalau di Batam sekitar 5 juta. Nah, kemudian sisanya 100.000. Ya udah 100.000 itu aja ditabung. Nah, seharusnya menabung itu disisihkan. Disisihkan di awal. Nah, sisihkan berapa? Teorinya adalah dari penghasilan misalkan 100% gitu ya. 10% itu untuk sosial. Sosial itu jadi kalau misalkan sebagai muslim kan zakat kan 2,5%. Nah ini teorinya itu adalah 10%. Jadi gak semuanya untuk zakat. Jadi 2,5% untuk zakat, 7,5%-nya bisa untuk kasih ke orang tua, atau bisa untuk ada temen yang minta traktir gitu kan. Itu di 10% aja Bang. Total itu semuanya.
0: Jadi perencanaan menabung ini Pak Sinar harus di awal. Waktu ada income gitu.
1: Iya waktu ada income. Jadi 10% itu zakat, 20% untuk ditabung. 30% kalau ternyata kita ada pinjaman, maksimal angsurannya di 30% dari penghasilan bulanan kita.
0: Maksimal 30%.
1: 30%.
0: Ya. Jangan lebih itu.
1: Jangan lebih. Karena kalau sampai lebih dari situ, itu akan pasti akan mengakibatkan kita mengorbankan yang lain. Nah, yang lain yang dikorbankan apa? Yang 40% ini Bang. 40% adalah kebutuhan operasional bulanan kita. Kayak misalkan bayar listrik, bayar anak sekolah, belanja bulanan. Itu kalau bisa di 40%. Ditekan di 40% itu.
0: Dan mungkin kalau nabungnya di awal waktu mendapatkan income juga mungkin mungkin Pak Sinar ya, bisa ngerem gitu ya.
1: Betul.
0: Bisa ngerem apa-apa yang menjadi keinginan kita mungkin ya.
1: Iya. Gitu. Jadi memang kalau misalkan kita nabung di awal, jadi kita udah tahu, oh kita uangnya cuma tinggal punya segini.
0: Oke.
1: Jadi kita bisa ngerem keinginan-keinginan kita. Mm-hmm. Itu. Jadi kita benar-benar penting untuk kita apa ya? Memisahkan mana yang kebutuhan, mana yang keinginan.
0: Mana kebutuhan, mana keinginan, ini yang paling penting.
1: Iya, Pak, apalagi sebenarnya sekarang kan semua bisa melalui online, Pak.
0: Iya,
1: tinggal begitu kita lihat Shopee gitu. Kita ngelihat, kita scroll-scroll, wah, kok lucu juga ini ya.
0: Iya,
1: terus kemudian kita kadang-kadang bayarnya pakai pinjol. Iya kan? Nah, ini barangnya datang, tiba-tiba barangnya kita pakai, satu minggu udah rusak. Tapi cicilan pinjolnya masih harus kita bayar,
0: iya kan? Nah, dan ini mungkin Mas menjadi salah satu tantangan besar ini, Pak Sinar ya. Apalagi di era digital saat ini semuanya sudah serba online. Jadi untuk ngerem itu agak agak susah, Pak Sinar. Kalau dari OJK sendiri gimana ini?
1: Iya. Jadi memang itu salah satunya itu kita harus benar-benar memahami dan melaksanakan itu. Jadi pertama kita catat pengeluaran-pengeluaran kita. Jadi kalau kita tahu, kita nanti rekap di akhir bulan, kita tahu, oh ternyata pengeluaran kita masih kurang disiplin di sisi ininya nih. Kita evaluasi lagi di bulan berikutnya. Oh ternyata tabungan kita belum sepenuhnya bisa 20% nih. Kita, oh mana yang bisa kita evaluasi lagi, kita perbaiki lagi gitu kan. Atau mungkin banyak nih kesedot di sini nih gitu. Mungkin liburan dan lain sebagainya. Mungkin liburan juga perlu. Liburan juga perlu, tapi akan lebih baik kalau misalkan liburan itu terencana. Jadi kadang-kadang itulah kepentingnya kenapa harus kita tabung yang 20% itu
0: di awal tadi ya.
1: Iya, di awal itu. Untuk kita kira-kira perencanaan ke depan kita mau apa? Oh, kita mau ada rencana jalan-jalan wisata keluarga.
0: Okay.
1: Ya kita perlu sisihkan tuh 20% itu setiap bulan untuk akhirnya kita nanti bisa wisata keluarga bersama-sama kemana. Dan itu kita juga bisa realistis. Oh, dengan tabungan sekian, berarti kita realistisnya wisatanya kemana ya?
0: Kemana gitu?
1: Iya. Nah itu jadi nggak terus, wah kita mau ke sini nggak apa-apalah, nanti kita apa pinjam uang sana, pinjam uang sini, atau mungkin pakai pinjol. Kadang ada juga yang pinjol itu dengan apa ya, gali lubang
0: ditimpa lagi
1: iya
0: dengan pinjaman yang lain,
1: dengan gitu ya? Pinjol baru gitu. Itu ibaratnya kayak kalau orang bangun candi gitu, tapi bangun candi Borobudur dengan pinjol itu kan, jadi bunganya terlalu
0: nggak selesai
1: makin menumpuk terus.
0: Jadi intinya tadi harus dicatat apapun, sekecil apapun pengeluaran ataupun pendapatan, Pak Sinar ya. Apalagi di era sekarang kita mungkin sudah terbantu dengan gadget, sudah bisa ya membantu lah kita untuk mencatat segala sesuatunya. Mungkin kalau pakai kertas mungkin sudah agak ya, mungkin masih ada yang menggunakan, Pak Sinar ya, tapi di zaman sekarang sudah dimudahkan dengan di era digital saat ini ya, untuk mencatat pengeluaran dan pemasukan kita, Pak Sinar. Nah tadi sempat singgung pinjol. Kalau pinjol ini kan resmi sebenarnya.
1: Iya. Jadi pinjol itu ada yang berizin, ada yang ilegal gitu.
0: Ada yang ilegal
1: dan ada berizin. Jadi kalau misalkan yang berizin itu cuma bisa mengakses 3 hal.
0: Oke.
1: Yaitu kamera, mikrofon dan location. Camilan singkatannya.
0: Oke.
1: Kamera, mikrofon dan location.
0: Lokasi kita ya.
1: Tapi kalau yang ilegal itu dia bisa mengakses semuanya, sampai galeri kita, foto-foto kita, terus kemudian daftar kontak.
0: Waduh.
1: Itulah mereka kenapa kadang-kadang mereka ketika ada pinjaman belum terbayar, itu sampai seluruh grup arisan WA kita tuh semua tahu semua gitu. Kita punya pinjaman berapa gitu kan. Nah, itu mereka, karena mereka yang ilegal tuh bisa mengakses itu.
0: Nah, kalau pinjol-pinjol yang ilegal ini bisa ditindak sama OJK atau gimana ini?
1: Sudah banyak. Sudah banyak yang kita tutup. Tapi mereka dengan mudah untuk membuat lagi, baru lagi gitu. Jadi menutupnya itu lebih sulit daripada apa mereka membuka baru. Jadi kita kalau untuk menutup itu, kita kerjasama dengan Komdigi untuk di take down websitenya, atau untuk ditutup juga nomor apa teleponnya gitu kan. Tapi mereka dengan mudah, nanti mereka beli SIM card baru, beli nomor baru gitu kan. Mereka menagih-nagih lagi dan lain sebagainya. Mereka juga kalau misalkan website ditutup, di take down, mereka dengan mudah upload lagi master websitenya itu di domain yang baru lagi, seperti itu. Akan mudah sekali. Jadi yang pasti masyarakat atau pendengar dari RRI ini harus bijak dalam berhutang, Bang. Jadi kalau ya kalau misalkan berhutang itu nggak salah kok, berhutang itu boleh. Tapi kalau bisa berhutang itu untuk produktif. Jadi misalkan untuk apa usaha. Terus kemudian kalau pinjam untuk konsumtif juga boleh, tapi mungkin konsumtifnya yang jangka panjang, misalkan untuk perumahan, untuk mungkin mobil, atau syukur-syukur kalau mobilnya juga bisa dipakai untuk untuk produktif gitu kan. Itu akan bagus sekali. Tapi kalau misalkan pinjaman tapi untuk konsumtif, atau konsumtifnya juga yang cuma sekedar untuk keinginan, nah itu akan sangat rugi, Bang. Itu pasti enggak produktif seperti itu.
0: Nah, balik lagi tadi Pak Sinar ke pengelolaan keuangan keluarga ya. Tadi kan harus ada semacam pengereman lah untuk segala keinginan yang ya mungkin tidak perlu seharusnya. Nah, ini kan harus dua-duanya kompak ini, Pak Sinar, antara suami dan istri. Nah, gimana ini Pak Sinar kalau misalnya suaminya udah bisa ngerem, tapi pasangannya, nah ini yang bikin ribet biasanya ini. Pak Sinar.
1: Jadi ini kalau bisa suami istri itu punya tingkat literasi yang sama ya, Bang.
0: Nah,
1: ya?
0: Itu dia.
1: Punya visi, misi, tingkat literasi yang sama, prinsip yang sama. Jadi empat prinsip ini harus dipegang enggak cuma istri saja, tapi suami juga. Jadi yang pertama dicatat. Kemudian kebutuhan lebih penting daripada keinginan. Kemudian 10, 20, 30, 40 tadi itu. Terus kemudian kalau apa berhutang harus bijak seperti itu. Jadi beberapa hal ini benar-benar harus dipegang benar oleh oleh suami istri. Dan juga kalau berhutang itu harus dipastikan tadi itu seperti disampaikan bahwa harus berizin OJK. Karena kalau yang enggak berizin itu nagihnya luar biasa dia, Bang. Bisa banyak, bahkan kalau kami diskusi dengan MUI di Batam itu kan ada jembatan Barelang ya, Bang. Itu sering sekali jadi kejadian bunuh diri itu, Bang, di sana. Jadi banyak masyarakat itu yang bunuh diri karena dia terjerat pinjol,
0: diuber-uber terus, Pak.
1: Diuber-uber terus. Dan juga kadang-kadang dia pinjol untuk main judol. Wah, itu lebih ini lagi, udah ekonomi keluarganya pasti kacau. Jadi dengan pencatatan 10, 20, 30, 40 kita benar-benar tahu, oh, kita udah gak ada uang sisa lagi, 20 udah pasti untuk nabung. Kalau bisa, nabung itu terus sampai kapan? Yang pertama, kita harus punya dana darurat, Bang.
0: Dana darurat.
1: Kenapa penting dana darurat? Karena kan kita kadang-kadang kita gak tahu, tiba-tiba ada orang tua sakit, atau anak sakit. Kalau misalkan kita belum punya asuransi, belum ada BPJS, bisa pakai dana darurat itu dulu. Terus kemudian tiba-tiba ada kebutuhan harus pergi keluar kota dan lain sebagainya. Nah, berapa besar sih dana darurat itu lebih baik kita simpan dari kebutuhan bulanan. Misalkan kebutuhan bulanan kita itu sekitar 5 juta. Ya, 3 kali kebutuhan bulanan, atau kalau bagus 6 kali kebutuhan bulanan.
0: Kalau jadi, bisa ya.
1: Kalau bisa. Jadi 15 juta kita harus sudah simpan tuh, enggak boleh kita pakai-pakai. Atau mungkin sekitar 30 juta kita simpan, enggak boleh pakai-pakai. Kalau misalkan kebutuhan bulanan kita 5 juta ya sebulan ya. Jadi itu. Jadi kalau ternyata tiba-tiba ada PHK, mencari kerja, kita paling enggak masih punya waktu sekitar 6 bulan untuk nanti dapat sumber income baru. Seperti itu. Itulah pentingnya dana darurat.
0: Dan seperti yang Pak Sinar sampaikan tadi, bahwa ya mungkin salah satu tugas dari OJK juga ya untuk sosialisasi tentang literasi keuangan pada pasangan, mungkin Pak Sinar ya,
1: betul.
0: Pasangan suami istri ataupun yang akan menikah, gimana mengelola keuangan dengan bijak ya, untuk ya kebaikan bersama lah untuk kedepannya. Kita lanjut lagi nanti Pak Sinar. Dan pendengar sekali lagi yang ingin bergabung bersama kami nanti bisa langsung tanya-tanya dengan Pak Sinar, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Kepulauan Riau. Nanti bisa menghubungi kami di 0811 7033669. Yang ingin kirim pesan melalui WhatsApp juga bisa pendengar, atau yang ingin komen di YouTube RRI Ranai juga bisa pendengar. Tetap bersama kami di Jendela Negeri.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama kami dalam dialog interaktif Jendela Negeri Pro 1 RRI Ranai.
2: Selamat siang pendengar, untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami, masih di dialog Jendela Negeri dan masih membahas mengenai keuangan kita siang ini pendengar ya. Dan masih bersama Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kepulauan Riau, Pak Sinar, yang akan beberapa hari berada di Kota Ranai dengan beberapa agenda ini pendengar ya. Jadi sekali lagi buat Anda yang bergabung, silakan pendengar di 0811 7033669 yang ingin tanya-tanya ke Pak Sinar Dananjaya di siang ini. Nah, kita lanjut lagi nih Pak Sinar, di era digital saat ini kan ya kita tahu sendiri banyak yang sudah terjerat dengan yang Pak Sinar sampaikan tadi, baik itu pinjaman online, apalagi sampai terjerumus ke judi online. Kalau dari Otoritas Jasa Keuangan sendiri melihat ini seperti apa nih Pak Sinar, untuk masyarakat kita agar ya tidak mudah lah tergoda dengan hal-hal seperti ini.
3: Ya, baik, terima kasih Bang. Jadi para pendengar, jadi kita untuk supaya kita enggak mudah terjebak dengan sekarang yang ilegal itu banyak sekali Bang.
2: Yang ilegal terutama ya.
3: Banyak. Jadi enggak cuma pinjaman online ilegal, ada juga investasi ilegal.
2: Investasi bodong ya.
3: Investasi bodong. Dulu kalau waktu zaman-zaman Covid kita sering mendengar ada yang namanya Indra Kens, Doni Salmanan. Banyak sekali tuh yang tertipu tuh sampai triliunan gitu.
2: Karena
3: kan.
2: Karena tergiur awalnya.
3: Tergiur. Ya. Investasi pingin uangnya pingin cepat apa? Berkembang gitu kan. Kalau di deposito perbankan kan mungkin sekitar 4-5% gitu kan. Kalau di apa? Obligasi pemerintah sampai 6% gitu kan. Ini mungkin 10% per bulan gitu kan.
2: Ini yang bikin orang tergiur gitu.
3: Iya, bikin tergiur.
2: Jadi ini seharusnya apa nih ya, masyarakat harus lebih hati-hati atau seperti apa supaya tidak tergiur ini gimana nih Pak?
3: Iya, jadi masyarakat itu harus benar-benar punya literasi keuangan yang baik. Jadi yang pertama, masyarakat harus tahu, oh ini legal enggak sih lembaganya kalau mau naruh uang ya, atau mau pinjam juga harus tahu ini legal enggak sih lembaganya. Yang legal aja belum tentu. Jadi kayak misalkan gini, kalau kita misalkan ada sekarang nabung gitu ya, nabung kalau di bank itu alhamdulillah kan dijamin sama LPS Bang,
2: lembaga penjamin simpanan.
3: Kalau ternyata bank tersebut itu bangkrut, uang Bapak Ibu, uang listeners itu pasti akan kembali. Uang pendengar pasti akan kembali karena akan dibayar sama LPS.
2: Tetap aman Pak.
3: Tetap aman. Gitu. Nah, kemudian ada juga sekarang namanya tabungan emas.
2: Tabungan emas.
3: Tabungan emas itu bisa di Pegadaian, di Bank Syariah Indonesia juga bisa. Tapi kalau yang tabungan emas ini memang ya kita bisa bilang semua mengikuti harga emas. Jadi kalau pas harga emasnya turun ya harganya ikut turun.
2: Ikut turun
3: gitu.
2: Ya.
3: Beda sama tabungan biasa. Kalau tabungan biasa ya nominalnya akan pasti segitu. Kalau tabungan emas ya akan nominalnya tergantung sama
2: harga emas.
3: Dan itu juga nggak dijamin oleh LPS kalau tabungan emas. Nah, tapi kalau ada lagi mungkin investasi yang lain-lain, ada investasi apa valuta asing, nanti harganya bisa naik turun dan sebagainya, returnnya sekian-sekian 20% dan sebagainya, Bapak Ibu harus tahu ini legal atau enggak. Nah, untuk tahu legal atau enggaknya itu bisa telepon ke call center OJK. Call center OJK di 157
2: 157 Pak,
3: 157 atau kalau mau WA di WhatsApp OJK 081 157 157 157.
2: Oke, mudah dihafal ya.
3: Mudah dihafal. Jadi cukup telepon 157 aja. Nanti ada call center OJK di situ, ditanya, "Saya kok ada dapat penawaran ini?" Karena sekarang banyak sekali penawaran melalui WhatsApp. Dan kebanyakan ada juga yang ilegal-ilegal itu melalui Telegram. Dan banyakan kalau yang melalui WhatsApp, WhatsApp itu ilegal, Bang. Jadi yang langsung masuk ke WhatsApp kita tuh kebanyakan ilegal. Atau kadang-kadang sekarang ada yang tiba-tiba enggak pernah
2: ngechat gitu.
3: Ikut undian tiba-tiba. Oh, Anda pemenang undian bla bla bla gitu kan. Nah, itu juga itu pastikan itu udahlah, enggak usah berharap yang seperti itu, yang ada malah uang kita hilang gitu. Nah, tapi kalau ternyata mau tiba-tiba kita udah lagi ribet dan lain sebagainya, tiba-tiba ada orang WA kita, terus kita nggak sengaja kita transfer, kita nggak sadar kita transfer gitu kan. Nah, itu segera lapor ke website OJK.
2: Oh, website.
3: iasc.ojk.go.id.
2: iasc.ojk.go.id.
3: Iya.
2: Oke.
3: Okay. Nah, itu nanti mudah-mudahan kalau sudah lapor di situ, bukti-buktinya di capture, di upload. Kita ada tim di sana, tapi kita harapkan kalau bisa 5 menit ya, Bang, begitu setelah transfer langsung
2: dilapor ya.
3: Iya, langsung dilapor. Okay. Jadi uangnya masih kita bisa trace. 5 menit itu pun kadang-kadang itu sudah cepat sekali berpindah ke beberapa bank.
2: Oke.
3: Okay. Jadi kita bisa trace, kita blokir, dan kita harapkan bisa kita kembalikan uangnya.
2: Jadi masih bisa, Pak Sinar ya, kalau ada pendengar yang teman saya pernah mengalami kejadian.
3: Iya.
2: Seperti yang Pak Sinar sampaikan, tapi mungkin waktu itu ya pengertian tentang keuangan ini masih rendah, makanya bingung dia mau lapornya kemana. Jadi kalau ada kejadian Pak Sinar ya, jadi bisa langsung lapor dimanapun ya,
3: dimanapun
2: asal masih di NKRI.
3: Ya.
2: Jadi 157 ini berlaku seluruh Indonesia ya.
3: Iya, berlaku.
2: Jadi Anda bisa melaporkan pendengar ya untuk yang mengalami kasus-kasus penipuan. Bisa langsung melaporkan, mungkin kalau untuk websitenya masih ada yang bingung mungkin ya. Yeah. Mungkin bisa tanya dulu ke 157 tadi,
3: boleh,
2: Pak
3: boleh.
2: Sinarnya. Oh yeah. Oke, seperti boleh. Itu. Jadi yang intinya hati-hati lah ya.
3: Iya. Terus kemudian nanti kalau misalkan, di kantor tadi kan apa kan tanya di Ranai, nggak ada kantor OJK.
2: Iya. Yeah.
3: Nanti kalau misalkan masyarakat, nasabah, lembaga jasa keuangan itu ada pengaduan, gimana misalkan dia sudah mengadu ke bank, terus kemudian nggak dapat solusi yang sesuai gitu kan, dia ingin eskalasi ke OJK, tapi OJK kan nggak ada di sini, masa dia harus berangkat gitu kan, naik pesawat ke Batam cuma untuk mengadu, itu kita bisa juga secara online.
2: Oh bisa.
3: Kita ada website kontak 157.ojk.go.id.
2: Oke.
3: Bisa di situ atau juga telepon 157 lagi.
2: Untuk informasi lebih lanjut gitu ya, kalau pengen tanya dulu gitu ya.
3: Atau mungkin melalui website itu atau mungkin 157. Terus kemudian nanti tiba-tiba ada juga nih teman saya sudah ketipu nih investasi ilegal. Gimana sih supaya masyarakat yang lain, tetangga-tetangga yang lain itu enggak ketipu juga. Dia mau laporkan supaya segera tindak lanjuti. Itu ada website-nya namanya sipasti.ojk.go.id.
2: Okay.
3: Di website Sipasti itu ada, nanti enggak cuma OJK, ada kepolisian, ada Badan Intelijen Nasional, ada kejaksaan, terus kemudian ada dinas-dinas. Itu kita bersama di Satgas Pasti itu untuk menindaklanjuti yang ilegal-ilegal ini, Bang. Okay. Itu
2: seperti itu ya. Jadi apapun bentuk penipuan, bisa ke penipuan keuangan ini, Pak Sinar, bisa Anda laporkan pendengar ke otoritas jasa keuangan. Tapi itu tadi kalau bisa waktunya jangan lama-lama, Pak Sinar ya.
3: Betul.
2: Jadi aliran dananya itu masih bisa segera dilacak, begitulah kira-kira.
3: Betul,
2: ya.
3: Betul.
2: Baik, sekali lagi pendengar yang bergabung bersama kami di 0811 7033669, atau yang ingin bertanya melalui live chat di YouTube RRI Ranai juga bisa pendengar. Masih bersama Pak Sinar dan Jaya, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Kepulauan Riau. Nah, misalnya ini Pak Sinar, ada orang yang ngaku dari bank atau dari jasa-jasa keuangan lah gitu ya, lembaga tertentu. Kemudian meminta ya seperti PIN, OTP, kemudian password, kalau masyarakat di perkotaan mungkin sudah aware dengan hal ini, Pak Sinar. Nah, kalau yang di desa-desa ini kan kadang masih lugu gitu. Ini apa nih harus dilakukan ini?
3: Iya. Jadi pastikan kalau misalkan ada orang yang mengaku sebagai petugas lembaga jasa keuangan, petugas bank, atau petugas pegadaian, dia bilang bahwa minta dong kirim PIN passwordnya gitu, itu pasti penipu. Karena
2: kita
3: kalau petugas
2: sapa
3: bank,
2: dulu,
3: oh ya baik,
2: Pak Sinar ditahan dulu.
3: Boleh.
2: Halo, selamat siang.
4: Siang, Pak Hari.
2: Siang, Pak Ahmad di Binjai ya sekarang, di Ranai. Oh, udah di Ranai. Apa kabar, Pak Ahmad?
4: Alhamdulillah, bagaimana kebaliknya Bang Adi?
2: Alhamdulillah, yang di sini sehat-sehat aja.
4: Amin.
2: Pak Ahmad, nak tanya apa siang nih? Ada Pak Kepala OJK Kepulauan Riau siang ini, Pak Ahmad.
4: Tentang keuangan ya.
2: Tentang Bang keuangan. Ada ya, pengalaman barangkali Pak Ahmad bisa cerita?
4: Bagaimana Bang Adi?
2: Mungkin ada pengalaman-pengalaman ikut investasi, pernah mungkin?
4: Pernah kebobolan ada.
2: Pernah kebobolan. Mungkin bisa curhat lah pagi siang ini.
4: Tapi kan mau dikejar gak dapat lagi, udah 1 tahun.
2: Udah 1 tahun, udah lama betul.
4: Iya. Ya namanya keuangan ini agak menggiurkan ya Bang Adi ya. Jadi macam kami seposisi petani ini Bang Adi,

0: siang ini sudah bergabung. Mungkin Pak Sinar bisa langsung tanggapi tadi Pak Ahmad ya. Karena ya kalau Pak Ahmad bilang, kalau petani ini kan nggak menentu ini ya penghasilannya, kadang panennya bagus, kadang tidak. Ya mungkin dari OJK sendiri ada seperti apa ya, tips-tips barangkali Pak Sinar terkait dengan penghasilan yang tidak menentu per bulannya begitu secara umum, bukan hanya petani saja mungkin ya.
1: Baik. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Ahmad ya, di Rana ya.
0: Di Rana tadi ya.
1: Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali Pak Ahmad. Bahkan Pak Ahmad juga punya pengalaman yang luar biasa. Mungkin bukan pengalaman manis ya Pak, tapi pengalaman yang pahit. Tapi ini saya yakin jadi pelajaran yang mahal bagi Pak Ahmad. Jadi satu tahun yang lalu pernah kebobolan, karena juga ini mungkin penawarannya menggiurkan pada saat itu. Mungkin, Pak. Jadi beliau tertarik seperti itu. Jadi ya itulah Pak, jadi mungkin bisa disampaikan, bisa dilaporkan ke sipasti.ojk.go.id.
0: Sipasti.
1: Ya. Sipasti.ojk.go.id Pak Ahmad. Nanti mudah-mudahan bisa segera kita tindak lanjuti, kita take down supaya enggak banyak lagi korban-korban yang terkena. Terus kemudian tapi kalau misalkan nanti ada ternyata tetangga Pak Ahmad atau kenalan Pak Ahmad yang baru saja transfer, dipastikan bisa segera melapor ke iasc.ojk.go.id Pak Ahmad. Terus kemudian tadi Pak Ahmad ini ternyata potensinya, maaf, profesinya adalah petani ya Bang ya.
0: Petani.
1: Profesinya petani. Nah, ini sangat relevan lagi dengan Pak Ahmad tadi, empat prinsip yang kita sampaikan tadi itu. Jadi pengelolaan keuangan itu 10, 20, 30, 40 Pak Ahmad. Jadi 40 itu untuk kebutuhan apa? Rumah tangga. 30 untuk dana darurat Pak, atau 30 untuk pinjaman, terus 20 untuk tabungan yang tabungan itu kalau bisa disimpan dana darurat sebanyak 3 atau 6 kali 6 kali biaya bulanan seperti itu. Jadi kalau misalkan nanti kan ketika penghasilannya itu kan naik turun Pak, itu bisa menggunakan dana darurat itu. Dana darurat itu fungsinya adalah itu. Jadi kalau bisa dana darurat itu dipakai nanti ketika penghasilan Bapak oh tiba-tiba menurun dan lain sebagainya. Tapi kalau penghasilannya apa konstan, ya kalau bisa itu prinsip 10, 20, 30, 40 itu tetap dijaga seperti itu. Dan kemudian kami juga punya solusi Pak, kalau misalkan ada Bapak membutuhkan pinjaman untuk produktif, Bapak misalkan rumah jauh dari kantor bank, Bapak bisa mengunjungi website OJK, ini dikembangkan oleh OJK dan tim percepatan akses keuangan daerah Bang. Nama websitenya tpakdkepri.id.
0: tpakdkepri.id.
1: Jadi di situ Bapak nanti bisa pilih mau pakai KUR, kredit usaha rakyat,
0: ada pilihan-pilihannya ya, Pak Sinar, ya.
1: Atau kredit pembiayaan melawan rentenir, KPMR. Kalau KPMR ini adalah pembiayaan dari Bank Rio Kepri Syariah yang marginnya 0% Bang.
0: Marginnya 0%. 0%.
1: Jadi Bapak cuma ibaratnya seperti pinjam ke orang tua. Jadi enggak pakai bunga, Pak.
0: Enggak ada bunganya.
1: Jadi cuma apa bayar pokok aja. Gitu. Jadi itu Bapak bisa pilih nanti banknya, mau Bank BRI, Mandiri, Bank Rio Kepri Syariah, BNI, BTN, itu semua ada di situ. Iya. Jadi nanti Bapak bisa tinggal pilih, Bapak enggak perlu meninggalkan rumah, enggak perlu meninggalkan sawah, lagi nanam gitu kan. Bapak tinggal input aja datanya di situ. Nanti langsung begitu Bapak klik data-data tersebut, permohonan tersebut akan terkirim ke bank. Nanti bank akan melihat, "Oh, Pak Ahmad ada di Rana ini, mau butuh pembiayaan sebesar sekian." Nanti dia akan kunjungan ke tempat Pak Ahmad. Gitu. Dia akan kunjungan ke tempat Pak Ahmad untuk melakukan appraisal, melakukan analisa. Kalau cocok, ya nanti cair kreditnya. Seperti itu. Jadi ini salah satu solusi untuk Pak Ahmad kalau misalkan butuh tambahan permodalan untuk pertaniannya.
0: Nah, bisa juga ternyata Pak Ahmad ya. Nah, kita balik lagi ke pinjaman online tadi ataupun kasus judi online Pak Sinar. Kalau di Kepri sendiri, kalau dari data ini pengaduan masyarakat banyak atau enggak sih Pak Sinar?
1: Jadi
0: OJK sendiri.
1: Iya, jadi banyak sekali pengaduan masyarakat itu terus meningkat Bang. Terus meningkat karena kita juga sering melakukan sosialisasi seperti ini kan. Jadi masyarakat mulai terinfo, oh kita bisa melapor ke OJK untuk hal-hal seperti ini.
0: Karena banyak sebelumnya yang enggak tahu.
1: Enggak tahu.

0: Ya, jadi kita banyak sosialisasi, jadi masyarakat mulai tahu. Jadi kita Kepri itu sudah menerima 360-an terkait pinjol ilegal, pelaporan. Okay. Terus kemudian investasi ilegal, kita menerima sekitar 46 pengaduan. Mm-hmm. Terus kemudian ada juga gade ilegal, kita menerima 8 pengaduan.
1: Gade ilegal.
0: Ya, gade ilegal. Jadi ini rentang pelapornya juga kebanyakan sekitar umur 26 sampai 35 tahun, Bang.
1: Wah, antara relatif masih muda ya?
0: Ya, masih muda. Oh, okay. Untuk investasi ilegal juga banyak yang umurnya bahkan 18 sampai 25 tahun. Lebih muda lagi.
1: Lebih muda lagi.
0: Ya, investasi ilegal. Jadi banyak anak muda ingin apa cepat kaya gitu
1: karena
0: kan.
1: Karena mungkin masih muda jadi lebih mudah tergiur mungkin ya.
0: Iya, karena mungkin apa ya resiko tingkat resikonya itu menerima resikonya makin tinggi kan. Tapi mereka masih belum paham bagaimana investasi yang baik. Makanya itu kita ingin menciptakan generasi muda yang mukidi, Bang.
1: Mukidi.
0: Mukidi, muda,
1: muda,
0: terus kemudian kaya,
1: kaya,
0: intelektual,
1: intelektual,
0: dermawan,
1: dermawan,
0: dan idealis.
1: Dan idealis.
0: Iya.
1: Wah, asik. Mantap. Apakah ada sosialisasi juga nih ke para-para pelajar ini, Pak Sinar?
0: Iya, dan jadi kita sering sekali melakukan sosialisasi ke para pelajar baik tingkat bahkan sampai tingkat SD.
1: SD sudah
0: iya,
1: di
0: TK SD itu sudah
1: biar dari awal sudah melek
0: iya,
1: ya terkait dari, dengan keuangan.
0: Kalau TK SD kita biasanya terkait dengan menabung.
1: Oke. Okay.
0: Kita bilang bahwa kalau misalkan uang jajannya berapa, itu jangan semua dihabiskan, sebagian untuk ditabung, okay, seperti itu. Itu yang kita
1: yang edukasi,
0: basic-basic. Terus kemudian kita edukasi bagaimana cara membuka rekening di bank, cara menarik di ATM, seperti itu. Itu untuk yang SD. Budaya menabung dulu sama cara transaksi di perbankan. Nanti kalau makin tinggi, kita latih juga terkait dana darurat ini.
1: Okay.
0: Kadang-kadang orang belum punya dana darurat, tapi sudah ingin investasi, Bang. Nah, itu ibaratnya kayak naik tangga, langsung lompat ke tangga kelima, gitu. Dia harusnya kan dia punya dana darurat dulu. Habis punya dana darurat, dia punya semacam asuransi dulu. Nanti baru habis itu baru investasi. Jangan sampai nanti dia nggak punya dana darurat, tiba-tiba ini nilai investasinya lagi turun nih, nilai saham lagi turun, tiba-tiba anak sakit, mau nggak mau investasinya harus dijual pada saat dia rugi. Jadi kan investasinya nggak berkembang, Bang. Jadi yang paling penting pertama dana darurat dulu, kemudian dia punya asuransi dulu. Asuransinya mungkin asuransi kebutuhan. Kalau sekarang sudah ada BPJS Kesehatan, alhamdulillah. Sekarang sudah ada BPJS Ketenagakerjaan juga. BPJS Ketenagakerjaan itu juga sangat bagus. Bahkan ada karyawan kami itu yang outsource, dia pada saat berangkat ke kantor kecelakaan dan dia nggak bisa bekerja. BPJS Ketenagakerjaan itu memberikan ganti upah, Bang, dengan nominal 100% ketika dia nggak bisa bekerja. Jadi itu sangat bagus, coverage asuransinya sangat-sangat bermanfaat seperti itu.
1: Jadi kepada masyarakat juga disarankan untuk mengikuti asuransi yang ya paling mudah ya BPJS, Pak.
0: Iya,
1: Sinar, ya?
0: Betul, BPJS. Apalagi seperti UMKM, seperti itu. Kan sekarang mungkin sedang pagi-pagi ke pasar dan lain sebagainya. Terus kemudian ya, apalagi kalau misalnya pemberi kerja ya, Bang, itu sangat penting. Ketika pemberi kerja itu mengalami kecelakaan, gak bisa bekerja, atau bahkan meninggal, BPJS memberikan santunan dan bahkan ahli warisnya disekolahkan sampai kuliah.
1: Oke.
0: Itu sangat, edukasi itu juga biasanya kita sampaikan ke masyarakat supaya mereka paham pentingnya asuransi.
1: Oke, baik pendengar, Anda masih bersama kami di Dialog Jendela Negeri dan kita jeda dulu saat, tetap bersama kami di Jendela Negeri.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda masih bersama kami dalam dialog interaktif Jendela Negeri Pos 1 RRI Ranai.
3: Terima kasih pendengar yang masih bersama kami, dan kita sudah di sesi terakhir dialog Jendela Negeri kali ini, dan masih bersama Pak Sinar Dananjaya, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kepulauan Riau. Dan ya, memang mungkin salah satu tugas berat dari OJK ini gimana mensosialisasikan terkait dengan keuangan ini kepada masyarakat luas, apalagi di masyarakat pedesaan, Pak Sinar ya. Dan kalau dalam sosialisasi yang sering dilakukan OJK ini, apa nih yang paling sering ditanyakan oleh masyarakat nih, Pak Sinar?
4: Ya, yang paling banyak ditanyakan masyarakat tuh biasanya ini, bagaimana cara mengecek investasi legal atau enggak legal.
3: Oh, karena gitu. Masih ada niat mau ikut investasi gitu ya.
4: Iya, ini legal enggak atau enggak gitu kan. Nah, itu biasanya kita ya udah coba telepon aja ke 157 atau okay. Mungkin apa cek ke web WA OJK 081 157 157 157, atau juga bisa cek ke website OJK find cari find.ojk.go.id.
3: Oke. Okay.
4: Itu juga bisa dicari di situ.
3: Nanti jadi, bisa di mungkin sekarang udah gampang Pak Sinar ya, tinggal di googling nanti kan biasanya boleh. Muncul itu kan.
4: Iya, betul, betul. Itu. Terus kemudian nanti kalau saya sudah ini apa tertipu, apa yang harus saya lakukan gitu kan. Hmm. Nah, itu biasanya itu. Nah, kalau, ya. Terus kemudian ya tips-tipsnya kalau bagi kita ya masyarakat itu harus kalau investasi harus 2L, legal 2L. Dan logis.
3: Oke.
4: Okay. Harus cari ini legal atau enggak. Mm-hmm. Yang legal aja namanya investasi kan naik turun. Yes. Belum tentu naik apa naik terus, mm-hmm. apalagi yang enggak legal gitu kan udah pasti hilang uangnya gitu kan. Jadi apa terus kemudian logis. Jadi kadang-kadang kalau terlalu tinggi return-nya itu udah pasti itu kemungkinan itu penipuan, skema ponzi dan lain sebagainya.
3: Skema ponzi ya.
4: Iya.
3: Tapi lagi-lagi Pak Sinar ya, karena tergiur ini kadang logisnya nggak dipakai biasanya.
4: Iya,
3: Pak.
4: Betul.
3: Pak Sinar. Oke, kita sudah di penghujung Pak Sinar. Mungkin sebagai penutup, apa nih pesan penting bagi masyarakat terkait dengan pengelolaan keuangan di era digital saat ini, kemudian terkait dengan seperti investasi-investasi yang sangat menggiurkan bagi masyarakat. Mungkin Pak Sinar ada pesan-pesan di siang ini.
4: Ya,
3: silakan Pak
4: baik.
3: Sinar.
4: Terima kasih Bang. Jadi pada siang hari ini ada 5 hal yang jadi summary yang perlu diingat oleh pendengar RRI Pro 1 Natuna. Yang pertama untuk terkait dengan pengelolaan keuangan, yaitu pendengar RRI Pro 1 Natuna harus mencatat pengeluaran dan pemasukan. Itu yang kedua.
3: Kelihatan simpel Pak Sinar, tapi penting sekali.
4: Penting sekali. Di situ kita bisa mengevaluasi bagaimana sih habit atau kebiasaan kita dalam membelanjakan.
3: Iya. Jadi tahu kan?
4: Iya. Sebetulnya apa sih yang bisa kita kurangin?
3: Mm-mm.
4: Dan kemudian yang kedua adalah menyisihkan penghasilan untuk menabung, mm-mm. bukan menyisakan.
3: Menyisihkan ya.
4: Menyisihkan. Yang kemudian yang ketiga adalah rasio 10 20 30 40.
3: Mm-mm.
4: Jadi 10 untuk sosial, 20 untuk ditabung atau dana darurat, 30% itu untuk angsuran pinjaman kalau ada.
3: Kalau ada.
4: Kalau nggak ada itu bisa membantu yang kebutuhan bulanan, yang 40% itu. Nah, syukur-syukur kalau kita nggak ada pinjaman, jadi kebutuhan bulanan kita bisa 70% gitu. Tapi kalau kita ada pinjaman ya 30%-nya untuk angsuran, 40%-nya untuk biaya bulanan. Kemudian yang terakhir, yang terpenting adalah kebutuhan diutamakan, baru keinginan.
3: Baru keinginan.
4: Iya. Karena keinginan enggak akan ada habisnya. Terus kemudian yang terakhir adalah tools untuk para pendengar RRI. Toolsnya yaitu dengan akses tpakdkepri.id. Di situ nanti ada linknya, bisa link mengajukan pinjaman, bisa link untuk mengadu kepada OJK.
3: OJK juga.
4: Terus kemudian link untuk melaporkan investasi ilegal, link untuk men-trace tadi itu dana yang apa sudah kita terlanjur transfer. Terus kemudian link untuk kita kalau mau pinjam KUR tanpa harus datang ke bank. Ada juga satu link lagi yang penting juga untuk mengecek riwayat pinjaman kita di bank. Jadi ada namanya SLIK, sistem layanan informasi keuangan. Jadi kalau ternyata kita punya pinjaman di bank, misalkan di bank A, itu bank B bisa melihat, oh si debitur ini punya pinjaman di bank A sekian, angsurannya lancar atau enggak. Kalau angsurannya enggak lancar, bank B juga enggak mau ngasih pinjaman.
3: Enggak mau ambil risiko.
4: Iya, enggak mau ambil risiko. Jadi itu bisa diakses juga di SLIK, di website tpakdkepri.id.
3: Sekali lagi di tpakd.
4: tpakdkepri.id.
3: Iya. Nanti bisa dicek-cek pendengar ya, seperti yang sudah disampaikan Pak Sinar Dananjaya tadi. Di situ banyak fitur-fitur yang bisa Anda pilih, termasuk buat pelaporan, buat pinjaman juga tadi. Dan ini yang pentingnya lagi, ini legal ya.
4: Ya, legal.
3: Legal, resmi. Resmi. Jadi aman daripada Anda terjerat dengan yang ya, seperti pinjol dan sejenisnya. Yang bikin apa ya, bikin susah jadi ujung-ujungnya apa, Sinar ya. Betul. Baik, semoga apa yang sudah disampaikan Pak Sinar siang ini bermanfaat buat masyarakat. Dan nanti paling dekat apa nih agendanya tadi Pak Sinar?
4: Nanti kita akan ketemu sama Dinas Perpustakaan Pak. Kita akan coba melakukan literasi melalui buku-buku, karena kami banyak sekali buku-buku yang kita terbitkan terkait literasi keuangan. Kita akan kolaborasi dengan Dinas Perpustakaan, mudah-mudahan ada pojok literasi keuangan di perpustakaan.
3: Nanti ada, nanti akan ada buku-buku terkait dengan keuangan di perpustakaan daerah Natuna ya. Nanti Anda juga bisa mengunjungi perpustakaan daerah Natuna, pendengar ya. Baik, terima kasih Pak Sinar dan Daya sudah hadir bersama kami di Dialog Jendela Negeri siang ini. Dan pendengar, terima kasih juga buat yang sudah bergabung tadi, Pak Ahmad. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata pendengar. Jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat pagi dan selamat siang, dan sampai jumpa.
2: Demikian Dialog Interaktif Jendela Negeri Pro 1 RRI Ranai. Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Ranai siang ini. Ranai siang ini.
2: Dinamika olahraga.
6: Tim nasional Indonesia gagal amankan kemenangan kontra Malaysia di FIFA Asian Cup 2026. Italia dan Prancis sukses curi kemenangan pada laga kedua Nation League. Amri dan Nita raih medali perak di final ganda campuran Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 29 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Tim nasional Italia dan Perancis berhasil amankan kemenangan dalam lanjutan laga UEFA Nation League 2026-2027. Nurdiansyah Krisna melaporkan selengkapnya.
1: Tim nasional Prancis meraih kemenangan tipis 1-0 atas Belgia pada matchday kedua UEFA Nations League Liga A 2026-2027. Berlaga di Stadion King Baudouin dini hari tadi, Michael Olis menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini. Inisiatif cerdas dan tajam dari pelatih kepala tim nasional Prancis, Zinedine Zidane, yang memasukkan Michael Olis dan Ryan Cherki pada menit ke-77 mampu memecah kebuntuan gol dalam pertandingan ini. Permainan cerdik dan umpan presisi dari Ryan Cherki memungkinkan Olis untuk menerobos pertahanan lawan lalu melepaskan tendangan yang indah dari tepi kotak penalti yang mengarah ke sudut kiri bawah gawang. Hasil ini membawa Prancis kokoh di puncak klasemen sementara grup A1 dengan 6 poin dari 2 laga. Selesai pertandingan, pelatih baru Zinedine Zidane menyatakan dirinya sangat puas dengan hasil kemenangan ini.
2: Saya rasa saya memiliki tim yang bisa hidup berdampingan dengan baik dan bekerja sama dengan baik. Saya memiliki pemain-pemain berkualitas tinggi. Saya beruntung memiliki pemain-pemain yang saling memahami dengan baik dan bisa hidup berdampingan dengan baik. Saya percaya pada mereka dan mereka membuat saya merasa senang dengan penampilan bagus mereka di lapangan ini. Bahkan jika ada beberapa perubahan, saya tidak takut dengan apa yang mungkin terjadi. Sementara itu, di pertandingan grup 1 Liga A lainnya, tim nasional Italia meraih kemenangan telak 4-1 atas tuan rumah Turki pada matchday kedua. Pada laga yang berlangsung di Bursa Timsah Arena, dini hari tadi, Gli Azzurri Italia tampil dominan sejak babak pertama. Skuad asuhan Roberto Mancini ini mencetak 3 gol kilat lewat upaya Alessandro Bastoni pada menit ke-9, David Fratezzi pada menit ke-22, Michael Kayode pada menit ke-27, serta Francesco Pio Esposito pada menit ke-50. Sementara Turki hanya mampu memperkecil melalui gol Baris Alper Yilmaz pada menit ke-47. Selesai pertandingan, pelatih kepala Turki Vincenzo Montella mengatakan bahwa permainan di Liga A Nations League jauh berbeda bila dibandingkan dengan liga-liga sebelumnya. Dua setengah tahun yang lalu, tim ini masih berada di Liga C Nations League. Lalu kami memenangkan turnamen itu bersama saya di Liga B Nations League. Dan kini kami berada di Liga A Nations League. Liga A memiliki level yang berbeda. Kami sudah merasakannya. Menurut saya, setengah jam pertama hari ini sebaiknya dilupakan saja. Tim ini agak tidak ada pemulihan mental untuk itu. Atas hasil pertandingan hari ini, Prancis kini memuncaki klasemen sementara grup A1 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Disusul di posisi kedua adalah Belgia dan di posisi ketiga ialah Italia yang sama-sama mengoleksi 3 poin. Sementara Turki kini berada di dasar klasemen setelah menelan 2 kekalahan dari 2 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Eropa kita ke Afrika. Tunisia dan Botswana bermain imbang 2-2 di kualifikasi Piala Afrika 2027 Grup H di Stadion Olimpik Hamadi Agribi, Reids dini hari tadi. Botswana unggul lebih dulu lewat Tata Yaone di menit ke-37, sementara Tunisia membalikkan keadaan melalui gol Hazem Mastauri di menit 44 dan 49 dan sebelum Lebogang Ditsele menyamakan menit 60. Hasil ini membuat kedua tim mengoleksi 2 poin dari 2 laga. Tunisia memperpanjang tren awal goyah setelah juga imbang dengan Uganda. Botswana mendapatkan modal berharga setelah imbang 2-2 kontra Libya dan grup H masih terbuka lebar dengan persaingan ketat. Tunisia harus segera bangkit untuk menjaga peluang lolos.

Kini kita beralih ke olahraga tenis mancanegara. Amanda Anisimova mengakhiri musim 2026 lebih awal untuk pulih dari cedera pergelangan tangan berulang dan pertandingan terakhirnya di Amerika Serikat terbuka kalah di putaran ketiga dari Anastasia Potapova. Ia mundur dari Singapura terbuka dan China terbuka di mana ia juara tahun lalu. Anisimova menulis di Instagram bahwa ini adalah waktu untuk sehat dan mengatur ulang. Berharap kembali pada 2027. Kemungkinan tidak lolos ke WTA Finals, Anisimova juga melewatkan Wuhan terbuka dan ia fokus pada pemulihan menjelang musim 2027, juga berharap kembali ke Australian Open dan keputusan ini diambil demi kesehatan jangka panjang.

0: Beralih ke arena basket, Jalen Brunson menegaskan juara bertahan New York Knicks tidak boleh berpuas diri untuk mengulangi gelar NBA. Ia menyebutkan tidak puas sebagai hal terbesar dan tim harus membalik halaman serta melanjutkan hidup. Brunson menikmati musim panas terpanjang dan terpendek, namun ia membuatnya semakin menginginkan gelar lagi. Musim ini adalah perjalanan baru dan dalam pendekatan yang sama atau lebih baik. Karl Anthony Towns menambahkan, tim harus kembali lapar, disiplin, dan eksekusi lebih baik dari playoff. Knicks harus mencapai level lebih tinggi untuk mengulang gelar. Brunson rata-rata mencetak 28,4 poin, 6,1 assist, 3,2 rebound, dan 1,2 steal di playoff.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia menahan imbang Malaysia usai bermain dengan 10 pemain pada laga kedua penyisihan grup A FIFA Asian Cup 2026. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.

0: Timnas Indonesia menahan imbang Malaysia usai bermain dengan 10 pemain pada laga kedua penyisihan grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Tom Hei harus diusir keluar oleh wasit Ko Hyu Jin setelah melakukan pelanggaran pada menit ke-35. Usai pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam, pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan, kartu merah memang merugikan tim. Namun di sisi lain ia melihat ada makna tersendiri dengan kartu merah yang diberikan. Hal ini menurut pelatih asal Inggris tersebut menjadi kesempatan memperkuat hubungan di antara pemain.
1: Malam ini kita mendapat kartu merah, dan kartu merah itu memberikan kesempatan bagi anak-anak ini untuk memperkuat persaudaraan, untuk belajar bagaimana berjuang bersama dalam momen seperti ini, demi negara mereka, agar mereka terus melangkah, untuk terus berjuang. Ada kutukan dari kartu merah, tetapi dalam beberapa hal itu adalah sebuah anugerah, karena ini adalah bagian dari perjalanan kami.
0: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Indonesia Martin Paz yang tampil gemilang juga mengungkapkan, bermain dengan 10 pemain bukanlah hal yang mudah jika harus berlangsung dalam waktu yang lama. Karenanya ia mengapresiasi dukungan supporter yang membuat mereka bisa menahan gempuran lawan hingga akhir pertandingan.
1: Seperti kata pelatih, terima kasih untuk semua penggemar. Tentu saja ketika bermain dengan 10 pemain, kami membutuhkan para penggemar untuk menjadi pemain ke-11 kami. Dan saya rasa mereka berhasil melakukan itu. Dan ya, kami sangat berterima kasih kepada mereka.
0: Hasil pertandingan ini membuat Indonesia dan Malaysia harus berbagi satu poin dan posisi keduanya di klasemen sementara grup A tidak berubah. Indonesia masih berada di peringkat kedua dengan 4 poin, sedangkan Malaysia dengan poin sama namun unggul selisih 1 gol berada di tempat pertama. Indonesia kini menggantungkan nasib pada pertandingan terakhir di fase grup pada laga ketiga melawan Bangladesh. Jika mampu menang atas Bangladesh, maka Indonesia dapat lolos ke partai final. Namun hal itu hanya dapat terjadi jika Singapura mampu mengalahkan Malaysia atau Malaysia menang dengan selisih gol tidak melebihi Indonesia. Dari Jakarta, Nia Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dari kabar Asian Games 2026, Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah meraih medali perak di final ganda campuran Asian Games 2026 setelah kalah dari Jiang Zhenbang yang berpasangan dengan Wei Yaxin, wakil Tiongkok dengan skor 19-21, 8-21. Namun Indonesia masih berpeluang meraih emas di ganda putra melalui Leo Rolik Hernando dan Daniel Martin yang akan menghadapi Liang Weikeng yang berpasangan dengan Wang Chang dari Tiongkok. Medali perak ini juga menambah pundi medali Indonesia di Asian Games 2026. Leo dan Daniel menjadi harapan terakhir untuk emas bulu tangkis. Sementara itu, Atletik Indonesia Odekta Elvina Naibaho mengevaluasi beberapa aspek setelah maraton Asian Games 2026, strategi perlombaan dan pembacaan game, catatan waktu, pola latihan, dan menambah jam terbang kompetisi. Ia finish peringkat 9 dengan 2 jam 35 menit 24 detik, peringkatan dari Asian Games sebelumnya. Odekta menekankan pentingnya menahan ego, membaca taktik kompetitor, dan tetap mencapai target tanpa terdistraksi.
1: Bersyukur bisa tahun ini baru satu kali FM, jadi ini season best buat saya. Dan saya ingin bisa berkompetisi lagi lebih banyak lagi supaya bisa mengukur kemampuan. Jadi jiwa kompetitifnya itu bisa teruji gitu karena sering berlomba. Jadi ini menjadi evaluasi untuk kedepannya memperbaiki waktu, latihan lagi. Saya kira latihan udah bertahun-tahun, usia latihan juga cukup udah lama. Tapi yang perlu diperbaiki adalah bagaimana untuk mengikuti strategi permainannya. Karena yang menantang adalah tadi adalah salah satu strategi permainannya. Di awal itu sangat lambat sekali dan saya kesal sekali karena sudah tidak masuk di target saya. Akhirnya saya bawa base-nya, tapi saya bertanya sama diri saya bahwa ini yakin gak saya bisa finish kalau saya bawa gitu. Jadi ini yang perlu saya pelajari sih, permainan strategi ini, bahwa mereka aja yang udah Olimpian bisa menahan egonya untuk nahan, karena mindset mereka adalah bukan waktu tapi medal.
0: Evaluasi ini menjadi acuan untuk latihan terstruktur menghadapi kompetisi Asia. Odekta menilai frekuensi bertanding sangat krusial untuk mengukur kemampuan dan menjaga jiwa kompetitif. Ia berkomitmen memperbaiki catatan waktu dan strategi di ajang berikutnya. Dan hasil ini menjadi modal berharga untuk pengembangan karirnya di level internasional.

0: Kita ke kabar Asian Games lainnya. Mikaela Shanum Kaya menjadi atlet termuda Indonesia di Asian Games 2026. Pada usia 11 tahun, mewakili Papua Pegunungan di skateboard nomor Women's Park dengan helm merah muda ikonik. Ia membuktikan usia bukan batasan. Debutnya di penyisihan mengumpulkan skor 36,35 dan finish ke-12 sebelum terhenti sebelum partai final. Pengalaman bertanding melawan skater top dunia menjadi modal berharga. Ia merasa bangga sudah diberikan kepercayaan berlaga di Asian Games 2026.
1: Ada di sini apalagi mewakili Indonesia rasanya kayak habis Asian Games udah lega, tapi aku juga termotivasi untuk belajar lebih maksimal lagi.
0: Keke telah meniti karir melalui PON 21 2024, SEA Games 2025 masuk ke final, kemudian Asian Skateboarding Championship 2026 peringkat 6. Keikut sertanya di Asian Games menjadi bukti regenerasi atlet muda Indonesia. Meski belum melaju ke final, pengalaman ini sangat berharga untuk masa depan karirnya.

Masih seputar kabar Asian Games, Imade Pajar Ariana dan Jasmine Studer melaju ke semifinal shortboard Asian Games 2026. Pajar mengumpulkan 12,67 poin mengalahkan Wu Xindong dari Tiongkok. Sementara Jasmine meraih 10,67 poin mengalahkan Juralyn Espanola dari Filipina. Kia Johwer dan Branson Meidi gagal ke semifinal setelah kalah dari wakil Jepang Minami Nonaka dan Kanao Igarashi. Kondisi ombak yang berubah-ubah dan hujan menjadi tantangan tersendiri. Kia menyebut pertandingan 50% keberuntungan dan 50% skill. Ia berharap Pajar dan Jasmine bisa meraih emas. Meskipun gagal, Kia bersyukur bisa menjadi bagian Asian Games dan berharap lebih baik lain kali.

Dan pendengar, hingga siang hari ini berdasarkan website resmi Asian Games 2026, Indonesia berada di peringkat yang perolehan medali emas, perak dan perunggu.

0: Indonesia berada di peringkat 16 dengan 2 emas, 7 perak, 20 perunggu. Kemudian peringkat pertama masih dihuni oleh Tiongkok dengan 135 emas, 53 perak, 45 perunggu. Jepang di peringkat kedua 41 emas, 68 perak, 63 perunggu. Kemudian Korea Selatan 21 emas, 26 perak, dan 44 perunggu.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kabar terakhir, program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain yang ditutup pada 28 September 2026 malam menjadi bagian dari upaya pembinaan pemain muda melalui peningkatan kemampuan teknis dan taktis, sekaligus penguatan karakter, interaksi personal, serta pengalaman merasakan atmosfer sepak bola berstandar Eropa. Tri Larasati melaporkan selengkapnya.
1: Program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tidak hanya menjadi wadah peningkatan kemampuan teknis dan taktis sepak bola, tetapi juga memberikan pengalaman pembinaan yang menempatkan aspek pengembangan karakter dan pengalaman personal peserta sebagai bagian penting dalam proses latihan. International Official Coach Levante, Andreas Hilly, kepada RRI Denpasar kemarin mengatakan, pendekatan dalam program tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kemampuan sepak bola, tetapi juga membangun kedekatan dan pemahaman terhadap peserta melalui interaksi di luar sesi latihan. Bagi kami di Levante, hal yang penting dalam program ini bukan hanya aspek sepak bolanya, melainkan juga sisi manusianya. Oleh karena itu, kami berupaya meluangkan waktu baik itu 30 menit atau 1 jam di sela-sela sesi untuk berbincang serta memperlihatkan video mengenai Levante atau hal lain yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Inilah hal yang paling penting sekaligus tujuan utama kami. Sementara itu, founder Mighty CEFC Bali, Igusti Agung Putunuaba mengatakan, penyelenggaraan program tersebut berangkat dari sebuah gagasan untuk memberikan kesempatan kepada pemain muda Indonesia dan negara-negara tetangga merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa.
2: Melanjutkan program yang sudah kita buat dari tahun 2017, saya punya mimpi waktu itu bagaimana kita membawa putra-putra terbaik tidak hanya Indonesia tetapi negara-negara tetangga kita untuk bisa merasakan atmosfer pelatihan level Eropa.
1: Pengalaman tersebut juga dirasakan peserta asal Ilocosur Philippines, Eli Rosario. Ia menilai program latihan berlangsung cukup intensif namun tetap memberikan pengalaman yang menyenangkan sekaligus dapat diterapkan dalam pengembangan kemampuan di klubnya.
3: It's a bit intense, but
1: pelatihan memang agak intens, tapi saya benar-benar bersenang-senang. Saya menerapkan di klub saya ya, karena tujuan utamanya adalah untuk berkembang. Dan saya ingin menjadi lebih baik demi klub saya nantinya. Penutupan program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tersebut menjadi bagian dari pengalaman pembinaan sepak bola internasional yang mempertemukan peserta dari berbagai negara dengan metode latihan dan atmosfer sepak bola Eropa. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari informasi dari reporter kami Tri Larasati tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.

Ali bin Abi Thalib berkata, temukan kepribadianmu dengan melakukan tiga hal. Pertama, jadilah manusia paling baik di sisi Allah. Kedua, jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirimu. Dan ketiga, jadilah manusia biasa di hadapan sesama manusia.

Umar bin Khattab berkata, "Jika sore tiba, janganlah tunggu waktu pagi. Jika pagi tiba, janganlah tunggu waktu sore. Manfaatkan masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu, dan manfaatkan masa hidupmu sebelum tiba ajalmu."

berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang engkau telah janjikan.

Imam Al-Ghazali berkata, menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah zikir, mencari ilmu adalah jihad.

Abu Hamid Al-Ghazali berkata, lidah sangat kecil dan ringan, tetapi dapat membawa Anda ke ketinggian terbesar dan dapat menempatkan Anda di kedalaman terendah.

Ali bin Abi Thalib berkata, orang yang suka berkata jujur akan mendapatkan tiga hal, yaitu kepercayaan, cinta, dan rasa hormat.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Ketahuilah bahwa sabar, jika dipandang dalam permasalahan seseorang, adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya, jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak."

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, paci-paci, maci-maci, encik, tuan-puan, saudara mara, apa khabar siang hari ini? Semoga paci-maci semua sihat, ya. Yang lagi sibuk kerja dari tadi tu, ada waktu luang untuk rehat, kita rehat dululah. Ada waktu luang kita makan siang, kita makan siang dululah, ya. Semoga apapun yang disajikan, apapun yang kita makan, kita syukuri, ya. Masih banyak orang-orang yang tak dapat makan 3 kali sehari, benda makan mahal, ya. Kadang-kadang kita ni berbuang benda makan, ya. Padahal sangat sayang, apapun makanan tu kita perlu syukuri, ya. Kerana tak mudah mencari makanan tu, pakcik-makcik, ya. Perlu perjuangan dari pagi hingga petang, hingga petang, siang, malam, ya. Tak kering seluar, ujung seluar. Kata Kak Mus tu, dia kata tak bekerja, tak berasap dapur. Jadi sekarang ni tak usah memilah-memilih. Cukup kenyang sahajalah, syukur saja, ya. Yelah pakcik-makcik, untuk yang lagi rehat, selamat rehat. Untuk yang lagi kerja, semangatlah bekerja, ya. Ketika ada waktu rehat, kita luangkanlah waktu kita untuk rehat. Kalau diturutkan kerja ni, memang tak ada sudah-sudah dia. Ada saja kerja dia, kan. Selagi mata dapat menengok, melihat, ada saja tengok baju bersepah lah nak membasuh pula. Tengok sampah bersepah lah nak menyapu pula, ya. Tak dapat nak diam kita ni kalau diturutkan kerja. Cuma tak usah turut-turutkan sangat. Nanti kalau kita penat ni, mulalah beli tu berbisik pada kita. Penatlah, macam babulah, macam apalah, timbullah hal-hal yang kadang di luar dugaan kita, ya. Dan semoga semua tu tak terjadi kepada kita. Yalah pakcik-makcik yang lagi rehat, selamat rehat saja. Jangan lupa untuk makan siang, kalau ada kesempatan untuk tidur, ya. Jadi kalau kita penat tidur, nanti pikiran kita bangun tu jernih. Kalau kita penat saja paksa bekerja, lama-lama kita nak emosi. Janganlah emosi-emosi, nanti naik pula darah tu, ya. Yelah, tak payah nak tunggu lama-lama pakcik-makcik. Langsung saja kita mulakan perjumpaan kita siang hari ini dengan mendengarkan segmen Racikan Pengetahuan Melayu.

Yalah Pakcik Makcik, di segmen Racikan Pengetahuan Melayu untuk siang hari ini kami kembali mengetengahkan masalah pantang larang dalam masyarakat Melayu. Kali ini dalam masyarakat Melayu Riau, Pakcik Makcik. Saudara, pantang larang adalah segala peraturan yang tidak boleh atau dilarang berkaitan dengan berbagai aktivitas orang Melayu yang terapkan berdasarkan kepercayaan untuk suatu tujuan tertentu. Pantang larang ini dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat dan biasanya dikenakan ancaman, ya. Nah, secara umum terdapat tiga fungsi utama pantang larang, iaitu yang pertama untuk mendidik cara kehidupan yang teratur, tata tertib dan sebagainya. Pantang larang dalam bentuk ini merupakan nasihat yang dapat membentuk budi pekerti anggota masyarakat supaya patuh pada norma masyarakat. Kemudian yang kedua, untuk menjaga kesejahteraan sosial di kalangan anggota masyarakat. Misalnya, menjadi pantang bagi orang Melayu jika kepalanya dimain-mainkan orang, atau pantang bersiul atau bernyanyi di tanah perkuburan supaya tidak mengganggu roh orang yang sudah meninggal. Kemudian ketiga, fungsi dia untuk menjaga dan menjamin kesihatan anggota masyarakat. Misalnya, pantang larang yang dikenakan pada ibu hamil 44 hari selepas bersalin. Si ibu harus berpantang dari makan makanan yang sejuk, makanan yang menyebabkan gatal dan lain sebagainya. Jadi berkenaan dengan pantang larang selalu dihubungkan dengan adanya ancaman dan juga larangan, ya. Yalah saudara, sampai setakat ini dulu racikan pengetahuan Melayu untuk siang hari ini, dan untuk kelanjutannya saudara dapat dengarkan kembali dalam segmen Racikan Pengetahuan Melayu pada hari esok.

0: Pendengar, Indonesia memiliki beragam kesenian dan budaya, dan salah satunya adalah kesenian tari persembahan atau tradisi Sekapur Sirih yang biasa ditampilkan oleh masyarakat di Natuna yang pada umumnya dipentaskan untuk menghormati tamu negara atau tamu agung yang datang. Saat pertunjukan, salah satu penari dalam tari persembahan akan membawa kotak yang berisi sirih. Sirih dalam kotak tersebut kemudian dibuka, dan tamu yang dianggap agung diberi kesempatan pertama untuk mengambil sebagai bentuk penghormatan dan diikuti oleh tamu yang lainnya. Filosofi pemberian tepak yang berisi sirih ini sangat tinggi, karena apabila tamu yang diberi sirih tidak mengambil, maka dianggap tidak sopan. Pendengar, untuk mengetahui lebih jelas tentang tarian persembahan ini, berikut kita dengarkan penjelasan Bapak Hadisun, seniman di Natuna.
1: Tarian persembahan adalah sebuah tarian yang melambangkan penghormatan dari kita kepada tamu, kepada orang yang datang ke daerah kita, khususnya tamu yang baru datang. Nah, secara umum tarian persembahan ini tidak hanya dimiliki oleh Natuna maupun Kepulauan Riau, tetapi di daerah-daerah Melayu secara umum memiliki tarian persembahan. Hanya saja barangkali ada perbedaan sedikit dari sisi gerakan, dari format penampilan dari awal hingga akhir. Jadi secara umum memang tarian persembahan adalah tarian selamat datang, penghargaan kita kepada tamu yang datang ke daerah kita, khususnya yang baru datang. Karena ya memang tidak hanya untuk tamu, tamu khusus yang datang ke Natuna, tetapi juga untuk kegiatan-kegiatan lain seperti pada acara seremonial ya. Contoh di acara-acara pemerintahan, tidak menutup juga kemungkinan di acara pernikahan ataupun acara-acara seremonial lainnya. Kalau di Natuna sudah lama sekali memang, saya pun susah menjelaskan juga sejak kapan, sejak tahun berapa. Tetapi yang saya ingat, semenjak saya kecil itu tarian persembahan sudah ada. Baik itu di sekolah-sekolah waktu dulu, sering ketika acara di sekolah itu sudah ada. Tarian persembahan ini sudah turun-temurun di kalangan masyarakat Melayu secara umum. Kalau untuk jumlah penari, sebagaimana dibakukan oleh lembaga adat Provinsi Kepulauan Riau, itu jumlahnya ganjil, Bu. Dari mulai 5, 7, 9. Jadi minimal itu 5 orang, maksimal 9 orang. Jadi itu yang ditetapkan oleh lembaga adat Kepulauan Riau. Jadi saat ini kita di Natuna memakai standar yang ditetapkan oleh lembaga adat Kepulauan Riau. Perlengkapan yang jelas tepak sirih, kemudian daun sirihnya, beserta pinang, kemudian ada kapurnya. Nah, kalau untuk aksesoris tentu ada sanggulnya, kemudian ada bunga, ada kemanggoyangnya ya, perlengkapan kostum lah. Ya, kita berbicara tentang sirihnya gitu ya, bahwa sirih adalah lambang daripada perekat persatuan. Kemudian sirih adalah makanan atau cemilan tradisi dari orang-orang tua masa lalu ya hingga saat ini. Dan ini menjadi lambang keagungan lah, ya, lambang keagungan bagi masyarakat tradisi, bahwa sirih ini banyak digunakan di banyak kepentingan gitu. Nah, apakah itu di meminang, apakah itu untuk menjaga kesehatan, apakah itu untuk kegunaan-kegunaan tradisi lainnya. Nah, untuk itulah maka sirih ini dijadikan lambang penghormatan kita ketika melakukan penyambutan terhadap tamu. Nah, mungkin demikian penjelasannya. Sedangkan tepaknya ya itu wadahnya, wadah untuk memberikan sirih ini. Dan tepak sirih ini memang diberikan pertama sekali kepada siapa yang tertua, siapa yang paling disegani atau yang paling dihormati lah dalam tamu itu. Nah, setelah yang pertama baru diberikan kepada yang lain.
0: Pendengar, tarian persembahan dipentaskan dengan iringan musik Melayu yang bersumber dari perpaduan instrumen marwas, biola atau viol, gendang, gambus, dan akordeon. Suara akordeon merupakan unsur penting dalam musik Melayu, mengingat suara tersebut yang menjadi kekhasan musik Melayu. Gerak tari persembahan sangat sederhana, bertumpu pada gerakan tangan dan kaki. Gerakan menunduk sambil merapatkan telapak tangan merupakan bentuk penghormatan kepada para tamu yang datang. Tari persembahan pada umumnya ditarikan oleh kalangan remaja. Penari tersebut menggunakan baju adat yang disebut dengan baju kurung Teluk Belangan. Pada bagian kepala penari dilengkapi dengan hiasan-hiasan berbentuk bunga dan pernik-pernik lainnya. Sementara bagian bawah tubuh penari dibalut oleh kain songket berwarna cerah.
2: Ya, saya sebagai generasi muda menganggap tarian tradisional Sekapur Siri ini merupakan tarian yang sering dilakukan dalam penyambutan tamu, dan tarian ini harus dilestarikan dan dipertahankan.
0: Apa yang disampaikan Rina, salah seorang generasi muda Natuna, benar kiranya. Karena keberadaan tari persembahan mencerminkan bagaimana orang Melayu, terutama di Natuna, berusaha menghormati sekaligus menciptakan suasana kekeluargaan terhadap para tamu. Jaran budi pekerti ini mengisyaratkan pentingnya melestarikan tari persembahan. Demikian picur budaya kali ini tentang kesenian tari persembahan, produksi RRI Rarai. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pasal yang keempat. Hati itu kerajaan di dalam tubuh. Jikalau zalim, segala anggota pun rubuh. Apabila dengki sudah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah. Mengumpat dan memuji, hendaklah fikir. Disitulah banyak orang yang tergelincir. Pekerjaan marah, jangan dibela. Nanti hilang akal di kepala. Jika sedikit pun berbuat bohong, boleh diumpamakan mulutnya itu pekung. Tanda orang yang amat celaka, aib dirinya tiada ia sangka. Bakhil, jangan diberi singgah. Itulah perompak yang amat gagah. Barang siapa yang sudah besar, janganlah kelakuannya membuat kasar. Barang siapa perkataannya kotor, mulutnya itu umpama ketur. Di mana tahu salah diri, jika tidak orang lain yang berperi. Pekerjaan takbur, jangan dirapih. Sebelum mati, didapat juga sapih.

pakcik-pakcik, makcik-makcik, encik tuan-puan, sedara mara, kita beralih kepada segmen berikutnya di acara Sari Serumpun, iaitu segmen Gayung di Udara, ya. Mana-mana yang nak bergayung bersama Makcik Leha siang hari ini, sila-sila saja kita dah buka talian 0811 7033669. Nak bersembang-sembang, nak berbual-bual, nak kirim pantun, nak kirim salam, nak kirim lagu, sila-sila saja. Makcik Leha menunggu hinggakan pukul 1 siang hari ini, ya. Yelah, makcik yang lagi kerja, kita ucapkan selamat bekerja. Yang lagi baru selesai makan siang, semoga kenyang perut, ya. Gedang gendut tali kecapi, kenyang perut, senanglah hati. Sila-sila saja yang belum kenyang, cari cara supaya kenyang, ya. Kenapa pula tak kenyang-kenyang? Mana tahu, kalau orang tua-tua dulu tu pantang larang tu, dia tak boleh makan tak baca bismillah, nanti tak kenyang-kenyang, ya. Takut makhluk gaib yang makan dia. Orang tua-tua dulu tu banyak cara untuk mendidik anak-anak dia, ya. Entahlah sekarang ni masih mempan ke tidak, ya. Sila-sila saja yang nak gabung siang hari ini di 0811 7033669. Yang nak kirim pantun agama, pantun nasihat, pantun peribahasa, pantun jenaka, ya, pantun apa pun, kirim sajalah. Makcik Leha siap menunggu siang hari ini. Yang lagi kurang sihat, semoga cepat sembuh. Makcik-makcik, dari segala macam penyakitnya, setiap penyakit tu pasti ada obatnya. Tak boleh kita berputus asa, ya. Ada penyakit orang kata suruh berobat-berobat. Tak boleh kita pesimis. Tak boleh kita tak nak sembuh. Niat kita, usaha kita saja nak sembuh saja, dapat pahala. Apalagi memang kita memang sembuh betul, ya. Kerana kita tak boleh berputus asa, kita tak boleh berhenti berusaha. Yelah, kalau macam tu, Cik Puan membeli labu, tak lupa memakai payung. Kita putarkan dulu lagu sambil menunggu pakcik-makcik bergabung.

Anyaman rotan merupakan salah satu kerajinan yang memberikan nilai estetika yang tinggi dengan manfaat yang luar biasa. Memang seiring perkembangan zaman, kerajinan-kerajinan anyaman rotan yang kita jumpai mengalami perkembangan dan inovasi, seperti halnya di Kabupaten Natuna. Anyaman rotan merupakan salah satu anyaman yang berasal dari Natuna dan sudah menjadi warisan turun-temurun yang dilestarikan oleh masyarakat Natuna hingga saat ini. Dulu, untuk jenis anyaman rotan yang dibuat tidak bervariasi, hanya sebatas pada barang-barang tertentu saja, seperti bakul dan tudung saji. Namun, untuk saat ini, jenis anyaman yang dibuat semakin bervariasi, mulai dari tas, pot bunga, tempat buah, guci, dan masih banyak lagi jenis kerajinan lainnya yang terbuat dari rotan.

merupakan salah satu kesenian tradisional khas Kabupaten Natuna yang berawal dari Pulau Laut dan juga dikembangkan oleh orang kaya Madun. Kata mendu sendiri berasal dari kata menghibur rindu atau hiburan rindu kampung halaman dan kasih sekampung. Dahulu, mendu hanya dimainkan

0: perbatasan, pemainnya berjumlah 25 sampai 35 orang. Pesan dari Hikayat Mendu ini adalah kejahatan akan mengalami kehancuran, dan kejahatan akan dikalahkan dengan kebaikan.
1: Yalah paci-maci, masih di acara Saris Rumpun di segmen Gayung di Udara ya. Sila-sila saja yang nak bersembang-sembang, kirim pantun, kirim salam atau kirim lagu siang hari ini, sila saja. Kita akan bersama hingga pukul 1 siang hari ini. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sama Pakcik Supri.
2: Ya, saya.
1: Apa khabar pula Pakcik Supri?
2: Alhamdulillah, udara cerah.
1: Udara cerah dan mula segar, ya.
2: Penyiar pun cerah juga nampaknya.
1: Cerah terus, tak boleh kusut.
2: Amin.
1: Lah makan siang belum?
2: Belum.
1: Belum? Cepat-cepat belum. Makan siang, nanti emosi.
2: Baru balik kerja.
1: Oh, baru balik kerja.
2: Baru balik kerja.
1: Oh, iyalah. Pantun dululah kita. Baru balik kerja tu.
2: Iyalah. Kalau saya makan sagu, sagu bergaul dengan keladi.
1: Ya. Yeah.
2: Sekalian saya minta lagu dengan lagu apa nak jadi.
1: Apa nak jadi, ya? Tunggu saja.
2: Apa nak jadi, makcik, ya? Oh, tak apa. Lagu ni untuk semua pendengar RRI.
1: Oh, ya, semua.
2: Di mana saja berada. Di seantero Indonesia.
1: Betul.
2: Untuk penyiar dan operator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hada Pakcik Supri, ya. Nak salam untuk semua-mua pendengar kita yang dapat memonitor siaran kami di seluruh Nusantara, ya. Sila yang nak gabung bersama kami, kita masih tunggu di talian 0811 7033 669. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Kalau yang ni, lah makan siang belum?
3: Pak Nyamano, saya ini makcik.
1: Oh, ada makcik dia. Makcik masak anu. Masa apa siang ni?
3: Daging tak bertulang, makcik.
1: Oh, apa benda tu? Telur?
3: Bukan.
1: Ular? Saya pun dengar tak bertulang tu, nak lidah.
3: Makcik tak tahu ke? Mau tahu ke,
1: nak
3: makcik?
1: Naklah, haa.
3: Kalau orang kita kabur, daging tak bertulang tu jantung, makcik.
1: Oh, saya biasa lah daging tak bertulang tu anak lidah. Takut makan lidah sapi pula siang ni. Jantung pisang ke?
3: Ya, makcik, sambal belacan. Aduh.
1: Sedapnya. Lah kenyang perut?
3: Ambil sik nyangkut alu, makcik.
1: Tak nyangkut. Kenapa pun tak nyangkut? Apa pula pasal tak nyangkut?
3: Ya, tak lakan nyaman lah, makcik.
1: Pakai telan. Yelah, sila pantun.
3: Ni kira-kira tukar ni, makcik.
1: Ya.
3: Tahu pantun tak apa ke nak tahu. Tapi makcik menjelaskan nanti ni. Ya, aku kabur ya.
1: Ya.
3: 4 kali 4, 16. Sempat tak sempat dibalas. Pantun ke apa nak, makcik?
1: Itu pantun, tapi nama dia pantun kilat. Pantun kirana. Pantun kilat nama dia. Macam orang kata, gedang gendut tali kecapi, kenyang perut, senanglah hati. Macam itulah pantun kilat nama dia.
3: Nak duk lu tak, makcik, pas pantun duk lu tak, waktu menyurat nyano timbul lah, makcik.
1: Sekarang tak era dia surat menyurat lagi.
3: Tahun 80-an, 90-an tu.
1: Zaman-zaman pakcik tu memendai anak gadis tu. Bini pakcik tu kan. Kan? Sekarang tak lagi.
3: Adik kabur dia sempat balas borang dia.
1: Waktu tu pakcik nak kena surat kan. Sempat tak sempat balas. Tak ada alasan tak sempat.
3: Jadi pantun je, makcik.
1: Pantun, ya. Tapi tu nama dia pantun kilat atau pantun kirana.
3: Berarti banyak model pantun.
1: Banyak model dia. Banyak model dia. Ada pantun yang sampiran, yang pantun nanu itu memang pantun 4 baris tu, 2 sampiran 2 isi.
3: Aduklah guna dia, makcik, dalam

0: Pak kami apa makcik eh?
1: Ha, bertukar
0: yang
1: pengetahuan.
0: Tak tahu, dia tahu jadi makcik. Makasihlah makcik.
1: Yelah, kalau bual ni sedua kau tak nambah ilmu, nambah kelaku. Ya kan? Oh.
0: Kondok ke makcik?
1: Ya, kalau kita berbual tu dapat cik dari rumah tu, sebut sama makcik, makcik saya nak pergi main mah kawan. Berbual lah, tengok pula berbanding-banding pula bini awak lawa, bini awak malas. Balik kat rumah tambah kelaku pakcik tu. Apa pula jangan bini makcik, saya malas. Itu usah saya kata makcik, sedua kalau tak dapat ilmu, saya tengok kat rumah kawan tu, tengok berbaik dengan anak dia. Oh, kasihnya dapat ilmu. Kau tak dapat ilmu, dapat kelaku baru.
0: Memang harus kondok ya makcik.
1: Yelah.
0: Tak lagu no, saya bergabung sama makcik itu. Banyak pengalaman banyak ilmu yang dapat kami ambil di makcik ni.
1: Itulah makcik, macam-macam ilmu, macam-macam kelaku juga. Baiklah.
0: Jadi makcik,
1: apa?
0: Ni kawan saya ni entah merajuk ke tambah. Kok awak macam cubalah ya. Malas pak mak dia buat. Awak malas. Takut nanti aku dia apa kalau makcik tu aku nak andi air dia.
1: Ya tak apa-apa. Kesebut aja pak. Pakcik nak tahu makcik tu lebih lagi tak pandai. Biar dia lebih percaya diri kan. Kalau kata saya pandai nanti dia anu minder pula. Kata saja saya tak ada benda pandai. Dia lebih teruk lagi sebut. Cuma dia percaya diri saja. Tak pandai lantak saja. Wah, suka
0: saya tengok. Saya berpada diri aja makcik.
1: Ya, macam tu lah. Tak boleh kita
0: betul
1: ni.
0: Betul ke salah ke, biar makcik yang apa dia memutuskan.
1: Nama juga kita ni sama-sama belajar kan.
0: Ya, makcik. Soalnya bak kata orang tua tuntut ilmu dayunan sampai liang lahan ya, makcik.
1: Alah, nak meninggal pun kita rajin untuk ilmu. Apalagi kita masih hidup.
0: Kita lah mati pun masih diajar oleh Tuk Ubun ya, makcik.
1: Tanya dengan Tuk Haji tu. Faham dia.
0: Pak Haji Ano ya?
1: Serah Pak Haji lah. Pokok Pak Haji tu ada ilmu dia. Pak Haji terdekat dengan Pak Cik saja. Pak Haji siapa tu nama dia? Tak Ahmad ke Mahmud, serah dia lah. Kalau saya ni tak ada ilmu masalah tu. Belum hajar.
0: Makcik, kalau bahasa kata-kata ni senggol-menyenggol, makcik cukup faham no makcik eh.
1: Memang kerja saya, kau tak berhasap dapur kata long mus. Pak cik ni. Kalau ibarat orang tu, pak cik mus ni ha, kita sebut pandainya mak cik mus ni buat roti. Kerja dia kau tak pandai buat roti, itulah sumber berhasap dia. Saya macam juga. Cakap-cakap berbual lah, itulah penghasilan saya. Terhibur pak cik kat rumah tu dapat pahala. Ya kan?
0: Nak tukar pak cik kasih kelarin ni mak cik.
1: Kenapa?
0: Waktu baru nak dangdut, baru nak telefon. Waktu apa nak mahu nak telefon.
1: Iyalah pakcik tu rajin dengar radio. Tak mati-mati radio kat rumah dia.
0: Iya ya makcik.
1: Kau tak mati listrik, tak mati-mati.
0: Kelarik mana dia ni makcik?
1: Dia tu kelarik mana kemarin tu? Saya ni agak-agak tua, jadi orang kata hari ni lupa pula. Kelarik apalah nama dia tu? Ya, saya lupa memang. Pokok kelarik lah pokoknya. Air mali ke air tuah ke dia? Tak tahu saya. Nanti kita tanya beliau.
0: Soalnya kan lah kawan kita di udara makcik. Jadi dengan kawan dok kita boleh tidak.
1: Ya. Kata orang tak kenal maka tak sayang. Kita harus kenal biar kita lebih sayang.
0: Kalau tuang makcik.
1: Yeah.
0: Kalau kita buat sama orang lain, sama orang-orang lain kan marah mak anak cik.
1: Jangan. Kalau dengan saya mak anak tu terhibur. Dengan saya ni kalau muda garang macam ni tak ada orang puan cemburu. Pakcik tenang saja. Yelah, lama berbual. Saya nak balik pula. Terima kasih lah menemani makcik Lehan siang ni ya. Salam tu makcik ke rumah.
0: Soalnya makcik tak ada yang minta makcik makanya.
1: Long mus. Untung dia lagi sibuk. Kau tak dengar legar pintu tu kena ketuk dia. Bising lama katanya. Long mus lagi sibuk.
0: Makcik minta lagu makcik.
1: Lagu nak lagu apa sampai lupa.
0: Pak Jiskan cik lah.
1: Judulnya apa?
0: Mak cik je hanya dua. Mak cik kan
1: baik,
0: faham
1: baik. Faham benar masalah tu. Lah ke?
0: Lah lu mak cik takut kadul gig anak yang gol mak cik.
1: Yelah, terima kasih ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bila pakcik makcik, bila masa dia panggil maut, semua harta benda tak berguna sama sekali. Asam di darat, ikan berenang di laut. Kalau panjang umur, insyaAllah esok kita bersama kembali. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Orang midai naiknya mudik, jatuh terlandang, pala pun pening. Daya sak berpandai anak mudik-mudik, bisa tergimunong ramain gaseng. Panggak coy.

atau disebut pizza ala Natuna, yang sepintas mirip dengan pizza Italia, merupakan salah satu makanan khas Natuna yang terbuat dari ikan tongkol, sagu mentah, dan kelapa parut. Kemiripannya mulai dari bentuk yang bulat pipih, bahkan dari segi memasaknya, yakni dipanggang di atas bara api hingga beberapa menit. Hanya saja pada tabel mando yang menjadi toppingnya adalah ikan tongkol asap.

Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM, MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Ranai, kembali dengan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini Selasa 29 September 2026. Di antaranya, pemerintah Kabupaten Natuna terus mematangkan persiapan pelaksanaan hari ulang tahun Kabupaten Natuna ke-27. Cabang olahraga tarung derajat Natuna targetkan 1 medali emas di ajang Porprov 2026.

0: Dari Sepumpang Natuna bersama saya Murniadi, inilah berita selengkapnya. Berita yang pertama, pendengar, pemerintah Kabupaten Natuna saat ini terus mematangkan persiapan pelaksanaan hari ulang tahun Kabupaten Natuna ke-27 2026. Persiapan dibahas dalam rapat yang dipimpin Bupati Natuna Censilan melalui Sekda Natuna Boy Wijanarko di ruang rapat kantor Bupati Natuna Senin kemarin. Berbagai agenda yang dipersiapkan meliputi upacara, karnaval budaya, olahraga, permainan rakyat, lomba kuliner, hingga kegiatan sosial dan kepedulian lingkungan. Sekda Natuna meminta seluruh panitia dan organisasi perangkat daerah, OPD, segera menindaklanjuti tugas masing-masing, mengingat waktu pelaksanaan yang semakin dekat. Untuk kegiatan olahraga, Dispora Natuna menyiapkan pertandingan sepak bola serta bola voli putra dan putri dengan melibatkan KONI dan organisasi olahraga terkait. Pendaftaran peserta dijadwalkan pada 1 hingga 4 Oktober, dilanjutkan technical meeting pada tanggal 7 Oktober nanti. Selain itu, permainan tradisional gasing juga akan digelar dengan konsep pertandingan melibatkan 20 tim. Rangkaian hari ulang tahun Kabupaten Natuna juga akan diisi dengan kegiatan kepedulian lingkungan berupa gerakan bersih pantai dan restorasi terumbu karang. Kegiatan restorasi direncanakan berlangsung di sekitar Pulau Senoa, sekaligus mendorong program adopsi terumbu karang dengan nilai Rp50.000 untuk setiap terumbu. Sementara itu, Karnaval Budaya mengusung tema harmoni budaya di lantai samudra yang memadukan kekayaan budaya, karakter geologi, dan kemaritiman Natuna. Dijadwalkan pada tanggal 11 Oktober 2026 dengan rute dari lapangan bola Sri Serindit menuju panggung utama di Pantai Piwang. Selain karnaval, panitia juga menyiapkan lomba kuliner berbahan dasar ubi limbung atau ubi ungu yang diikuti oleh tim dari OPD. Perlombaan akan menampilkan produk bakery seperti roti, bolu, dan kue dengan penilaian meliputi cita rasa, tampilan, nilai gizi, dan penyajian. Selanjutnya, upacara hari ulang tahun Kabupaten Natuna ke-27 dijadwalkan berlangsung Senin 12 Oktober 2026 di panggung utama Pantai Piwang. Seluruh unsur aparatur pemerintah daerah diminta terlibat sebagai peserta sesuai pembagian yang ditetapkan panitia. Sekda Natuna juga meminta seluruh panitia memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing setelah surat keputusan kepanitiaan dibagikan. Sementara konsep malam puncak hari ulang tahun Kabupaten Natuna masih menunggu arahan Bupati Natuna, termasuk kemungkinan pelaksananya setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai. Beralih ke berita lain, pendengar. Peserta BPJS Kesehatan segmen PBPU Pemda yang dinonaktifkan pemerintah Kabupaten Natuna mulai mendaftarkan kepesertaan secara mandiri. Pendaftaran dilakukan setelah kepesertaan mereka tidak lagi ditanggung melalui program PBPU Pemda sejak 1 September yang lalu. Kepala Kantor BPJS Kesehatan Cabang Natuna, Ira Triwayuni, Selasa pagi kepada RRI menyatakan sebagian peserta yang kepesertaannya dinonaktifkan sudah mulai beralih ke kepesertaan mandiri. Namun proses pendaftaran tersebut hingga saat ini belum berlangsung secara masif. Menurut Ira, sebelumnya terdapat sebanyak 5.715 peserta PBPU Pemda yang dinonaktifkan karena berdasarkan data pemerintah daerah dinilai sudah mengalami peningkatan kondisi perekonomian. Peserta tersebut selanjutnya perlu menentukan status kepesertaan BPJS Kesehatan sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing. Ira mengimbau masyarakat yang kepesertaannya sudah aktif untuk segera memastikan status kepesertaannya saat ini. Masyarakat juga dapat melakukan pendaftaran sebagai peserta mandiri melalui kanal layanan BPJS Kesehatan yang tersedia. Peralihan kepesertaan secara mandiri diharapkan dapat menjaga keberlanjutan perlindungan jaminan kesehatan masyarakat. Dengan kepesertaan yang aktif, peserta tetap dapat memperoleh layanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku. BPJS Kesehatan juga mengingatkan masyarakat agar tidak menunda kepengurusan status kepesertaan setelah dinonaktifkan dari PBPU Pemda. Langkah ini penting untuk memastikan kepesertaan tetap aktif ketika membutuhkan pelayanan kesehatan. Sementara itu, BPJS Kesehatan Cabang Natuna terus memberikan informasi kepada masyarakat terkait mekanisme pendaftaran dan perubahan status kepesertaan. Peserta dapat memanfaatkan layanan informasi BPJS Kesehatan untuk mengetahui prosedur dan ketentuan kepesertaan secara mandiri.
1: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio Publik milik bangsa.
0: Pendengar, cabang olahraga tarung derajat Natuna targetkan 1 medali emas pada ajang Proprop 2026 mendatang. Selengkapnya laporan reporter Afrizal.
2: Berdasarkan hasil perolehan medali emas pada setiap ajang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Popro Kepri yang digelar setiap 4 tahun sekali, cabang olahraga tarung derajat Kabupaten Natuna menargetkan 1 medali emas pada ajang Poprov 2026 mendatang. Hal itu disampaikan pelatih tarung derajat Natuna Sanusi saat dikonfirmasi RRI kemarin. Sanusi mengatakan, tarung derajat Natuna optimis kembali akan menyumbangkan 1 medali emas untuk Natuna. Hal itu berdasarkan hasil Poprov sebelumnya, di mana pada pelaksanaan Poprov di tahun 2014, 2018, dan 2022 lalu, tarung derajat Natuna terus meraih 1 medali emas pada cabang olahraga tersebut.
3: Kalau untuk target, insya Allah 1 emas, tarung derajat insya Allah nyumbang untuk Natuna. Karena dari tahun 2014, sejarah tarung derajat selalu nyumbang 1 emas untuk Natuna di ajang Poprov.
2: Hal senada juga disampaikan salah satu atlet tarung derajat Natuna, Ade Prasetyo. Para atlet tarung derajat Natuna terus memaksimalkan latihan dan berusaha optimis untuk dapat meraih prestasi pada ajang Poprov yang akan digelar di bulan November 2026 mendatang.
4: Untuk pelatihan yang kami dapat, kami dalam beberapa bulan terakhir ini sudah mulai latihan untuk setiap pagi dan sore, dan untuk hari Minggu itu untuk restnya, untuk istirahatnya.
5: Untuk itu ya, kita sesama atlet tetap optimis untuk meraih prestasi dan juga untuk latihan ini dimaksimalin sebaik mungkin. Dari lari kita upaksakan supaya fisiknya oke, powernya oke untuk bertanding nantinya dan bisa untuk meraih prestasi untuk Natuna.
2: Sementara itu, untuk jumlah atlet tarung derajat Natuna yang akan berpartisipasi di ajang Poprov Kepri 2026 datang di Tanjung Pinang berjumlah sebanyak 7 atlet dan akan berlaga di kelas putra tarung derajat. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
0: Pendengar, untuk menjalin hubungan baik dan silaturahmi dengan warga, Babinsa Desa Air Mali melaksanakan komunikasi sosial bersama warga binaan di Pelabuhan Air Mali, Kecamatan Bunguran Utara. Dalam kegiatan ini, Babinsa turut membantu warga yang sedang melakukan perbaikan pompong yang digunakan untuk menunjang aktivitas, khususnya kegiatan melaut. Kegiatan komunikasi sosial yang dilaksanakan menjadi bagian dari upaya Babinsa untuk mempererat hubungan dan membangun komunikasi dengan masyarakat di wilayah binaan. Babinsa menyatakan kehadiran mereka untuk bentuk kepedulian sekaligus supaya membangun kerjasama yang baik dengan masyarakat. Selain membantu proses perbaikan pompong, Babinsa juga mengingatkan warga agar selalu memperhatikan faktor keselamatan selama beraktivitas dan mengingatkan warga yang beraktivitas sebagai nelayan maupun melakukan kegiatan memancing di laut agar meningkatkan kewaspadaan. Menurutnya, komunikasi langsung dengan masyarakat penting dilakukan secara rutin. Selain untuk mempererat hubungan, kegiatan ini juga menjadi sarana bagi Babinsa untuk mengetahui kondisi dan aktivitas warga di wilayah binaan. Kegiatan komunikasi sosial berlangsung dengan aman dan lancar, serta mendapat respon positif dari warga desa Air Mali.

Pendengar, demikian warta berita daerah siang ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali dua berita utama kami. Di antaranya, pemerintah Kabupaten Natuna terus mematangkan persiapan pelaksanaan hari ulang tahun Kabupaten Natuna ke-27 2026. Cabang olahraga tarung derajat Natuna targetkan 1 medali emas di ajang Porprov tahun ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Murniadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, warta berita selanjutnya dapat Anda simak nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat berupa lintas berita Korwil Nusantara 15 Bidang Prabu dari Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Selamat siang, semangat di siang ini dengan berbagai aktivitas Anda ya. Kembali cuaca panas di hari ini pendengar, cerah. Tapi semoga tidak mengurangi semangat Anda dalam melakukan berbagai rutinitas di sepanjang hari ini. Oke, sudah pukul 13.14 menit, saat lagi kita akan bersama di Pro Dangdut. Seperti biasa buat Anda yang ingin dengerin lagu-lagu dangdut, salam-salam juga di siang ini. Silakan gabung nanti pendengar ya. Tetap semangat dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai.
2: Hai pecinta Pro Dangdut, waktunya Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: 105,9 Prosadara RRI Ranai. Selamat siang pendengar, senang sekali kembali bisa jumpa di Prodangdut siang ini ya bersama saya Adi pendengar. Silakan yang gabung ya di 0811 7033669. Halo, selamat siang Prodangdut.
1: Selamat siang kembali, Dangdut adalah kita.
0: Langsung ada Abang Ganteng di Batu Gajah. Apa kabar?
1: Di RI itu.
0: Apa kabar Bang Zai siang ini?
1: Alhamdulillah baik, sehat Bang Adi yang ganteng itu, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat juga Bang Zai.
1: Lama lah kita.
0: Hari ini dah mulai panas lagi kayaknya ya. Tetap semangat Bang Zai ya.
1: Semangat.
0: Apa lagu siang ini?
1: Lagu apa ya?
2: Tunggu dulu.
0: Lagu memikirin
1: kamu.
0: Hah?
1: Memikirin kamu.
0: Memikirin kamu?
1: Iya.
0: Mikirin kamu. Siapa nyanyi ini?
1: Nggak tahu.
0: Oke.
1: Ada kan?
0: Sabu loh Bang Zai, kita cari dulu lagunya. Salam-salam dulu buat Sabu nih.
1: Salamnya sama Bang Asri dari Sulawesi Selatan ya.
0: Sulawesi Selatan.
1: Kata itu. Ada tuh sama Bang Andi, Bang Adi yang ganteng itu. Harus senyum benaran ya.
0: Siap.
1: Operatornya siapa?
0: Operatornya ada Bang Ihsan siang ini.
1: Bang Kistan.
0: Ihsan, Bang Ihsan.
1: Oh, Bang Ihsan, Ihsan. Yang ganteng itu, senyum Bang Ihsan, senyum. Senyum benaran ya. Nah, ada tuh sama Mama Nani Sungai Ulu. Yang cantik itu, senyum Mama Nani, senyum, senyum benaran. Dah sehat kan? Ada tuh sama Kak Berlian di Tanjung Pinang. Yang cantik itu, jangan tidur Kak Berlian ya, senang tidur curah. Datu sama Purnama Sari dari Sulawesi Barat yang cantik itu, senyum Purnama Sari, senyum Purnama Sari, senyum benaran. Sama Bang Andi di Batam yang ganteng itu, senyum Bang Andi ya,
0: senyum Bang,
1: senyum benaran Bang Andi. Apa Pak siapa yang Samsur di Midaya?
0: Pak Samsur.
1: Ya Pak Samsur di Midaya yang ganteng Midaya. Itu. Datu sama yang di Pulau Tiga itu siapa? Bang Suharman ya?
0: Bang Suharman.
1: Yang ganteng itu, senyum Bang Suharman ya. Datu sama tuh yang di...
0: Yang di...
1: Di mana tuh?
0: Di... Kena.
1: Aduh, lupa air raya tuh.
0: Oh. Air raya Bang Daud.
1: Ah Bang Daud, yang ganteng itu, senyum Bang Daud. Senyum benaran Bang Daud. Udah Tuhan dengar juga semuanya lah, takut rambut gabung juga ya.
0: Oke Bang Zai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dadah, permisi. Kata Diona di Kupang yang cantik itu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi juga Bang Zai. Terima kasih dan gabung di Prodangdut siang ini ya. Penelpon pertama kita di siang ini pendengar. Lagunya dari Ayu Ting Ting rupanya ya, Mikirin Kamu. Ditunggu lagunya Bang Zai. Halo, selamat siang Prodangdut.
3: Dangdut adalah kita, Bang Adi.
0: Apa kabar siang ini, Yulinda?
3: Alhamdulillah, sehat sekali.
0: Sehat. Di mana?
3: Bang Adi gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat juga siang ini. Sekarang posisinya di mana nih, Sungai Ulu?
3: Posisinya di Puncak Sleman.
0: Di Puncak Sleman, Bang Dejel itu? Iya.
3: Di Mak Sero nih.
0: Oh, Mak Sero.
3: Karena nanti lagi sakit kan,
0: jadi
3: meninjau.
0: Semoga lekas sembuh ya.
3: Amin.
0: Nah, request lagu Mbak siang nih Yulinda.
3: Nah, request lagu siang nih. Kecewa ya.
0: Kecewa. Kecewa. Siapa nyanyi Muan ke laki nih?
3: Laki Muan serah nih, yang penting kecewa aja dulu.
0: Yang penting judulnya kecewa ya. Oh, kita kecewa. Cek dulu lagunya.
3: Adiknya aku kecewa tuh nih. Nek diputar.
0: Nih, sagedo. Mbak kecewa Bang Zai ada. Bang Zai, Bang Pitung.
3: Nama nak Bang Zai deh, dilupa gaya Yulinda.
0: Ada nih, dari ada banyak nih yang nyanyi Yulinda. Ada deh Cici Paramida, Iis Dahlia.
3: Cici Paramida.
0: Eri Susan pun ada ge. Bunga Melodi ada ge. Oh, Cici Paramida ya. Oke.
3: Okay. Assalamualaikum. Bang Pitung yang pastinya kan.
0: Yang pastinya Bang
3: Terus,
0: Pitung.
3: Terus buat Bang Mario, Bang Herman. Pak Kasim Klare.
0: Kasim.
3: Kak Mus.
0: Kak Mus.
3: Terus sama Nani. Lah sihat kelom bina.
0: Mudah-mudah lah pengas.
3: Oh amin. Terus Pak warga Yulinda ge ada kat Lemam, kat Tanjung, kat Cerok, Sungai Hulu, Sungai A.
0: Lagi?
3: Loh, belum deh nih.
0: Dalam. Lanjut je.
3: Terus buat siapa lagi tu ya? Abang Ad. Pokoknya kat semuanya lah Bang Adi dari awal sampai akhir. Buat Bang Iksan dan Bang Adi dah. Assalamualaikum, selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yulinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut lagi di belakang. Yulinda, selamat siang Bro Dangdut.
4: Saudara kita.
0: Ah, ada uang mengat nih. Mekamu kamus.
4: Sampai itu hilang.
0: Itu hilang. Kabobek.
4: Ya lagu lo nih.
0: Lagu mbak kamus.
4: Hari ini nak minta lagu Sepiring Berdua lah.
0: Sepiring Berdua, oke. Pak, mesra.
4: Ya salam ya dengan mak kamu ya dengan anak. Dengan maknya jenah dekat situ.
0: Kena?
4: Dengan modus kali mamanya.
0: Kali mamanya.
4: Semua.
0: Ini apa hati kena? Oke.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu Sepiring Berdua permintaan Kak Mus. Oke, ditunggu lagunya Kak Mus ya. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
5: Dangdut adalah Tisara.
0: Dengan siapa di mana?
5: Bang Zuhirman.
0: Bang Zuhirman. Agak lemah ya. Kayak suara siang dia.
5: Lemah, baru buka bangun tidur.
0: Baru bangun tidur. Ngopi dulu biar pengas siang nih Bang Zuhirman.
5: Malam di
0: Nah, malam deh mahal.
5: Dengar-dengar dangdut ada popuka.
0: Oh. Apa lagu siang ini Bang Zirman?
5: Lagu hari ini Epita Mala. Gitu.
0: Epita Mala. Judulnya?
5: Sayur asam.
0: Sayur asam? Pas lalu siang-siang kan sayur asam.
5: Pas. Tadi pas makan sayur asam.
0: Oh, maka dia request lagu sayur asam. Ya.
5: Gula-gula enok lah sama ikan. Salam dia ada Mario, ada Darsati, ada Daud di air raya. Untuk Mak Nani, Mak Sari, Mak Nani ya di Sungai Ulu Zainuddin, Yulinda. Untuk Kasim, Pak Kasim juga sama Pak apa nih, Pak. Aduh, lupa juga di Kelari itu Pak Dries juga. Untuk Pak Dries juga di Teledu. Untuk Wan Yusu. Untuk Bang Iman. Orang mahal di Tanjung Pinang. Tak sebut nama orang mahal dia. Mariana, semua dah bandi. Berhubung
0: okay. Dengan
5: dah bandi juga lah sama kartunya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, tadi ada Bang Zuirman, lagunya dari, kalau Evita Malang gak ada nih yang Sayur Asam ternyata Bang Zuirman ya. Lagu Sayur Asam ini dari Ine Cynthia penyanyinya. Oke, ditunggu nanti yang dari Ine Cynthia ya. Dan kita akan langsung ke lagu dulu pendengar. Yang ingin bergabung ditahan dulu ya, kita masih panjang waktunya. Langsung saja nanti ada Spiring berdua Ida Laila, Cici Paramida dengan Kecewa. Dan ini dia ada Ayu Ting Ting, Mikirin Kamu.

0: berkas ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, dengar gak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
1: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP. Tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja. Apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
1: Hah? Iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.

0: Sepiring berdua, Ida Layla. Ingat zaman-zaman susah ya, pendengar. Makan satu talam ramai-ramai, satu dulang ramai-ramai. Oke, masih di Prodangdut, silakan yang gabung. Ya, halo, selamat siang, Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Ada Pak Idris, betul?
1: Betul.
0: Apa kabar siang ini, Pak Idris?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat. Dah makan, Pak Idris?
1: Ya.
0: Dah makan?
1: Dah, baru selesai.
0: Baru selesai. Apa request lagu siang nih?
1: Lagu Anonia Genetik. Lagu Tirai Cinta.
0: Tirai Cinta?
1: Arai Cinta.
0: Hah?
1: Tirai Cinta.
0: Tirai Cinta.
1: Tarai Cinta.
0: Tarai pula, aneh.
1: Tarai Cinta dari Epa.
0: Dari siapa?
1: Epa.
0: Epa mana nih?
1: Hah?
0: Epa mana? Anak mana Epa nih?
1: Ada yang lihat-lihat dong.
0: Oke, lagunya ada nih ya.
1: Ada nih ya?
0: Belum tahu nih, belum saya cek. Tarai cinta adanya yang dari, oh tak ada Pak Idris, adanya Tirai Cinta ada
1: ya, yeah.
0: Kalau Tirai Cinta ada, tapi kalau Tarai Cinta tak ada.
1: Dari Epa ada gak?
0: Tak ada, yang ada nih Tirai Cinta lagunya dari Mirnawati. Ganti sama lagu apa?
1: Lagu aja lah, dari Mansur aja.
0: Apa judul?
1: Biasalah, Penantian.
0: Penantian, Mansur S, oke.
1: Salam-salamnya buat Pak Kasim di Kelarik, buat Mario di Batu Hitam, buat Wanusu di Sambas, buat Kasrina di Batam, buat Kak Belian di Tanjung Pinang, buat anak kita juga di Tanjung Uban, untuk kakak di Sekalong, untuk keluarga di Teluk Buton, untuk keluarga Teledu semuanya, untuk penyiar dan operatornya. Nah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Idris sudah gabung. Lagunya tak ada yang tadi ya. Jadi Penantian dari Mansur S. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Oke, belum tersambung rupanya ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Ada
0: kita. Ini ada kawan Pak Idrisnya. Apa kabar Pak Kasim?
1: Ya.
0: Apa kabar siang nih?
1: Sehat tadi.
0: Sehat. Tadi baru saja Pak Idris yang gabung.
1: Ya. Kita nak nengok pagi.
0: Macam mana? Radio
1: ni waktu stop ya tadi. 24 jam stop.
0: Apa cerita siang ni? Klarik aman?
1: Tenang-tenang aja lah.
0: Tenang-tenang saja.
1: Sibuk-sibuk lah.
0: Musim berkelarik sekarang Pak Kasim?
1: Ya, ada musim lagi, Bang Di.
0: Musim angin tak?
1: Musim angin, musim hujan ni.
0: Okay. Nah, lagu apa siang ni Pak Kasim?
1: Lagu Bang Di.
0: Request lagu apa siang ni?
1: Ada lagu Bang Di. Tapi kita tak sing yang ni sikit lho.
0: Benar tak?
1: Bila rasanya orang jatuh cinta.
0: Nah, gimana rasanya orang jatuh cinta? Wambuan ke laki yang nyanyi nih?
1: Hah? Kasih wambuan nih, kasih mandi.
0: Wambuan.
1: Oh, rasa ndok bunyi mandi.
0: Coba ini pulang lagi deh.
1: Hah?
0: Pulang lagi deh.
1: Ya, Pak Lego mandi ya,
0: lupa. Lah, saya pun lupa lagi, Hemena.
1: Lupa. Jadi, abang dia tahu kan?
0: Lupa lagi, Hemena liriknya deh.
1: Beginilah rasanya orang jatuh cinta. Dan ku berbaik apabila sudah berjumpa.
0: Wan-wan yang nyanyi ke?
1: Wan-wan dah kata tadi.
0: Payah cari ni Pak Kasim.
1: Payah ke?
0: Payah.
1: Kalau payah lagi. Tajamnya karang lagi.
0: Tu sedap nyarinya. Judulnya tajamnya karang ya. Setajam karang. Salam-salam buat siapa nih Pak Kasim?
1: Ya, salam karang dari sini. Wah Reman di Kedapura. Laut Air Raya. Tambah kita di Binjai. Dia pandai tu buah ni. Mario. Bang Pitung di Kelana.
0: Bang Pitung.
1: Bang Fiat. Tak mau. Ini Agus. Fatimah di Uban.
0: Fatimah.
1: Fatimah di Pinang.
0: Yeah.
1: Bang menuju di Tambah. Ini jauh lagi mandi. Saya pergi ke Rakyat tadi tu.
0: Oh, macam tu.
1: Kawan saya kakek ni. Pak Raza dengan Pak Sirian kita. Ha, ni salam kalau maji ni.
0: Okey.
1: Yuk maji. Assalamualaikum.
0: Ya, Pak Kasim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Saya ini Pak Kasim. Sehat-sehat terus. Semangat terus buat Pak Kasim. Lagunya ditunggu yang tajamnya karang ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Tak ada suaranya. Dicoba lagi pendengar ya di 0811 7033669. Ada siapakah ini? Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita Bang Adi.
0: Ada orang jauh dari Sambas. Apa kabar Wan Usu?
2: Kabar baik, alhamdulillah sehat Bang Adi.
0: Alhamdulillah, dah sehat ya. Dah cuaca pun dah cerah ya.
2: Cuaca pun mau hujan sudah ini Bang Adi.
0: Mau hujan. Yang penting kabutnya dah hilang betul ya.
2: Mau hujan sudah.
0: Yang penting kabutnya dah hilang, ada.
2: Sudah hilang kabutnya sudah.
0: Request lagu apa?
2: Kita ke lagu dulu Bang Hadi.
0: Silakan, Wan Usu.
2: Lagunya untuk Murem Bulan dari Mirnawati ke lupa ya. Untuk Murem Bulan ya.
0: Oke, untuk Murem Bulan. Megawati
2: Mirnawati ya lagu ya. Nah, salamnya pertama buat Bang Adi yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.

0: buat Mbak Ani, buat Wantima, buat Bunda, Bunda Isal, buat Mbak ini, buat Bang Andi di Batam dengan Mbak Purnama Sari, buat Bunda Isal, Pak Kasim, buat Mak Nga, buat Bang Idris, buat Mbak Yeni, buat Kakak Berlian, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z.
1: Oke,
0: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Mega Mustika ya untukmu rembulan. Kita ke lagu dulu pendengar, ada lagu-lagu apa aja ya, kita cek sama-sama. Nanti ada Revina Alvira Tajamnya Karang, ada juga Penantian Mansur S, dan ini dia Cinta Bukan Sayur Asam dari Ine Cynthia.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
2: Buat kamu semua, satu gram semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: Dangdut pendengar, lagu dari Revina Alvira Tajam Jakarang, permintaan dari Pak Kasim di Klari tadi ya. Oke, selamat siang buat yang baru saja dengerin Pro 1, masih di Pro Dangdut yang gabung, silakan pendengar. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah Sita.
0: Dengan siapa di mana?
1: Bu Zubaidah di Ranaidara.
0: Bu Zubaidah, apa kabar siang ini?
1: Alhamdulillah sehat, segar, hari panas.
0: Segar, tadi panas, kabut pun sudah tak ada lagi ya.
1: Ya.
0: Nah, request lagu apa siang ini Bu Zubaidah?
1: Lagu Dewi Persik, Bang Dik.
0: Dewi Persik, judulnya?
1: Terserah aja lah.
0: Terserah, oke. Ditunggu Dewi Persiknya. Salam-salam buat siapa siang ini Bu Zubaidah?
1: Salam-salam buat keluarga di Air Seneh, di Singang Bulan.
0: Singang Bulan.
1: Di Sual.
0: Sual.
1: Ya, untuk Mario, Mama Seri, Mama Nani, untuk adik di Teluk Buton, untuk Mbak Belian, untuk Mbak dan untuk Abang Adi dan okay, operator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya dari Dewi Persik ya. Nanti saya pilih dulu nih yang mana lagunya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Siang kembali Dangdut.
0: Ada Mama Sri di Penagi, apa kabar siang ini?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Siang ini mau lagu apa nih Mama Sri?
2: Lagu Angin Surga.
0: Angin Surga. Oke.
2: Salamnya
0: Zubaidah
2: juga di Rana, juga
0: di oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Sri di Penagi, lagunya Angin Surga tadi ya. Oke, ditunggu lagunya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
3: Iman Nabila di Sambas. Sama abang siapa ini?
0: Dengan Adi siang ini. Dengan abang siapa tadi?
3: Iman Nabila di Sambas.
0: Iman Nabila.
3: Nah, di Sambas.
0: Benar ya, Iman Nabila di Sambas. Oke. Okay. Apa kabar? Apa kabar siang ini Bang Iman Nabila?
3: Alhamdulillah sehat. Kabutnya agak sudah agak
0: hilang. Sudah berkurang ya, alhamdulillah.
3: Enggak sesak lagi napasnya kan.
0: Tak lagi sesak dan
3: kemarin,
0: tak perlu.
3: Kemarin melade.
0: Betul. Lagi tak pakai masker. Apa lagu siang ini Bang Iman Nabila?
3: Lagunya dari Rita Sugiarto, Tulang Rusuk.
0: Tulang Rusuk. Oke. Salam-salamnya buat siapa aja nih?
3: Salam-salamnya dirangkul aja ya.
0: Oke. Okay.
3: Nah, terima kasih dari Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Iman Nabila di Sambas. Sehat-sehat terus nih buat Bang Iman Nabila dan sekeluarga ya. Dan kita balik dulu ke lagu pendengar. Nanti ada Dewi Persik yang judulnya apa ya? Belum saya pilihin ini Mama Sri ya. Mama Sri Bu Zubaidah ya. Oke, nanti ada juga lagu Angin Surga dan ini dia lagu permintaan dari Wanusu di Sambas ya. Lagu dari Mega Mustika untukmu Rembulan.

0: Loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Angko.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

0: Ike Nurjana, Angin Surga, sudah membawa kita ke pukul 14.38 menit. Gak kerasa ini pendengar ya, sudah di penghujung. Tapi masih bisa nih buat yang ingin gabung ya, mungkin untuk satu penelpon terakhir di Prodangdut siang ini. Halo, selamat siang Prodangdut.
1: Selamat siang kembali
0: Prodangdut.
1: Prodangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Samsur di Midai.
0: Pak Samsur di Midai, apa kabar siang ini Pak Samsur?
1: Alhamdulillah sehat. Cuaca cerah.
0: Cerah Midai siang ini ya?
1: Cerah, alhamdulillah 2 hari cerah.
0: 2 hari dah cerah, dah hujan juga. Tapi Pak Samsur sebelumnya?
1: Sudah. Sebelumnya dah hujan 2 hari. Hujan
0: juga ya, alhamdulillah. Nah. Aman berarti ya?
1: Aman.
0: Lagu apa nih Pak Samsur? Siang ini lagu apa nih?
1: Tangan-tangan hitam ada lah.
0: Tangan-tangan
1: hitam.
0: Tangan hitam, oke. Yang nyanyi cewek atau cowok nih Pak Samsur?
1: Kurang tahu ya.
0: Tangan-tangan hitam ya. Sayang sekali ada, tapi penyanyinya dari Rita Sugiarto udah sebentar lagi diputerin nih lagunya yang judulnya Tulang Rusuk nih Pak Samsur.
1: Oh iya iya iya.
0: Ganti sama apa nih?
1: Bang Adi ya lahnya tadi.
0: Oke, kalau gitu lagu baru lagu lama?
1: Terserah lah.
0: Terserah. Oke, nanti saya pilihkan ya lagunya.
1: Cecep salam untuk Bang Adi.
0: Oke.
1: Mbak Berlian. Pak Zayang Kanteng itu. Mario, Bang Ryan. Jais di Serat Panjang. Yang Aas di Sebintang.
0: Di Sebintang ya.
1: Pak Kasih dan Pak Suherman. Nah itu ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samsur dari Midai sudah gabung Prodangdut siang ini dan penelpon terakhir kita siang ini ya. Karena nanti kita akan mendengarkan kumandang azan asar untuk Kota Rane dan sekitarnya hari ini pukul 14.50 menit pendengar ya. Jadi sampai di sini jumpa kita di Prodangdut. Terima kasih banyak buat yang sudah bergabung. Mohon maaf juga kalau ada salah-salah kata pendengar ya. Jumpa lagi insya Allah kita di lain kesempatan dan ini dia 2 lagu terakhir buat Pak Samsur saya pilihkan yang baru aja lah ya. Yang lama-lama saya agak-agak kurang

0: Metro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar yang masih bersama kami, dan sampai di sini saya Adi menemani ruang dengar Anda di Ranai Siang. Selanjutnya ada rekan Rudia di Ranai Sore hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Sampai jumpa di lain kesempatan pendengar. Dan selanjutnya, setelah lagi kita jelang kumandang azan asar untuk kota Ranai dan sekitarnya hari ini Selasa 29 September 2026 pukul 14.50 waktu Indonesia Barat.
2: Allahu Akbar, Allah.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة وابعث مقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya."

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ranai sore ini. Ranai sore.

0: begini amat ya rasanya. Aku gak pernah nyangka Kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo buruan, nanti kita telat loh.
2: Bentar deh Lan, itu bukan kasih melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita semperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
2: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, enggak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
1: Aduh, Wi. Mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
2: Nggak mau ah. Kamu bawa aja sendiri. Tuh kan, giliran lagi susah aja. Baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah nggak peduli. Gimana sih?
1: Iya. Maafin aku ya. Lain kali nggak gitu lagi kok.
2: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.
3: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: Branda Astacita hadir menyapa. Ruang penuh makna, penuh inspirasi.
1: Selamat sore pendengar, saat ini sudah pukul 15 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. Kembali kita di Beranda Astacita untuk edisi hari ini, hari Selasa tanggal 29 September 2026. Tema kita di Beranda Astacita hari Selasa berkaitan dengan mitigasi bencana ya. Pendengar, di ranai sore ini kami akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti, bersama kami yang bertugas di sore ini bersama saya Rodiah dan operator ada Abung Ihsan ya. Baik, pendengar, kami pada sore ini di acara Beranda Astacita akan berbagi informasi ini terkait dengan mitigasi bencana, dan kita ambil topik tentang mencegah kebakaran ya. Tapi kebakaran kali ini berkaitan dengan korsleting listrik. Nah, ini perlu kita waspadai kalau kita sebagai ibu rumah tangga perlu mengetahui hal ini pendengar, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Nah pendengar, kebakaran yang disebabkan oleh korsleting listrik ini dapat menjadi ancaman serius bagi keselamatan jiwa dan properti kita. Nah, korsleting listrik terjadi ketika arus listrik mengalir melalui jalur yang tidak terduga atau tidak aman, yang menyebabkan panas berlebihan dan api yang berpotensi memicu kebakaran. Untungnya pendengar, dengan langkah-langkah pencegahan yang tepat, kita dapat mengurangi risiko kebakaran yang disebabkan oleh korsleting listrik ini. Nah, ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencegah kebakaran akibat korsleting listrik ini pendengar, diantaranya menggunakan perangkat listrik yang sesuai dengan standar. Nah, pendengar, langkah pertama dalam mencegah korsleting listrik di rumah adalah dengan menggunakan perangkat listrik yang sesuai dengan standar yang berlaku. Pastikan kita menggunakan berbagai peralatan listrik, termasuk kabel, stok kontak, saklar, steker, dan peralatan lain yang memerlukan daya listrik untuk berpotensi, maksud kami beroperasi, yang telah memenuhi persyaratan standar nasional Indonesia, standar PLN, atau standar yang ditetapkan oleh lembaga masalah kelistrikan. Nah, dengan menggunakan perangkat listrik yang memenuhi standar, kita dapat mengurangi risiko korsleting listrik ya. Perangkat yang telah diuji dan memenuhi standar keamanan akan memberikan perlindungan tambahan melalui desain yang aman dan bahan yang tahan terhadap kondisi listrik yang berbeda ya. Label SNI, SPLN atau LMK pada perangkat listrik menunjukkan bahwa perangkat tersebut telah melalui pengujian kualitas yang ketat dan memenuhi persyaratan keamanan yang ditetapkan. Baik pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai di Beranda Astacita.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

0: comelkan, Dek.
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

0: Beranda Astacita, ruang penuh makna, penuh inspirasi.
1: Baik, sudah pukul 15.27 menit waktu Indonesia Barat, masih di Beranda Astacita. Sore ini berdengar ya, kita akan berbagi informasi tentang mencegah kebakaran akibat korsleting listrik. Langkah pertama yang bisa kita lakukan yaitu menggunakan perangkat listrik yang sesuai dengan standar. Kemudian hindari overloading atau beban berlebih. Nah, pendengar, jangan membebani satu soket dengan terlalu banyak peralatan elektronik atau listrik. Overloading dapat menyebabkan korsleting listrik. Jadi pastikan untuk mendistribusikan beban daya dengan adil dan menggunakan peralatan perlindungan berlebihan kelebihan beban seperti saklar atau MBC atau pada screening ya. Nah, kemudian pendengar, matikan peralatan listrik yang tidak digunakan. Nah, sebuah kebiasaan baik adalah mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan. Selain menghemat energi, hal ini juga dapat mengurangi risiko korsleting listrik. Nah, jika peralatan dibiarkan dalam kondisi terhubung terus-menerus, ada kemungkinan terjadinya kebocoran arus atau kerusakan pada peralatan yang dapat menyebabkan korsleting listrik. Nah, yang berikutnya yaitu jauhkan steker dari sumber percikan air. Nah, hal ini harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh lantaran air memiliki potensi untuk menyebabkan korsleting pada sistem listrik. Untuk mencegah terjadinya korsleting, penting untuk menjauhkan steker listrik dari benda-benda yang berpotensi menghasilkan percikan air seperti dispenser air, kemudian akuarium, wastafel, mesin cuci, dan area lain di rumah yang dapat menyebabkan percikan air. Nah, pendengar, nanti kami akan lanjutkan kembali informasi ini. Tetaplah bersama kami di Beranda Astacita.

0: Ya.
1: Ya pemirsa, kami juga akan
2: adek untuk ya ampun anak ini, TV nyala bukan ditonton malah sibuk main HP. Ini juga siang-siang lampu dinyalain.
3: Apaan sih kak?
2: Adek, itu TV kalau gak ditonton mendingan dimatiin aja.
3: Emang kenapa sih?
2: Hemat listrik.
3: Ya elah, pelit banget sih kak.
2: Bukan pelit, menghemat listrik itu penting. Selain bisa meminimalisir pemanasan global, juga supaya generasi sesudah kita bisa merasakan energi listrik.
3: Iya deh.
2: Mau kemana itu?
3: Ke warung sebentar kak, beli cemilan.
2: Itu TV-nya dimatiin dulu.
3: Iya. Jangan marah gitu dong kak.
4: Menghemat listrik tidak hanya untuk menghemat pengeluaran, tapi juga merupakan tindakan bijak yang berguna bagi kepentingan orang banyak di masa kini dan masa mendatang. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.
3: Beranda Astacita, ruang penuh makna, penuh inspirasi.
4: Sudah pukul 15.39 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami masih berbagi informasi tentang cara mencegah kebakaran akibat korsleting listrik, pendengar ya. Di antara langkah-langkah yang bisa kita ambil untuk mencegah kebakaran akibat korsleting listrik ini, yaitu menggunakan perangkat listrik yang sesuai dengan standar, baik SNI, SPLN, atau LMK ya. Kemudian hindari overloading, overloading ini sama dengan beban berlebih ya. Kemudian matikan peralatan listrik yang tidak digunakan, jauhkan steker dari sumber percikan air. Yang berikutnya yaitu melakukan pemeliharaan rutin dan periksa kabel listrik. Nah, pendengar, penting untuk melakukan pemeliharaan rutin pada sistem kelistrikan di rumah atau tempat kerja kita. Pastikan untuk memeriksa kabel listrik secara berkala untuk memastikan tidak ada kabel yang aus, terkelupas ataupun rusak. Jika kita menemukan kabel yang tidak aman, maka segeralah menggantikannya atau memperbaikinya dengan bantuan ahli listrik yang terlatih ya. Nah, disarankan juga kepada kita menggunakan perangkat manajemen pelindung kabel ya. Bisa dipilih ya produk-produk yang memang aman untuk kita gunakan. Nah, pendengar, mencegah kebakaran akibat korsleting listrik adalah tanggung jawab bersama. Jadi dengan mengikuti langkah-langkah pencegahan yang telah kami sebutkan sebelumnya tadi, pendengar, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mengurangi risiko kebakaran yang disebabkan oleh korsleting listrik. Ingatlah bahwa keselamatan adalah hal yang penting. Jadi mari waspada dan bertindak bijak dalam penggunaan listrik sehari-hari ya. Nah, baik pendengar, dan hal ini juga bisa kita sampaikan kepada anak-anak kita ya, edukasi anak-anak kita, karena dengan begitu anak-anak kita pun akan bisa memahami

bakar juga menimbulkan percikan api, kemudian menggunakan sambungan sementara atau tempel-tempel yang tidak rapat. Nah, kemudian beban berlebihan juga ya, penggunaan alat berdaya tinggi pada instalasi yang tidak memadai ya. Kemudian faktor lingkungan juga, kelemahan kelembaban tinggi juga bisa menyebabkan korosi pada komponen ya, gigitan hewan, pengerat pada kabel dan lain sebagainya, dan kesemuanya itu harus kita waspadai. Nah, lalu bagaimana korsleting listrik yang bisa menyebabkan kebakaran? Nah, korsleting listrik terjadi ketika arus listrik menyimpang dari jalurnya akibat gangguan pada sistem kelistrikan. Penyebab utamanya meliputi kabel rusak atau isolasi terbuka, kemudian sambungan longgar, beban berlebihan pada stop kontak ya, kemudian penggunaan perangkat elektronik tidak standar, yang mana fenomena ini menyebabkan peningkatan resistensi listrik yang memicu panas ekstrim hingga 500 derajat Celcius dalam hitungan detik ya. Sebagai mana data menunjukkan bahwa 35% kebakaran industri berasal dari korsleting listrik, dan risiko ini meningkat terutama di lingkungan yang lembab, area dengan uap bahan kimia, atau bangunan dengan instalasi listrik yang sudah tua dan tidak terawat. Nah, pendengar, korsleting terjadi saat aliran listrik mengambil jalur yang tidak semestinya akibat adanya konduksi langsung antara kabel positif dan negatif, dan biasanya karena kabel terkelupas, isolasi rusak atau sambungan longgar, arus listrik yang mengalir tanpa hambatan akan menghasilkan panas dalam jumlah besar dan juga dalam waktu singkat. Nah, panas ini bisa memicu percikan api, terutama jika ada bahan yang mudah terbakar di sekitarnya seperti kayu, kertas ataupun bahan kimia. Nah, di ruang industri atau rumah tangga, percikan dari korsleting dapat dengan cepat menyulut kebakaran besar jika tidak segera ditangani. Selain itu, arus berlebih akibat korsleting bisa menyebabkan alat listrik meledak atau panel terbakar. Itulah sebabnya penting memasang pelindung seperti MCB, ELCB, dan melakukan pemeriksaan instalasi secara rutin ya, karena pencegahan lebih baik daripada kehilangan akibat kebakaran. Nah, Pebringer, sampai di sini dulu acara Beranda Astacita untuk sore ini. Semoga informasi yang kami bagikan bermanfaat untuk kita semua ya. Jumpa kembali di lain kesempatan. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: mana?
1: Udah, sini. Biar aku yang buang.
0: Kok dibuang ke situ?
1: Gampang kan? Gini nih enaknya kalau punya rumah deket laut. Ada sampah, tinggal buang aja deh ke laut.
2: Sampah plastik yang kamu buang ke laut tadi bisa aja dimakan sama ikan dan binatang lain yang ada di bawah sana. Mereka kan gak bisa ngebedain mana sampah, mana makanan. Dan itu bisa membuat mereka mati perlahan. Apalagi kalau ikan yang udah terkontaminasi sampah plastik tadi dimakan manusia. Bahaya juga kan jadinya. Sampah yang kita buang ke laut juga bisa mengganggu pertumbuhan terumbu karang, bahkan merusaknya. Terumbu karang itu kan tempat tinggal ikan-ikan di bawah sana. Coba deh kalau kamu yang jadi ikan, mau tempat tinggalmu dirusak?
1: Hah? Apa yang aku lakuin beberapa detik tadi? Segitu besar dampaknya?
2: Iya, baru tahu.
3: Jangan remehkan hal kecil yang bisa merusak lingkungan. Cintai laut kita dengan tidak mengotorinya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Oke.
5: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: Da Astacita, program penuh makna, penuh inspirasi.
1: Baik, pendengar, selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Tanjung Pinang untuk mengikuti berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.
2: Waktu cepat Indonesia Barat.
3: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
4: Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Pandu Agnianto dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini Selasa 29 September 2026.

0: PLN menargetkan interkoneksi kelistrikan Dumai Rupat mulai beroperasi tahun ini. Kabel laut penghubung kedua wilayah disebut telah terpasang dan kini dilanjutkan dengan pembangunan jaringan darat. Berikut laporan Nur Fitriani.
1: PLN menargetkan interkoneksi sistem kelistrikan Dumai dengan Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis mulai beroperasi tahun ini. Manajer Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Dumai, Ahmad Mediansah mengatakan, kabel laut dari Dumai menuju Pulau Rupat saat ini telah terpasang. Pembangunan selanjutnya dilakukan di sisi darat, baik di Dumai maupun Pulau Rupat, untuk menghubungkan sistem kelistrikan ke masyarakat dan dunia usaha.
2: Di Rupat itu sudah kita bangun kabel laut, Pak. Artinya dari sisi darat di Dumai sampai dengan Pulau Rupat itu sudah ada kabel lautnya, sudah terpasang. Jadi tinggal kita bangun di daratnya, Pak. Artinya SKTM di darat, baik di sisi Dumai dan di Pulau Rupatnya yang langsung ke pelanggan atau ke industrinya, Pak. Di Rupat sudah ada kabel laut. Kalau kemarin kita masih on progress, Pak. Artinya kalau kabel laut yang agak sulit kemarin kan kabel lautnya, ini sudah selesai. Jadi tinggal kita nyambung di daratnya, Pak. Artinya tinggal kita bangun SKTM-nya. Terus nanti tinggal ke masyarakat atau ke industri, sudah bisa digunakan. Ya kita harap tahun ini sudah bisa jalan, Pak. Mungkin di Oktober itu sudah mulai progres, Pak.
1: Ahmad menjelaskan pembangunan jaringan darat akan dilakukan melalui saluran kabel tegangan menengah atau SKTM. Interkoneksi ini menjadi bagian dari upaya PLN mengintegrasikan sistem kelistrikan di wilayah tersebut dengan sistem kelistrikan Sumatera. PLN berharap penguatan sistem kelistrikan ini dapat mendukung kebutuhan listrik masyarakat serta perkembangan dunia usaha di Pulau Rupat. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: 25 tahun keberadaan Kampus Politeknik Negeri Bengkalis, momentum evaluasi dengan menggelar orasi ilmiah dan bedah buku 25 tahun Polbeng dengan tema Semangat Otonomi Membangun Kampus Kebanggaan Bangsa. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Pizza.
3: Memasuki usia 25 tahun Politeknik Negeri Bengkalis atau Polbeng menjadikan perjalanan seperempat abad sebagai momentum untuk melakukan evaluasi dan menyiapkan langkah ke depan. Hal itu disampaikan dalam kegiatan bedah buku 25 tahun Politeknik Negeri Bengkalis di Aula Mini Conference GKT 1 Polbeng Bengkalis pada Minggu siang. Bupati Bengkalis Haja Kasmarni melalui staf ahli Bupati Bidang Pemerintah Hukum dan Politik Andri Swasono mengatakan bedah buku tersebut bukan sekedar membahas sebuah karya. Menurutnya kegiatan itu menjadi momentum untuk melihat kembali perjalanan keberhasilan dan kekurangan Politeknik Bengkalis selama 25 tahun.

0: Andries mengatakan buku 25 tahun Paul Bank harus menjadi rekaman perjalanan sekaligus sumber pembelajaran. Ia mendorong agar pengalaman yang telah dilalui dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas Paul Bank pada 25 tahun berikutnya. Sementara itu, Direktur Paul Bank, Insinyur Johnny Custer mengatakan dengan menghadirkan tokoh-tokoh yang berjasa atas kehadiran Paul Bank mampu merefleksikan 25 tahun Paul Bank dan bagaimana Paul Bank 25 tahun ke depan.
1: Dalam rangkaian 25 tahun Politeknik Kalis, salah satu agenda kita buat adalah peluncuran buku dan juga refleksi kita bagaimana Politeknik Kalis 25 tahun yang lalu. Jadi banyak masukan-masukan dari para tokoh-tokoh, kemudian juga tokoh yang berjasa sejak awal Politeknik Negeri Kalis, kemudian juga 25 tahun ke depan Politeknik Negeri Kalis mau dibawa kemana, ini kita diskusikan. Jadi memang harapan kita bersama Politeknik Kalis terus tetap memberikan bukti nyata, memberikan dampak untuk pengembangan sumber daya manusia di Provinsi Riau, khususnya di Kabupaten Bengkalis.
0: 25 tahun Politeknik Negeri Bengkalis tahun 2026 mengangkat tema Bertumbuh dari Daerah Berdampak untuk Indonesia. Sementara tema untuk buku 25 tahun Paul Bank yakni Semangat Otonomi Membangun Kampus Kebanggaan Bangsa. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
2: Selanjutnya kita ke RRI Padang. Kegiatan Pekan Kebudayaan Daerah tahun 2026 merupakan salah satu sarana bagi generasi muda untuk lebih mengenal kebudayaan tradisional yang ada di Sumatera Barat. Selengkapnya disampaikan oleh Armen Ramli.
3: Hal tersebut diungkapkan salah seorang budayawan Sumatera Barat, Apri Mas, di sela-sela pembukaan Pekan Kebudayaan Daerah atau PKD Sumatera Barat di halaman Dinas Kebudayaan Sumatera Barat tadi malam. Apri Mas menjelaskan, Pekan Kebudayaan Daerah yang digelar hingga tanggal 3 Oktober mendatang diharapkan dapat menjadi sarana edukasi bagi masyarakat, terutama bagi generasi muda dalam mengenal kembali tradisi-tradisi seni budaya yang ada di ranah Minang. Selain itu dijelaskan Apri Mas, Pekan Kebudayaan Daerah ini juga sebagai evaluasi sejauh mana kreativitas para seniman-seniman yang ada di masing-masing daerah.
4: Audiens atau penonton kita juga mendapatkan pengetahuan tentang warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan untuk tingkat nasional ataupun warisan budaya tak benda Indonesia ini. Jadi mereka bisa mengenal lebih dekat karena selama ini kan mereka disuguhkan dengan kesenian-kesenian modern ataupun hiburan mereka lihat di media. Ya, ataupun langsung seperti juga kegiatan-kegiatan kesenian yang sifatnya lebih modern dan kesukaan dari anak-anak muda. Tapi kan kegiatan kesenian tradisi ini kan langka dibawakan. Jadi momennya di Pekan Kebudayaan Daerah lah kita bisa untuk melihat berkembang juga di kabupaten kota.
3: Sementara itu Kepala UPTD Tambang Budaya Provinsi Sumatera Barat sekaligus Ketua Panitia Pelaksana Pekan Kebudayaan Daerah Sumatera Barat Muhammad David mengatakan kegiatan Pekan Kebudayaan Daerah ini juga sebagai dukungan terhadap peringatan Hari Jadi Provinsi Sumatera Barat ke-81 dan Hari Jadi Kebudayaan Nasional tahun 2026.
5: Kegiatan ini dalam rangka dukungan Hari Jadi Sumatera Barat ke-81 tanggal 1 Oktober nanti dan juga dalam rangka Hari Kebudayaan Nasional di tanggal 17 Oktober. Kegiatan ini bertujuan dalam rangka pelestarian nilai-nilai tradisi dan penguatan identitas daerah di tengah arus globalisasi. Kegiatan ini bertujuan dalam rangka pembinaan bakat seni dan pengembangan kreativitas generasi muda.
3: Muhammad David menambahkan, selama berlangsungnya Pekan Kebudayaan Daerah Sumatera Barat ini, 10 kabupaten kota di Sumatera Barat ikut berpartisipasi menyemarakan kegiatan dimaksud. Armen Ramli melaporkan.
2: Masyarakat di Sumatera Barat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim yang dapat terjadi pada 29 September hingga 1 Oktober 2026. Stasiun Meteorologi Kelas 2 Minangkabau menetapkan sejumlah wilayah dalam kategori siaga dan waspada terhadap dampak cuaca tersebut. Reporter Ellen Silpiasari melaporkan.
6: Koordinator Observasi Data dan Informasi BMKG Minangkabau Yuda Nugraha kepada RRI pagi tadi mengatakan, peringatan dini cuaca ekstrim di wilayah Sumatera Barat dikeluarkan berdasarkan analisis dinamika atmosfer terkini. Sejumlah gangguan cuaca terpantau aktif, diantaranya Madam Julian Oscillation MGO, Gelombang Rossby ekuatorial anomali suhu permukaan laut di perairan barat Sumatera Barat sehingga seluruh faktor tersebut meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan intensif di sejumlah wilayah. Yuda menyebutkan, wilayah yang masuk kategori siaga meliputi Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Tanah Datar, Pasaman Barat, Agam, dan Pesisir Selatan. Sementara kategori waspada yakni Kepulauan Mentawai, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Pasaman, 50 Kota, Kota Solunto, Sijunjung, Darmasraya, dan Kabupaten Solok.
7: Ada beberapa faktor ya, kalau kita lihat, satu, kalau kita lihat dari pola, yang pertama ada pola gangguan cuaca yang dikenal sebagai osilasi Medin Julian, ONJO, itu saat ini ada di wilayah Sumatera Barat, kemudian didukung juga oleh adanya pola tekanan rendah yang ada di wilayah entah dari di bagian utara di Pulau Sumatera, dampaknya mungkin masih terasa secara menyeluruh di wilayah Sumatera Barat, di sebagian utara Pulau Sumatera, kemudian juga anomali suhu muka laut yang hangat gitu. Karena suplai waspada kembali meningkat, sehingga tiga faktor inilah yang memicu terjadi hujan dengan intensitas dengan yang cukup panjang dan juga dalam luasan yang bisa dikatakan merata.
6: Yuda mengimbau masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan meningkatkan kesiagaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi. Dampak yang perlu diwaspadai antara lain banjir, banjir bandang, dan tanah longsor terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. Yuda juga meminta masyarakat mengenali titik-titik rawan bencana di lingkungan masing-masing dan memantau informasi cuaca terbaru sebelum beraktivitas. Warga diminta segera mencari lokasi aman apabila terjadi hujan berintensitas tinggi dalam durasi lama, serta mewaspadai peningkatan debit dan tinggi muka air sungai maupun jatuhan material longsoran. Elan Sylviasari melaporkan.
2: Kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia mengatakan museum dan monumen bahasa di Pulau Penyengat menjadi tonggak sejarah penting bagi bangsa Indonesia. Berikut laporan Rispan Badrian.
8: Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan, museum dan monumen bahasa di Pulau Penyengat menjadi tonggak sejarah penting bagi bangsa Indonesia. Hal itu disampaikan Tito pada saat peletakan batu pertama di Penyengat. Tito menyampaikan, perjalanan bahasa Indonesia tidak terlepas dari bahasa Melayu yang secara historis telah digunakan sebagai bahasa untuk perdagangan di kawasan Nusantara maupun Semenanjung Malaysia. Menurutnya, penggunaan bahasa Melayu dalam aktivitas perdagangan turut membuat bahasa tersebut dikenal luas di berbagai wilayah.
9: Siapapun yang punya ide, dia mengingatkan dengan teman-teman untuk memberikan tonggak kepada museum dan monumen. Ini adalah bentuk fisik yang bisa menjadi bahan pelajaran bagi saya mengharapkan kepada tentunya kepada rakyat Indonesia dan siapapun baru nanti ke depan bagi rakyat Indonesia. Kedua, kepada siapapun punya bahasa Melayu, baik yang ada di Singapura, di Brunei, di Indonesia.
8: Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengatakan peran bahasa Melayu di masa lalu sebagai bahasa perantara atau lingua franca untuk bertransaksi di pelabuhan. Bahasa Melayu dipilih dan digunakan secara luas sebagai lingua franca di seluruh pelabuhan dan jalur perdagangan Asia Tenggara pada saat itu.
9: Maka sejarah itu tidak boleh hilang terlupakan tanpa penegasan yang lebih kita
8: Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan PUPP Kepri Rodi Yantari mengatakan, proyek strategis ini menggunakan skema tahun jamak atau multi-years yang memakan waktu pengerjaan selama 16 bulan. Masa kontrak dijadwalkan berjalan dari Agustus 2026 hingga tuntas pada Desember 2027 mendatang.
10: Pertanian ini akan dilaksanakan selama hampir 16 bulan sampai akhir tahun 2027. Insya Allah pertanian ini bisa selesai dan bisa dimanfaatkan di tahun 2028.
8: Sesuai arahan Gubernur Kepri, pekerjaan pembangunan ini dapat melibatkan pekerja lokal yang ada di Penyengat. Menurut Rodi, sebanyak puluhan pekerja lokal secara bertahap akan diberdayakan sesuai kemampuan dan skill yang dimiliki. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Atlet dari 32 negara turut menyemarakan Indoput Bintan Triathlon 2026 yang akan dilaksanakan di kawasan Lagoy. Berikut laporan Febriansa.
11: Sebanyak 583 peserta dari 32 negara ambil bagian dalam Indofood Bintan Triathlon 2026 yang akan berlangsung pada tanggal 2 hingga 4 Oktober 2026 di Lagoy Bay Bintan Resort, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Kepri. Registrasi peserta telah ditutup pada 17 September 2026 lalu. Peserta internasional mendominasi dengan 60% dari total pendaftar, sementara 40% berasal dari Indonesia. Seperti dari negara Singapura, Perancis, Jepang, Inggris, dan Australia menjadi 5 negara bagian peserta terbanyak. Chief Operating Officer Bintan Resort Abdul Wahab mengatakan Bintan Triathlon telah berkembang selama 21 tahun di Bintan. Didukung dengan berbagai pihak termasuk pemerintah, sponsor, penyelenggara, dan Trifactor Indofood. Bintan Triathlon selalu memiliki tempat istimewa bagi keluarga besar Trifactor. Antusias atlet internasional ke Bintan turut mendorong pertumbuhan sport tourism di destinasi tersebut. Sementara itu, Koordinator Utama Indofood Bintan Triathlon 2026 Raja Azmizal Usman menambahkan, sejumlah atlet nasional turut meramaikan ajang tersebut, diantaranya Rasif Amila Yakin dan Martina Ayu Pratiwi yang pernah meraih medali SEA Games. Selain atlet nasional, juga turut dimeriahkan peserta dari berbagai komunitas triathlon seperti Tribadis, Metasport, Sebaya, Triathlon Sumatera Selatan, serta Federasi Triathlon Indonesia untuk Kepri.
12: Jadi, dari mulai pemula sampai pembalap pro akan merasakan pengalaman balapan dalam suasana yang terstruktur, adil, dan lebih mudah diikuti. Juga akan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi. Jadi kita akan buka dari semua tipe peserta. Jadi buka untuk semua karakter pembalap sepeda.
11: Para peserta akan mengikuti berbagai kategori, mulai Olimpik, Sprint, Relay, Duathlon, Yacht, Kids, Splash and Dash, hingga Family Duo. Lintasan lomba meliputi renang di pantai Lagoa Bay, bersepeda di kawasan Bintan Resort, dan lari di sekitar Lagoa Bay dengan mengusung tema Where Challenge Meets Paradise. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
2: Kita ke RRI Ranai. Peduli keselamatan pelayaran Pemkab Natuna berikan puluhan life jacket untuk nelayan di daerah. Berikut laporan Yuspianti.
13: Pemerintah Kabupaten Natuna terus mendorong peningkatan keselamatan masyarakat yang beraktivitas di wilayah perairan. Salah satunya melalui penyaluran bantuan alat keselamatan berupa life jacket dan life buoy kepada nelayan serta pengguna transportasi laut di sejumlah wilayah Kabupaten Natuna. Bantuan tersebut merupakan dukungan dari Kementerian Perhubungan melalui Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD kelas 2 Kepulauan Riau yang berkedudukan di Batam. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna, Alazi, mengatakan bantuan tersebut akan disalurkan secara bertahap dan disesuaikan dengan data serta kebutuhan masyarakat. Selain diberikan kepada nelayan, bantuan juga diperuntukkan bagi pengguna pompong atau sarana penyeberangan masyarakat di sejumlah wilayah, diantaranya Seluan, Pulau Panjang, Pulau Tiga, dan Desa Berian. Al-Lajim menjelaskan pada tahun ini terdapat sekitar 70 unit bantuan yang terdiri dari life jacket dan life buoy. Pemerintah daerah akan kembali melakukan pendataan untuk memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Penyaluran juga mempertimbangkan jumlah bantuan yang sebelumnya telah diberikan sehingga distribusinya dapat dilakukan secara tepat sasaran.
14: Melalui Balai Pengelola Transportasi Darat BPTD kelas 2 Kepulauan Riau yang berkedudukan di Batam. Ada dari BPTD, ada juga dari pemerintah Kabupaten Natuna. Ya, ada sekitar 70.
15: 70 semuanya 70, ya.
14: Jacket ada life buoy, ada life jacket.
13: Menurut Al-Laji, keberadaan alat keselamatan menjadi bagian penting dalam aktivitas masyarakat Natuna yang sebagian besar bergantung pada transportasi laut dan pekerjaan sebagai nelayan. Sementara itu, Bupati Natuna Chen Silan mengingatkan seluruh nelayan agar selalu membawa dan menggunakan life jacket ketika berlayar. Bupati meminta bantuan yang telah diberikan tidak hanya disimpan di rumah ataupun digunakan untuk keperluan lain, tetapi ditempatkan di pompong maupun perahu agar dapat segera digunakan apabila terjadi keadaan darurat di tengah laut.
16: Life jacket mana nelayan? Bapak dipakai ini, jangan disimpan. Ini life jacket taruh di kapal supaya terjadi apa-apa Bapak selamat.
13: Pemerintah Kabupaten Natuna berharap penyaluran bantuan tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keselamatan dalam beraktivitas di laut. Nelayan juga diimbau untuk selalu mempersiapkan perlengkapan keselamatan sebelum melaut sehingga risiko kecelakaan maupun kondisi darurat di perairan dapat diminimalkan. Demikian, Isfianti melaporkan.
2: Cabur tarung derajat Natuna targetkan satu medali emas pada ajang Porprov 2026 mendatang. Selengkapnya reporter Aprizal.
17: Berdasarkan hasil perolehan medali emas pada setiap ajang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Pemprov Kepri yang digelar setiap 4 tahun sekali, cabang olahraga terderajat Kabupaten Natuna menargetkan 1 medali emas pada ajang Poprov 2026 mendatang. Hal itu disampaikan pelatih tarung derajat Natuna Sanusi saat dikonfirmasi RRI kemarin. Sanusi mengatakan, tarung derajat Natuna optimis kembali akan menyumbangkan 1 medali emas untuk Natuna. Hal itu berdasarkan hasil Poprov sebelumnya, di mana pada pelaksanaan Poprov di tahun 2014, 2018, dan 2022 lalu, tarung derajat Natuna terus meraih 1 medali emas pada cabang olahraga tersebut.
18: Kalau untuk target, insya Allah 1 emas, kita belajar insya Allah nyumbang untuk Natuna. Karena dari tahun 2014, sejarah Tung Derajat selalu nyumbang 1 emas untuk Natuna di ajang Poprov.
17: Hal senada juga disampaikan salah satu atlet Tarung Derajat Natuna, Ade Prasetyo. Para atlet Tarung Derajat Natuna terus memaksimalkan latihan dan berusaha optimis untuk dapat meraih prestasi pada ajang Poprov yang akan digelar di bulan November 2026 mendatang.
18: Untuk pelatihan yang kami dapat, kami dalam beberapa bulan terakhir ini sudah mulai latihan untuk setiap pagi dan sore, dan untuk hari Minggu itu untuk restnya, untuk istirahatnya. Untuk itu ya kita sesama atlet tetap optimis untuk meraih prestasi dan juga untuk latihan ini dimaksimalin sebaik mungkin. Dari lari kita upaksakan supaya fisiknya oke, powernya oke untuk bertanding nantinya dan bisa untuk meraih prestasi untuk Natuna.
17: Sementara itu untuk jumlah atlet Tarung Derajat Natuna yang akan berpartisipasi di ajang Poprov Kepri 2026 datang di Tanjung Pinang berjumlah sebanyak 7 atlet dan akan berlaga di kelas putra Tarung Derajat. Dari Ranai Natuna, Aprizal melaporkan.
2: Selanjutnya kita ke RRI Pekanbaru. Kabut asap tebal hari ini kembali selimuti Pekanbaru. Aktivitas belajar mengajar terganggu. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan.
19: Kabut asap tebal pagi hari ini kembali menyelimuti kota Pekanbaru. Kondisi udara yang memburuk turut berdampak pada aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan belajar mengajar di sekolah. Kepala Sekolah Dasar Negeri 114 Pekanbaru Iswandi mengatakan, proses pembelajaran di sekolah pada hari ini masih berlangsung seperti biasa. Namun pihak sekolah menghentikan sementara seluruh kegiatan yang dilakukan di luar ruangan. Sekolah juga menghimbau guru dan siswa untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama kegiatan olahraga dan aktivitas lainnya. Hingga saat ini belum ada pembatasan kegiatan belajar mengajar secara keseluruhan. Pihak sekolah pun masih menunggu arahan resmi dari dinas terkait sembari memantau perkembangan kondisi udara.
20: Untuk hari ini kebetulan kita lihat cuaca pagi tadi kurang bagus, maka untuk kegiatan hari ini pembelajaran masih seperti biasa. Kita menunggu surat dari dinas ataupun pemerintah Kota Pekanbaru, dan hari ini untuk pembelajaran di luar ruangan kita hentikan, kita tiadakan, seperti kegiatan olahraga dan senam. Untuk olahraga kita alihkan ke dalam ruangan dalam berbentuk teori.
21: Berarti tidak ada pembatasan belajar ya Pak?
20: Hari ini belum, Bu. Tapi akan kita lihat situasi dan kondisinya seperti instruksi dari kota. Kalau cuaca semakin memburuk, tentu kita akan ambil kebijakan.
19: Sementara itu, forecaster Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, Debi, mengatakan, berdasarkan pemantauan BMKG, terdapat 12 titik panas atau hotspot di wilayah Riau yang terpantau diantaranya Kuantan Singgingi, Pelalawan, Rokan Hulu, Siak, dan Indragiri Hulu. Debi menjelaskan asap yang menyelimuti wilayah Riau juga masih berasal dari arah selatan Sumatera yang bergerak menuju wilayah Riau.
22: Untuk diupdate pukul 23 waktu Indonesia Barat tadi malam, wilayah Riau itu memang terdapat ada 12 hotspot di wilayah Riau, tersebar di wilayah Kuantan Singgingi, Pelalawan, Rohul, Siak, sama Indragiri Hulu. Nah, untuk kabut asap bisa kita lihat di sini, itu wilayah Riau masih ada kabut asap itu juga sebaran dari wilayah selatan Sumatera, itu masih ada potensi sebaran kabut asap karena anginnya bertiup dari arah selatan ke wilayah Riau.
19: Berdasarkan pemantauan BMKG pada pagi hari ini, kualitas udara berada pada kategori sangat tidak sehat. Kondisi tersebut menjadi perhatian khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak. Dengan kondisi tersebut, sekolah dihimbau terus memantau kualitas udara dan perkembangan cuaca sebelum melaksanakan kegiatan di luar ruangan. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
2: Tercatat 249,21 miliar rupiah sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA tahun 2025 Pemprov Riau berasal dari berbagai pos keuangan termasuk DAP Fisik, DBA Sawit hingga DAU Spesifik Grant. Alwis Suryatmaja melaporkan.
0: Sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA pemerintah Provinsi Riau dalam pengelolaan anggaran daerah tercatat sebesar 249,21 miliar pada tahun 2025. Juru bicara Badan Anggaran atau Banggar DPRD Provinsi Riau, Edi Basri, mengatakan angka SILPA tersebut telah dianggarkan sesuai dengan hasil pemeriksaan BPK.
1: Sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA dianggarkan sebesar 249,21 miliar. Rupiah sesuai dengan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan.
0: Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahril Abdi, menjelaskan bahwa komponen SILPA tersebut berasal dari sejumlah pos kas pemerintah daerah. Menurutnya, SILPA terdiri dari kas di kas daerah atau kasda, kas di bendahara penerimaan, kas di bendahara pengeluaran, kas di Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD, kas dana bantuan operasional sekolah atau BOS pusat, kas lainnya, serta utang perhitungan pihak ketiga atau PFK.
1: Di mana SILPA tersebut terdiri dari kas di kasda, kas di bendahara penerimaan, kas di bendahara pengeluaran, kas di BLUD, kas dana BOSP, kas lainnya, dan utang PFK. Terkait SILPA yang bersifat mengikat masih ditemukan sisa DAK fisik dan non-fisik, sisa DBH sawit, sisa DBWA, sisa DBHDR, dan sisa DAO SG yang merupakan bagian dari saldo kas di kasda.
0: Keberadaan SILPA ini menjadi bagian dari evaluasi pengelolaan keuangan daerah sekaligus menjadi dasar dalam perencanaan anggaran berikutnya. Demikian Alwis Suryatmaja melaporkan.
2: Kita beralih ke RRI Batam. BMKG Hang Nadiem Batam mencatat kondisi indeks standar pencemaran udara kota Batam hari ini sudah memasuki kategori tidak sehat dengan nilai ISPU mencapai 128. Berikut dilaporkan Bedi Prabu.
4: Kabut asap kembali menyelimuti kota Batam dari kemarin hingga siang hari ini Selasa 29 September 2026. BMKG Hang Nadiem Batam mencatat kondisi indeks standar pencemar udara kota Batam sudah memasuki kategori tidak sehat dengan nilai ISPU mencapai 128. Koordinator Data dan Informasi BMKG Hang Nadiem Batam Suratman mengatakan, kabut asap tebal menyelimuti kota Batam sejak kemarin. Diakuinya asap tersebut merupakan kiriman dari Kalimantan, Sumatera Selatan, dan Pekanbaru.
23: Untuk saat ini sendiri itu konsentrasi kita di PM2,5-nya di Batam saat ini kan 81,8 di kategori tidak sehat ya. Tapi terpantau dari semalam jam 00.02 pagi ini memang ya di atas 60 mikrogram per meter kubik saja. Kemarin sedang, tapi menjelang siang hingga sorenya hingga malam itu sudah kategori tidak sehat.
4: Menyikapi kondisi cuaca yang tidak sehat tersebut, pemerintah Kota Batam melalui Dinas Pendidikan Kota Batam sore kemarin langsung mengeluarkan surat edaran kepada sekolah. Kepala Dinas Kominfo Kota Batam Rudi Panjaitan mengatakan surat edaran terkait belajar dari rumah bagi siswa mulai dari tingkat PAUD sampai SMP tersebut mulai berlaku hari ini Selasa 29 September hingga waktu yang tidak ditentukan.
24: Kemarin kita langsung koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Batam untuk anak-anak kita yang SD dan SMP sudah diputuskan itu pada menjelang maghrib kemarin Mas Prabu itu diputuskan dan setelah itu disampaikan kepada seluruh satuan pendidikan di tingkat SMP, SD dan PAUD itu melaksanakan belajar dari rumah secara daring.
4: Rudi juga menghimbau kepada warga untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan serta menggunakan masker jika harus beraktivitas di luar rumah. Warga juga dihimbau untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami sesak napas, batuk berkepanjangan, nyeri dada, iritasi mata berat, atau keluhan kesehatan lainnya. Dari Batam, Kepulauan Riau, Bedi Prabu melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berita Korwil terakhir dari RRI Bukit Tinggi. Pemerintah Kabupaten 50 Kota mengerahkan tim gabungan untuk membantu penanganan bencana banjir bandang di Kabupaten Solo. Berikut laporan Irsyad.
3: Pemerintah Kabupaten 50 Kota mengerahkan gabungan personel ke Kabupaten Solo yang dilanda bencana galodo atau banjir bandang. Pengiriman bantuan ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati 50 Kota Ahlul Badri Turisha mewakili Bupati yang saat ini berada di Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah umrah. Tim gabungan itu terdiri dari personel pemadam kebakaran, BPBD, Satpol PP, serta unsur Palang Merah Indonesia. Khusus dari Dinas Pemadam Kebakaran, disiagakan sebanyak 30 personel untuk membantu penanganan pasca bencana di lapangan. Bantuan kemanusiaan ini dikirim untuk membantu penanganan dampak musibah yang melanda warga Solo sejak Senin malam 21 September lalu. Pemerintah Kabupaten 50 Kota berharap kedatangan para personel beserta armada dapat meringankan beban para korban bencana banjir. Selain mengirimkan personel dan bantuan logistik, pemerintah daerah menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas musibah itu. Wakil Bupati turut mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh petugas yang siaga dan terpanggil untuk misi kemanusiaan ini.
5: Kita dari pemerintah Kabupaten 50 Kota telah dan akan mengirimkan personel kita dari Damkar, ada sekitar 30 orang, kemudian dari BPBD, dari Satpol PP, dan juga organisasi lainnya termasuk PMI untuk meringankan beban saudara kita yang ada di Kabupaten Solo yang ditimpa musibah galodo. Dan kita berharap dengan adanya bantuan dari pemerintah Kabupaten 50 Kota ini dapat sedikit meringankan beban saudara kita yang ada di Kabupaten Solo. Kita turut berduka cita dan mudah-mudahan bencana ini cepat berlalu.
3: Sebagai informasi, banjir bandang yang terjadi pada Senin malam 21 September lalu di kawasan Arosoka Kecamatan Gunung Talang di Kabupaten Solo itu merusak puluhan rumah, menerjang perkantoran pemerintah kabupaten, serta mengakibatkan dua warga meninggal dunia. Irsyad melaporkan.
2: Makodim 0304 Agam perkuat kesiapsiagaan TNI hadapi bencana di kewilayahannya. Berikut laporan Joni Marbeta.
6: Baik, selamat pagi. Kesiapsiagaan ini apel pengecekan kelengkapan kesiapsiagaan ini yang sesuai dengan petunjuk komando atas.
7: Markas Komando Distrik Militer Makodim 0304 Agam memperkuat kesiapsiagaan personel dalam menghadapi berbagai potensi bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi di wilayah tugas, dan kesiapan tersebut ditunjukkan melalui apel gelar pasukan kesiapsiagaan penanggulangan bencana yang dilaksanakan 28 September 2006 melibatkan personel serta berbagai peralatan pendukung kebencanaan. Dalam apel tersebut, sejumlah peralatan penyelamatan disiapkan, diantaranya mobil penjernih air, mobil pemadam kebakaran, pelampung, mesin pemotong pohon sinso, perahu karet, radio komunikasi handy talkie, sepatu bot, hingga kendaraan motor trail. Kasdim 0304 Agam Mayor Infanteri Rudi Saragi yang mewakili dan Dim 0304 Agam menegaskan kesiapsiagaan menghadapi bencana tidak boleh dilakukan setelah bencana terjadi, serta seluruh personel harus memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing serta mampu bergerak cepat ketika masyarakat membutuhkan bantuan. Menurutnya, jangan ketika bencana baru bergerak, dan maka dari itu kesiapsiagaan menjadi penting karena wilayah Sumatera Barat termasuk wilayah kerja Kodim 0304 Agam memiliki berbagai potensi ancaman bencana alam. Belajar dari pengalaman bencana banjir bandang di Arosuka Kabupaten Solo serta aktivitas Gunung Marapi beberapa waktu lalu mengalami erupsi menjadi pembelajaran bahwa bencana dapat terjadi secara tiba-tiba dan membutuhkan respon yang cepat. Lebih lanjut ditegaskan, selain kesiapan peralatan personel juga diminta memastikan komunikasi tetap berjalan, bahkan ketika hari libur HP seluruh personel harus tetap standby, harus on call, jangan sampai ketika dibutuhkan justru tidak bisa dihubungi. Kesiapsiagaan tersebut tidak hanya untuk menghadapi bencana di sekitar Makodim 0304 Agam, tetapi juga sebagai bagian dari kesiapan membantu daerah lain apabila sewaktu-waktu dibutuhkan, walaupun tempatnya bukan satuan tempur, bukan satuan lembaga pendidikan, tetapi seluruh personel yang ada lebih kepada tugas kewilayahan, dan hal ini merupakan tugas pokok komando kewilayahan dilakukan oleh Makodim 0304 Agam.
6: Pada saat ini cuaca yang kurang bersahabat dari kejadian-kejadian yang kita lihat, itu tetangga kita di wilayah Kodim 0309 Solo yang dilanda banjir bandang. Kita lihat dari laporan piket Koramil, ada juga beberapa daerah yang mengalami longsor. Kemarin juga Gunung Merapi sempat mengeluarkan lahar panas tidak terjadi seperti yang terjadi di Anak Krakatau. Kita juga nggak kalah sibuknya lagi. Bencana-bencana yang terjadi di daerah lain tidak terjadi di daerah kita. Ya, kita siap standby. Walaupun kita katakanlah hari-hari libur, kita berada di mana-mana, tapi HP kita on call. Kita siap diperbantukan ke daerah lain yang mengalami bencana. Itulah tugas kita di wilayah naik di kesatuan kewilayahan ini. Ya, kita bukan satuan tempur, bukan satuan lembaga pendidikan, kita satuan kewilayahan. Itu adalah tugas pokok kita. Ya, di dalam tiga aspek itu, disitulah tugas pokok kita selaku satuan pemadam kebakaran. Jadi kita tidak usah pikirin aneh-aneh.
7: Kesiapan personil dan peralatan yang digelar dalam apel tersebut juga menjadi bagian dari dukungan TNI terhadap pemerintah daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, kepolisian, relawan, serta unsur terkait lainnya, serta berbagai peralatan yang disiapkan memiliki fungsi masing-masing, sehingga apel kesiapan tersebut, Kodim 0304 Agam menegaskan komitmennya untuk selalu siap, sigap, dan tanggap menghadapi perkembangan situasi kebencanaan di wilayah terjadi. Dari RRB Tinggi, Joni Marpeta melaporkan.

0: Pendengar, berita dari RRI Bukit Tinggi tadi sekaligus menutup seputar berita Korwe 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami, saya Pandu Agnianto. Bersama kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri, selamat sore, sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwe Nusantara 15 hari ini.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ranai Sore Ini.
1: Ranai Sore Ini.
0: Pendengar, sudah pukul 16.38 menit waktu Indonesia Barat. Baru saja kita ikuti berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Bedang Prabu disiarkan melalui Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Baik pendengar, selamat sore, kami sapa Anda. Semoga sehat selalu dan semangat selalu di sore hari ini. Barangkali saja banyak aktivitas yang dilakukan dalam beberapa hari ini, kabut asap memang sudah agak berkurang pendengar ya. Gunung Ranai pun sudah kelihatan walaupun belum 100%, tapi sudah lumayan bagus lah ya. Mungkin ada yang selama ini, selama kabut asap tertunda melakukan olahraga di sore hari di ruangan terbuka, mungkin saatnya kini sudah mulai melakukan rutinitas seperti biasa. Baik, pendengar, untuk Anda yang beraktivitas, selamat beraktivitas, semoga aktivitas lancar. Dan selanjutnya lagu-lagu hiburan dan juga informasi akan mengisi ruang dengar Anda sore ini. Dan tetap bersama kami.

0: Ran.
1: Hah? Apa lagi?
0: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
0: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
2: Dadah Mama.
3: Dadah sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.
4: rri.co.id
5: rri.co.id
4: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
5: rri.co.id.
6: Baik pendengar, sudah pukul 16:50 waktu Indonesia Barat ya. Masih kami hadirkan rangkaian lagu-lagu hiburan untuk menemani Anda yang tengah disibukkan dengan beragam aktivitas di sore ini. Pendengar, sebuah informasi yang kami akses dari Antara Kepri, ini barangkali saja kabar yang menyenangkan terutama bagi pegawai P3K yang selama ini bekerja di instansi pemerintah daerah, pendengar ya. Kabarnya gaji P3K Pemda resmi ditanggung pusat pada 2027 ya. Dan pendengar, DPR RI dan pemerintah menyepakati bahwa gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di lingkungan pemerintah daerah ditanggung pemerintah pusat pada 2027 ya. Kesepakatan itu diresmikan dalam rapat paripurna ke-7 DPR masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 mengenai pengambilan keputusan RUU tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 ya. Dan pendengar, sebagaimana dikatakan oleh Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah di Jakarta pada hari ini, bahwa pemerintah pusat menanggung kebutuhan gaji atau honorarium P3K yang bekerja di lingkungan pemerintah daerah yang sebagian besar merupakan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan di daerah. Dikatakannya pula bahwa anggaran yang dialokasikan untuk pembiayaan P3K oleh pemerintah pusat itu sebesar 23 triliun rupiah. Nah, penganggaran ini akan mengurangi beban kebutuhan anggaran pegawai dari pemerintah daerah tentunya. Dan selain itu pendengar, parlemen dan pemerintah menyepakati penundaan kewajiban alokasi belanja pegawai maksimal 30% dan belanja infrastruktur minimal 40% yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah atau UUHKPD ya. Nah, dengar, mudah-mudahan informasi ini merupakan kabar yang menyenangkan terutama untuk Anda yang saat ini berstatus sebagai pegawai P3K pemerintah daerah ya, untuk tenaga pendidikan dan juga kesehatan. Baik, masih bersama kami Pro 1 RRI Ramai, lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk Anda sore ini, dan tetaplah bersama kami.

0: rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak, makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini. Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Baik pendengar, saat ini sudah pukul 17 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat. Baik, pendengar, sudah beberapa hari ini kabut asap sudah terlihat semakin berkurang, pendengar ya, untuk wilayah Ranai dan sekitarnya. Dan untuk informasi, update informasi hari ini ya, berbicara tentang kabut asap ini, ternyata di Batam ini masih ya, masih diselimuti kabut asap. Nah, jadi pemerintah kota Batam, pendengar, mengalihkan pembelajaran tatap muka PTM menjadi belajar dari rumah BDR bagi siswa PAUD, SD, SMP, negeri maupun swasta mulai 29 September hari ini akibat kabut asap ya. Dan informasi yang kami akses dari Antara Kepri, Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam Hendri Arulan mengatakan bahwa kebijakan tersebut diterapkan menindaklanjuti surat edaran Wali Kota Batam nomor 47 tahun 2026 tentang kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap kabut asap di wilayah Kota Batam ya. Dan pendengar, berdasarkan surat edaran tersebut, indeks kualitas udara langsung atau Air Quality Index atau AQI pada Senin 28 September pukul 14 waktu Indonesia Barat mencapai 149 yang masuk kategori tidak sehat. Nah, dikatakan pula bahwa pelaksanaan BDR akan berlangsung hingga kondisi kualitas udara dinilai membaik dan dinyatakan aman untuk kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka. Nah, jadi pendengar, evaluasi akan dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan perkembangan kualitas udara wilayah terdampak. Jadi untuk kita di Natuna, perlu kita bersyukur mungkin ini dipengaruhi oleh belokan angin ya, sehingga kabut asap sudah berkurang untuk wilayah Natuna, walaupun satu kepulauan Riau dengan Batam, tapi Batam masih diberlakukan pembelajaran dari rumah mulai hari ini berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan pada hari Senin kemarin ya. Pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk Anda.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Mepergir lagu-lagu hiburan untuk Anda sore ini kami cukupkan dulu hingga di sini. Semoga bisa terhibur sambil menemani aktivitas yang Anda lakukan. Saat ini sudah pukul 17:16 waktu Indonesia Barat. Kita bersama di Religi Sore. Jelang kami hadirkan pembacaan Gema Wahyu Ilahi untuk sore hari ini. Kami akan hadirkan lagu-lagu religi untuk Anda.

Ali bin Abi Thalib berkata, temukan kepribadianmu dengan melakukan 3 hal. Pertama, jadilah manusia paling baik di sisi Allah. Kedua, jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirimu. Dan ketiga, jadilah manusia biasa di hadapan sesama manusia.

0: Baik pendengar, untuk Anda kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, kami sampaikan bahwa masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk hari ini pada pukul 17.41 menit waktu Indonesia Barat. Baik, saat ini sudah pukul 17.25 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami akan hadirkan pembacaan Gema Wahyu Ilahi, membacakan surah At-Taubah ayat 18 yang akan dibacakan oleh Abdur Roni. Kemudian akan dirangkaikan dengan Mutiara Senja dengan judul Tingkatkan Kualitas Umat Islam Menuju Umat Pilihan yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Zakaria SPDI.
1: A'udzubillahiminasyaitonirrojim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa bil islami baina qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar RRI di mana saja berada, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah serta nikmat, terutama nikmat keimanan yang telah ada pada diri kita masing-masing. Selawat beserta salam juga kita hadiahkan pada junjungan alam kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan saja kita selalu berselawat pada beliau, kita akan mendapat syafaat di kemudian hari kelak. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI di mana saja berada, pada kesempatan ini saya hadir pada mutiara senja dengan judul Tingkatkan Kualitas Umat Islam Menuju Umat Pilihan. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar mutiara senja di mana saja berada, dalam suasana semakin modern dan canggih dewasa ini, dan cobaannya pun berkembang maju dengan canggih pula, maka dari itu tingkatkanlah 5 kualitas pribadi umat Islam yang mungkin sudah kita miliki dan perlu lagi kiranya kita tingkatkan lagi kualitasnya itu. Pertama, meningkatkan iman dan takwa. Yang kedua, meningkatkan ketahanan mental. Yang ketiga, meningkatkan kesabaran. Yang keempat, meningkatkan kualitas gemar beramal. Yang kelima, meningkatkan akhlakul karimah di tengah-tengah masyarakat. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar yang berbahagia, hendaklah dipelajari akhlak islami itu lalu diamalkan, dimasyarakatkan. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Bu'istu liutimmima makarimal akhlaq." Aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Baihaqi dan Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina ima, imana ahsanuhum khulqa." Mukmin yang paling baik dan sempurna itu ialah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Abu Daud dan Abu Hurairah. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar RRI yang berbahagia, untuk itu mari kita masyarakatkan akhlakul islami ini, baik untuk pribadi kita dan sampai kepada masyarakat, sehingga masyarakat muslim yang jumlahnya sangat besar ini akhlaknya bisa diteladani oleh bangsa lain, dan yang malah, jangan malah sebaliknya. Tunjukkanlah ketinggian Islam ini melalui amal ibadah dan amal soleh, juga berfungsi sebagai ibadah di tengah-tengah, ditambah lagi dengan tingkah laku yang membawa rahmat bagi alam semesta ini. Akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya dirasakan oleh kaum muslimin saja, tetapi juga terhadap orang-orang di luar Islam, bahkan semua makhluk Allah selain manusia seperti hewan, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 107. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Artinya, dan tidak kami utus kamu melainkan untuk membawa rahmat bagi makhluk sekian alam. Al-Anbiya 107. Di dalam surat Ali Imran ayat 110, Allah juga berfirman,
Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin uhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Artinya, kamu adalah sebaik-baik umat yang diturunkan mengeluarkan manusia dari kesesatan, mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ali Imran 110. Para pendengar ERI di mana saja berada, sebagai umat pilihan mempunyai ciri-ciri sebagaimana disebut dalam surat Al-Maidah ayat 54. Yang pertama, yuhibbuhum, artinya Tuhan cinta kepada mereka. Yang dimaksud dengan umat yang dicintai Tuhan ialah yang senantiasa mendapat limpahan kurnia, rezeki, kelapangan hidup, dan lain-lain sebagainya. Apabila Tuhan telah cinta kepada hamba-Nya, maka manusia yang demikian akan mendapat kenikmatan kehidupan rohaniah dan jasmaniah, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Hidup yang selalu disirami dengan kasih sayang dan kecintaan ilahi yang disebut dengan hidup bahagia hayatan thayyibah. Ciri-ciri umat pilihan yang tersebut adalah yang kedua, yuhibbunahu, mereka mencintai Tuhannya dalam arti yang murni, cinta dalam ucapan dan perbuatan. Mereka taat menjalankan perintah Tuhannya, mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, menjauhi larangan-larangan Allah, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain atau merusak masyarakat. Orang yang demikian disebut mempunyai iman yang sejati. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas, bahwa orang yang beriman itu mempunyai tiga macam ciri atau watak, yaitu pertama, cinta kepada Allah dan Rasulnya melebihi cinta pada yang lain-lainnya. Yang kedua, kasih sayang sesama manusia. Yang ketiga, membenci perbuatan mungkar. Kaum muslimin wal muslimat pendengar RI di mana saja berada, ciri-ciri dari umat pilihan yang ketiga, yakni azillatin alal mu'minin, artinya yakni lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tidak berlaku kasar, tidak sombong, tidak kejam, dan tidak sewenang-wenangnya. Yang keempat, ciri umat pilihan adalah a'izzatin alal kafirin, yang bersikap tegas terhadap orang-orang yang ingkar, berlaku keras dan tegas terhadap orang-orang yang ingkar, tidak mau terlibat dalam kejahatan dan lain-lainnya. Kemudian ciri umat pilihan yang kelima, yujahiduna fi sabilillah, artinya yakni berjihad pada jalan Allah. Jihad fi sabilillah mempunyai arti yang luas, yakni menjalankan segala kebaikan dan beramal soleh. Kemudian ciri umat pilihan yang keenam, bala yahopuna laumatalaim, artinya yakni tidak takut mendapat celaan. Sifat terakhir dari umat pilihan ini dijadikan Tuhan ialah tidak takut terhadap celaan, tidak khawatir menghadapi tantangan dan resiko. Kemudian umat pilihan yang ketujuh, zalika fadlullah, artinya pada penutup ayat ini disimpulkan bahwa pengganti orang-orang yang menyeleweng dan menyimpang dari akhlak akidah atau akhlak Allah, cita-cita dan lain-lain sebagainya, dan diganti dengan umat pilihan
Semua itu adalah karunia dan kehendak ilahi. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar dimanapun Anda berada, untuk Anda kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, sesaat lagi akan berkumandang azan tanda masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk wilayah Ranai dan sekitarnya.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسرف والدرجة العافية الرافعة وابعث مقام حمدان الذي وعدته innaka la tuhliful mi'ad. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang engkau telah janjikan.

Abu Hamid Al-Ghazali berkata, lidah sangat kecil dan ringan, tetapi dapat membawa Anda ke ketinggian terbesar dan dapat menempatkan Anda di kedalaman terendah.

Imam Al-Ghazali berkata, menuntut ilmu adalah takwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-ulang ilmu adalah zikir. Mencari ilmu adalah jihad.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Ranai malam ini, Ranai malam ini.
4: Baik pendengar, saat ini sudah pukul 17:57 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, kami sapa Anda. Semoga sehat, semoga semangat selalu di malam ini. Untuk yang saat ini lagi duduk-duduk santai sambil menikmati cemilan, sambil menikmati suasana malam hari ya. Mudah-mudahan tetap sehat, tetap semangat selalu. Dan pendengar, selanjutnya lagu-lagu hiburan akan kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

0: Berkas ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, dengar gak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
1: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP. Tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja. Apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
1: Hah? Iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.
4: Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue gitu doang cowok.
3: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
5: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
6: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai sudah pukul 18 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan untuk menemani Anda yang saat ini lagi duduk-duduk santai atau lagi menikmati hidangan malamnya ya. Pilih makanan-makanan yang sehat pendengarnya. Memang kalau diturutkan semua ingin kita lahap, namun kalau kita bisa mengendalikan nafsu makan kita, maka kita akan merasakan dampak positif bagi kesehatan tubuh kita ya. Pola makan yang sehat tidak bisa datang begitu saja, harus diniatkan ya, kembali ke niat kita ya, kuatkan niat untuk menjaga pola makan lebih baik agar kehidupan kita ataupun kesehatan kita juga menjadi lebih baik pendengar ya. Mengingat sekarang banyak masalah-masalah kesehatan mengganggu kesehatan kita. Masalah kesehatan baik dari segi pernapasan dan masih banyak lagi masalah kesehatan lainnya yang perlu kita waspadai agar tidak terkena beragam masalah kesehatan ini. Nah, pendengar, barangkali saja Anda pernah mengalami yang namanya masalah kesehatan berupa sembelit ya. Nah, sembelit ini merupakan salah satu masalah pencernaan yang cukup umum dialami, dan kondisi ini biasanya ditandai dengan frekuensi buang air besar yang lebih jarang, tinja keras atau sulit dikeluarkan. Nah, meski umum terjadi, masih banyak anggapan yang keliru mengenai sembelit ya, dan dikutip dari Eating Well, untuk meluruskan berbagai anggapan tersebut, sejumlah ahli gizi mengungkap ada beberapa mitos tentang sembelit yang masih sering dipercaya, di antaranya semakin banyak serat semakin baik. Nah, pendengar, menambah asupan serat memang dapat membantu menjaga keteraturan BAB, namun bukan berarti semakin banyak serat yang dikonsumsi akan selalu semakin baik. Dan informasi yang kami akses dari kompas.com, ahli gizi KT Scarlata MPH RDN LDN mengatakan bahwa pada kondisi saluran pencernaan tertentu, menambahkan terlalu banyak serat justru tidak membantu mengatasi sembelit ya. Nah, jadi sembelit juga dapat memengaruhi berbagai faktor lain seperti stres, gangguan pencernaan. Ini bisa dipengaruhi oleh faktor lain ya, seperti stres, gangguan pergerakan usus, efek samping obat, masalah pada dasar panggul, hingga gangguan tiroid ya. Karena itu pendengar, jika sembelit terus berulang, penting untuk mencari tahu penyebabnya dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan, bukan sekadar menambah asupan serat. Nah, baik pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk Anda.

0: Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rina, boleh gak aku pinjam uang 1 juta?
1: Untuk apa sih?
0: Aku mau nambah modal. Ntar kalau aku menang judi online, aku ganti 3 kali lipat.
1: Apa? Judi online?
0: Biasa aja mukanya, Rin. Gak usah kaget gitu. Selama ini aku menang terus, sebentar lagi aku jadi orang kaya.
1: Mana ada, Tini, orang kaya dari hasil judi online. Bangkrut iya, banyak hutang iya. Kalau mau kaya, kerja, Tini.
0: Buktinya, aku menang terus. Ayo, kamu mau ngomong apa?
1: Itu kan tipuan mereka aja, Tini. Itu taktik mereka, biar kamu tergoda. Jadi kamu pengen nambah terus modalnya. Lama-lama, kamu kalah. Habis deh uang kamu.
2: Tini! Tini! Keluar kamu!
0: Shh, jangan berisik. Ibu kos aku mau nagih uang kos. Rina, tolong bantu aku bayar uang kos. Udah 2 bulan belum aku bayar. Uangku habis buat modal judi online.
1: Apa? Inilah akibatnya, Tini, kalau kecanduan judi online. Kamu suka menyusahkan diri sendiri, kaya kagak, miskin iya.
3: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
5: Hah? Aku?
4: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel, minggir.
5: Minggir, nangis lagi.
4: Sana lapor mamamu.
6: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
5: Bodoh.
4: Tolol. Tahu.
5: Dasar manja.
4: Kucel.
5: Manja.
6: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
7: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan.

dan barangkali saja Anda pernah mengalami yang namanya sembelit ya, yang mana sembelit ini merupakan salah satu masalah pencernaan yang umum dialami. Nah, ada beberapa mitos soal sembelit ya. Di samping semakin banyak serat semakin baik, maka ada juga mitos lainnya bahwa BAB setiap hari berarti tidak sembelit. Nah, pendengar, informasi yang kami akses dari laman kompas.com, ahli gizi Amanda Sauceda MSRD menjelaskan bahwa seseorang tetap dapat mengalami sembelit meski BAB setiap hari. Nah, tinja yang keras, kering, menggumpal, atau BAB yang membutuhkan banyak manajemen dapat menjadi tanda sembelit. Nah, selain itu peringat, perasaan bahwa masih ada tinja yang belum keluar setelah BAB juga dapat menjadi salah satu gejalanya. Nah, karena itu perhatikan bukan hanya seberapa sering kita BAB, tetapi juga bentuk tinja. Kemudian maksud kami kemudahan saat mengeluarkannya dan bagaimana kondisi tubuh setelah BAB. Nah, ini yang perlu kita perhatikan ya, bahwa tidak selalu BAB setiap hari ini berarti tidak sembelit. Nah, baik pendengar, kami berharap sehat selalu dengan pola makan yang sehat, sehat selalu pencernaan pendengar ya, dan dengan tubuh yang sehat tentu kita akan bisa melakukan aktivitas kita dengan semestinya. Baik, sudah pukul 18.47 menit waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk Anda.

0: Tunggu, tunggu.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
4: Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut Air John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi

0: Awas, ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata. Ntar nyesel loh.
2: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Baik pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai dan selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: karena itu memang kita diminta untuk memperkuat riset dan inovasi ya, berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyelamatkan generasi ke depan itu. Termasuk dalamnya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi.
1: Jumlah aduan yang masuk itu 16.000 kasus kurang lebih. Yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14.000.

0: Sari berita. Presiden Prabowo Subianto meminta pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika. Pemerintah membentuk pos bantuan hukum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Amerika Serikat memperlakukan pembatasan visa terhadap sejumlah warga negara. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan pengembangan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahguna narkotika di tanah air. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Ya, yang jelas tadi Bapak Presiden punya komitmen yang sangat-sangat kuat untuk menyelamatkan generasi masa depan.
2: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arief Satria mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk menghadirkan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Hal itu diungkapkan Kepala BRIN usai mengikuti rapat terbatas atau ratas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi. Arief Satria menyebut bahwa hal ini sebagai respon kepedulian kepala negara menyikapi maraknya penyalahgunaan narkotika, khususnya di kalangan generasi penerus bangsa. Untuk itu, ia menuturkan sebagai pengampu riset dan inovasi, BRIN diinstruksikan Presiden Prabowo untuk dapat menggencarkan inovasi riset dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika sejak dini.
1: Oleh karena itu, memang kita diminta untuk memperkuat riset dan inovasi ya, berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyelamatkan generasi ke depan itu, termasuk dalamnya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi, bagaimana metodenya dan sebagainya. Nah, BRIN diminta memberikan kontribusi berkaitan dengan itu. Kemudian yang kedua, kita juga diminta untuk melakukan kajian berkaitan dengan alat-alat deteksi yang murah ya, yang kemudian bisa digunakan untuk melakukan pencegahan.
2: Senada hal tersebut, Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Komjen Pol Suyudi Aryo Seto menyebut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam menggencarkan riset dan inovasi penanganan penyalahgunaan narkotika menjadi langkah strategis dalam menghadapi kelebihan kapasitas rumah tahanan atau rutan dan lembaga pemasyarakatan atau lapas di Indonesia. Sebab diungkapkan Suyudi, dari jumlah penghuni rutan dan lapas yang saat ini berkisar 274.000 hingga 276.000 orang, sebanyak 80% diantaranya yakni merupakan warga binaan dan narapidana kait penyalahgunaan narkotika.
3: Yang telah ditangani dan telah ditahan, kemudian tapi tetap berkebutuhan untuk dilakukan rehabilitasi. Kira-kira seperti itu. Nah, kita tahu bahwa di lapas ini kan sudah over capacity dan juga sebagian besar hampir 80% itu adalah tahanan narkotika. Nah, tentunya ini bagaimana negara menyikapi ini, sehingga para narapidana yang memang berkebutuhan untuk direhabilitasi ya tetap dapat kita jangkau.
2: Lebih lanjut, Kepala BNN Suyudi menuturkan, selain penanganan jumlah penyalahgunaan narkotika, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyoroti maraknya penyalahgunaan narkotika melalui medium rokok elektronik jenis vape. Untuk menindaklanjuti hal ini, BNN diungkapkan Komjen Pol Suyudi akan mendalami regulasi penyalahgunaan narkotika vape bersama dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
0: Pemerintah membentuk 83.000 pos bantuan hukum atau pos bakum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas terkait hukum, termasuk di dalamnya adalah pemberantasan narkotika di tanah air. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan, salah satu yang dibahas yakni pos bantuan hukum atau pos bakum yang berada di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Pos bakum merupakan layanan hukum gratis untuk membantu masyarakat kurang mampu. Menteri Supratman Andi menjelaskan, saat ini telah terbentuk 83.000 pos bakum di seluruh Indonesia. Selain itu, terdapat 16 15.000 kasus yang masuk ke pos Bakum dan 14.000 diantaranya diselesaikan secara restoratif justice atau diselesaikan secara kekeluargaan. Menteri Supratman mengatakan dengan adanya restoratif justice, negara bisa menghemat 1,2 triliun rupiah. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Supratman pada wartawan usai ratas di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
5: Jumlah aduan yang masuk itu 16.000 kasus, kurang lebih 16.000 kasus. Yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14.000. 14.000 kasus yang tadinya ini kasus harusnya berlanjut sampai ke proses tingkat peradilan. Tapi alhamdulillah dengan keberadaan Pos Bankum itu bisa kita selesaikan lewat pendekatan restoratif justice. Dan kira-kira kalau ini seandainya terus ke pengadilan, maka dengan restoratif justice ini negara bisa menghemat 1,2 triliun dari penyelesaian kasus 14.000 kasus yang kita selesaikan lewat mekanisme mediasi. Ada 2.000 kasus yang akan diteruskan lewat proses bantuan hukum gratis dan itu terus dilakukan.
4: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan Ratas juga membahas pemberantasan narkoba di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi untuk menyiapkan teknologi dan kurikulum terkait dengan pemberantasan narkoba.
6: Dan mengarahkan bagaimana model kurikulum pendidikan yang ada sehingga itu akhirnya bisa betul-betul merubah ya. Tadi juga kan kita beberapa kasus yang ada di kampus-kampus, ya, dokter-dokter kita RSCM, peneliti dari UI menyampaikan perlunya cara ini ya, cara rehabilitasi yang sudah menggunakan teknologi, kemudian juga model-model pendekatan pendidikannya. Nah itu semuanya akan kita gunakan, kita akan rumuskan, formulasikan praktek-praktek baik yang sudah dikembangkan oleh kampus ya, perguruan tinggi.
4: Hadir dalam ratas adalah Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono, selanjutnya Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria, Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Suyudi Aryo Seto, dari Istana Kepresidenan Jakarta Sugandi Fandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.

0: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS akan menindaklanjuti temuan Ombudsman terkait lapas kelas 2A Cibinong. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
1: Dan pada kali ini ya saya meeting dengan Ombudsman membicarakan dua sebenarnya.
2: Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS Aris Marsudianto mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Ombudsman dan Kemeninfas untuk melengkapi data terkait temuan dalam lapas kelas 2A Cibinong. Menurut Aris, kelengkapan data diperlukan agar proses penyelidikan dapat dilakukan secara komprehensif dan objektif. Ia menyebut penanganan kasus Cibinong nantinya dapat menjadi metode untuk melakukan pembenahan di seluruh lapas di Indonesia.
1: Dan pada kali ini ya saya meeting dengan Ombudsman membicarakan dua sebenarnya. Satu, bagaimana tentang penyelesaian kejadian di Cibinong. Ini akan kita tindak lanjuti sehingga itu bisa menjadi nanti sistem atau metode untuk melakukan pembersihan ke seluruh lapas di Indonesia. Karena Indonesia ini sekarang ada sekitar 500-an rutan dan lapas ya, 532 kalau tidak salah ya. Dan nanti akan kita lakukan dengan pengalaman yang sudah terjadi di Cibinong.
2: Sementara itu, anggota Ombudsman RI Nuzran Johair menjelaskan ketidakhadiran Ombudsman dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 13 DPR RI sebelumnya terjadi karena adanya miskomunikasi terkait undangan.
3: Terkait kasus ini, kami belum bisa menyampaikan lebih dalam. Kemarin sudah disampaikan oleh Bu Sapri datang ke sini, dan hari ini kami akan menyampaikan secara laporan resmi tertulis hasil investigasi kepada Komisi 2 DPR. Jadi setelah itu nanti kami akan sampaikan kepada Pak Menteri, ya, Pak Presiden, dan dalam hal ini Pak Presiden.
4: Demikian.
3: Kemarin ada miskomunikasi. Pertama, memang undangannya agak telat. Kami sambil menunggu sampai jam 10. Yang kedua, tentu secara etika kami juga harus lapor kepada Komisi 2 sebagai mitra langsung daripada Ombudsman.
2: Adapun Ombudsman menyatakan siap menyampaikan fakta dan hasil pemeriksaan tersebut kepada DPR RI, khususnya Komisi 2 sebagai mitra Ombudsman dan Komisi 13 sebagai mitra Kementerian INIPAS. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Pan-RB Rini Widiantini dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa jutaan aduan masyarakat melalui SP4N Lapor mencerminkan keaktifan publik dalam mengawasi layanan sekaligus jadikan bahan perbaikan pelayanan publik. Berikut Pradipta Rahadi melaporkan.
5: Sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau SP4N Lapor memasuki satu dekade perjalanan sebagai kanal terintegrasi bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan dan aspirasi kepada pemerintah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini di kantornya pada hari ini mengatakan penguatan SP4N Lapor terus dilakukan untuk memastikan setiap laporan masyarakat dapat diterima, diteruskan kepada instansi yang berwenang, ditindaklanjuti hingga menjadi bahan perbaikan pelayanan publik. Rini menyampaikan hal itu dalam acara penandatanganan nota kesepahaman sinergi pengelolaan SP4N Lapor sebagai aplikasi umum kanal aduan layanan publik di kantor Kementerian Pan-RB pada hari ini. Penandatanganan nota kesepahaman itu menurutnya merupakan bagian dari perjalanan panjang penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang telah dimulai sejak tahun 2016.
6: Bahwa SP4N Lapor itu bukan kanal, bukan hanya kanal hanya untuk melaporkan saja, tetapi kita sama-sama saling belajar, saling berkomunikasi bagaimana masyarakat itu bisa memberikan masukan, memberikan laporan kepada pemerintah, tapi pemerintah juga memberikan respon. Karena tentunya ini adalah bagian daripada kebijakan kita di mana layanan publik itu betul-betul dipusatkan kepada masyarakat atau citizen centris. Saya teringat ketika saya diskusi dengan Pak Wamen, ini adalah kata-kata yang menurut saya itu sangat kuat. Karena pelayanan publik itu adalah urat nadinya daripada pemerintahan kita itu begitu ya. Jadi pemerintahan kita itu justru tadinya di layanan.
5: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif masyarakat dalam menanggapi layanan pemerintah. Wamendagri memantau laporan masyarakat melalui layanan aduan SP4N Lapor meningkat 2 kali lipat dari yang semula berada di kisaran 30 ribu laporan aduan pada tahun 2021, namun kini di tahun 2025 meningkat drastis hingga 73 ribu laporan.
4: 2021 itu 33 ribu, kemudian tahun lalu itu 73 ribu. Jadi masyarakat yang mengadu, iya, semakin banyak. Tindak lanjut laporan, prosesnya juga semakin cepat. Tadinya 2021 itu 30 hari, sekarang sudah 4 hari. Laporannya selesai juga semakin tinggi presentasinya, sudah 97%. Tetapi masalahnya adalah, apakah laporan-laporan itu kemudian tidak saja selesai, tetapi dijadikan satu evaluasi secara sistemik?
5: Selama satu dekade berjalan, SP4N Lapor kini telah terhubung dengan sekitar 718 instansi pemerintah. Keterhubungan tersebut mencakup pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, hingga badan usaha milik negara. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan, nota kesepahaman yang diperbarui akan memperkuat posisi SP4N Lapor sebagai kanal utama pengaduan masyarakat yang terintegrasi dengan kebijakan partisipasi publik dan pemerintahan digital. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat penataan ekosistem haji dan umroh untuk mencegah praktek kartel, kecurangan dan pelanggaran yang merugikan calon jemaah. Berikut laporan Hasna Nur Afifah.
7: Kementerian Haji dan Umroh terus memperkuat pengawasan dan penataan ekosistem haji dan umroh. Langkah ini dilakukan untuk membersihkan berbagai praktik yang berpotensi merugikan calon jamaah. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf Senin di Jakarta mengatakan upaya tersebut mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo Subianto.
8: Beliau sangat apresiasi dengan upaya kita dalam rangka membersihkan ekosistem haji maupun umroh dari kartel-kartel, dari beberapa pelanggaran-pelanggaran, dari kecurangan-kecurangan yang semuanya bermuara pada kerugian bagi calon jamaah.
7: Menurut Irfan, apresiasi Presiden menjadi dorongan bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk semakin serius melakukan pengawasan dan membersihkan berbagai praktik yang merugikan jamaah. Salah satu langkah yang sudah dilakukan adalah meluncurkan hotline pengaduan bongkar mafia haji dan umroh. Kanal ini disiapkan agar masyarakat dapat menyampaikan informasi maupun pengaduan terkait dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan haji dan umroh.
8: Mudah-mudahan dengan apresiasi dari beliau, kita akan membuat semakin semangat untuk membersihkan apapun yang terkait dengan haji dan umroh supaya jamaah tidak terugikan.
7: Setiap laporan yang masuk melalui hotline tersebut akan diterima, diperiksa, dan diverifikasi terlebih dahulu. Setelah diverifikasi, laporan akan diklasifikasikan berdasarkan substansi dan kewenangannya. Jika membutuhkan penanganan lebih lanjut, laporan akan dikoordinasikan dengan unit kerja terkait. Dengan langkah tersebut, Kementerian Haji dan Umroh berupaya memastikan berbagai laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti, sekaligus memperkuat perlindungan bagi calon jamaah dari praktik yang merugikan. Dari Jakarta, Hasan Nur Afifah, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, hasil studi menunjukkan penambahan layer cukai rokok berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
9: Batalkan rencana penambahan layer cukai rokok yang merupakan bukan win-win solution ya, loss-loss solution.
10: Tiga lembaga swadaya masyarakat meminta pemerintah untuk membatalkan rencana penambahan layer tarif cukai rokok. Permintaan itu disampaikan Center for Indonesia Strategic Development Initiatives atau CISD, Social Determinants of Health, Universitas Indonesia, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau dalam media briefing di Jakarta hari ini yang berlangsung secara hybrid. Menurut lembaga tersebut, alih-alih meningkatkan pendapatan negara, penambahan layer tarif cukai rokok malah berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Peneliti dari Center for Indonesia Strategic Development Initiative CISDI, Zulfikar Firdaus, mengatakan, dari hasil simulasi yang dilakukan, jika penambahan layer tarif cukai dibuat lebih rendah, pemerintah akan kehilangan penerimaan negara antara 6,1 triliun hingga 35 triliun dari cukai dan dari pajak rokok.
11: Karena tarifnya lebih rendah, maka kita bisa asumsikan pemain rokok ilegal mungkin lebih mau untuk masuk ke dalam sistem. Kalau kita lihat hasilnya dari sini semuanya ternyata rugi. Rentangnya sekitar 6,1 hingga 3,4 triliun.
10: Di samping itu, jika penambahan layer tarif cukai dibuat rendah, harga rokok akan lebih terjangkau. Kemungkinan para perokok akan beralih ke harga rokok yang lebih murah, sehingga jumlah perokok tidak berkurang bahkan berpotensi bertambah. Itu artinya akan menimbulkan persoalan kesehatan yang lebih besar di masyarakat dan menyebabkan makin tingginya biaya jaminan kesehatan untuk penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan merokok. Direktur dan peneliti dari Social Determinants of Health Universitas Indonesia, Wahyu Septiono, mengatakan, dari hasil studi menunjukkan pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok lebih tinggi dari pertumbuhan penerimaan cukai rokok.
12: Jadi pertumbuhan biaya penyakit yang kita temukan kalau secara tren jauh lebih cepat dibanding cukai, terutama untuk TB paru dan kanker paru. Dan secara nominal pun jauh lebih besar dari penerimaan cukai. Konon cukai itu kan juga bermanfaat untuk setiap individu penduduk gitu ya. Tapi ternyata enggak. Untuk cukai growth-nya sendiri itu sekitar 0,25%. Dan ini jauh lebih kecil dari kanker paru, TB paru. Nah ini per kapita pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok, khususnya TB paru dan kanker paru, melampaui kemampuan pertumbuhan penerima cukai.
10: Dari hasil studi tersebut, CISDI, SDHUI, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau juga menyarankan pemerintah agar menaikkan tarif cukai rokok yang memadai, selain meningkatkan pengawasan serta penindakan terhadap rokok-rokok ilegal. Arah kebijakan cukai rokok pemerintah harus lebih pro kesehatan masyarakat dan berlandaskan pada kajian yang berkualitas. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Tommy Pigott menyebut Amerika Serikat memperlakukan pembatasan visa terhadap sejumlah warga negara, diantaranya Bolivia, Kolombia, Ekuador dan Peru yang diduga terlibat korupsi atau memfasilitasi perdagangan narkoba. Kami kutip dari kantor berita Antara, Departemen Luar Negeri mengambil langkah untuk memenuhi komitmen itu untuk membela tata kelola demokratis di kawasan dari korupsi dan perdagangan narkoba, di mana komitmen yang dibuat pada KTT Doral ditegaskan kembali dalam pernyataan para pemimpin Shield of the Americas pada tanggal 22 September 2026. Dari dunia olahraga, pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando berpasangan dengan Daniel Martin berhasil meraih medali emas cabang olahraga bulu tangkis Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Berikut laporan Luna Elia.
1: Lagu Indonesia Raya berkumandang di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, menandai emas ketiga Indonesia di Asian Games 2026 pada Selasa sore tadi. Ganda putra Leo Roli Karnando, Daniel Martin, menjadi penyumbang emas setelah mengalahkan pasangan Cina Liang Weikeng Wang Chang. Leo Daniel menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 19-21, 21-13, dan 21-18. Kemenangan ini menjadi emas ketiga Indonesia setelah sebelumnya diraih tim bergu putra bulu tangkis dan lifter Rahmat Erwin Abdullah. Pertandingan berlangsung ketat sejak game pertama, dengan kedua pasangan saling mengejar perolehan poin. Leo Daniel sempat unggul 19-18, namun Liang Wang mampu mengamankan game pembuka dengan skor 21-19. Memasuki game kedua, Leo Daniel meningkatkan permainan cepat dan tampil lebih agresif di depan net. Keunggulan tersebut membawa pasangan Indonesia menutup game kedua dengan skor 21-13 dan memaksakan game penentuan. Pada game ketiga, Leo Daniel sempat unggul 11-9 saat interval dan terus menjaga keunggulan hingga akhir. Meski Liang Wang sempat memperkecil jarak menjadi 17-18, Leo Daniel akhirnya menang 21-18. Wamenpora Taufik Hidayat mengaku bangga dengan keberhasilan Leo Daniel mempersembahkan emas untuk Indonesia.
2: Ya pasti bangga ya, pasti bangga sama ini kan Asian Games. Apalagi Asian Games sebelumnya kan nggak dapet medali sama sekali. Kemarin bergu juga udah lama sekali, terakhir tahun 98. Dan bagi yang muda-muda kan bahwa olahraga itu kan butuh proses, nggak bisa instan.
1: Sementara itu pengamat olahraga senior Kusnaini menilai keberhasilan tersebut menunjukkan perkembangan signifikan pasangan Leo Daniel.
3: Saya pikir ini adalah perkembangan yang signifikan dari pasangan Daniel dan Leo yang memang di Asian Games kali ini saya pikir mendapatkan momentumnya untuk untuk tampil sangat baik ya. Bahkan mereka lebih konsisten dibanding seniornya Fajar dan Sohibul Fikri yang sebetulnya semula lebih diandalkan untuk meraih medali emas. Nah, sekarang Daniel bersama dengan Leo juga saya pikir akhirnya sepertinya PBSI juga memberikan kepercayaan kepada mereka untuk terus lanjut. Yeah.
1: Selain emas Leo Daniel, bulu tangkis Indonesia sebelumnya juga menyumbangkan medali perak melalui ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah. Amri Nita kalah dari pasangan Cina Jiang Zhenbang dan Wei Yazin di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Selasa pagi. Sempat ketat pada game pertama, Amri Nita akhirnya kalah dengan skor akhir 19-21 dan 8-21. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM, MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Esensi buku Tinta Emas di Kanvas Dunia, karya Pitan Daslani. Buku ini adalah sebuah biografi inspiratif yang menggambarkan perjalanan hidup Dr. Eka Julianta Wahyu Pramono, SPBS, seorang ahli bedah saraf asal Indonesia yang berhasil menorehkan prestasi tingkat internasional lewat dedikasi, ketekunan, dan keberanian dalam menjalani profesinya. Judul buku ini sendiri melambangkan bagaimana perjalanan hidup Dr. Eka diibaratkan sebagai tinta emas yang menorehkan karya di kanvas dunia, sebuah metafora tentang kontribusi luar biasa yang ia tinggalkan dalam dunia medis dan kehidupan banyak orang. Dalam buku ini, penulis menceritakan bahwa Dr. Eka berasal dari keluarga sederhana di Klaten, Jawa Tengah. Ia tumbuh besar di tengah keterbatasan ekonomi, namun memiliki tekad yang kuat untuk mengejar pendidikan tinggi dan menjadi dokter. Sejak muda, ia menunjukkan semangat belajar yang luar biasa dan tidak pernah membiarkan keterbatasan materi menghalangi impiannya. Perjalanan ini menjadi salah satu pilar utama cerita biografi yang menunjukkan bahwa latar belakang sederhana bukanlah penghalang untuk mencapai prestasi besar. Salah satu titik penting dalam perjalanan Dr. Eka adalah ketika ia memilih fokus pada bedah saraf, sebuah bidang medis yang terkenal kompleks dan penuh risiko. Penulis menggambarkan bagaimana Dr. Eka terus meningkatkan kemampuan teknis dan pengetahuan ilmiahnya melalui pendidikan yang ketat, pengalaman klinis yang panjang, serta keterlibatan dalam penelitian dan praktik bedah saraf tingkat tinggi. Dedikasinya terhadap ilmu kedokteran membawanya menjadi sosok yang dihormati di dunia medis. Prestasi Dr. Eka tidak hanya terbatas di Indonesia. Ia berhasil mendapatkan pengakuan internasional di mana ia sering diundang sebagai pembicara dalam prestasi ilmiah di berbagai fakultas kedokteran dan simposium di Amerika, Eropa, Australia, Asia, bahkan Afrika. Ia juga diangkat menjadi guru besar tamu di beberapa universitas bergengsi, termasuk Harvard Medical School dan University of Arkansas for Medical Science. Penghormatan ini menunjukkan pengakuan dunia terhadap keahlian dan kontribusinya dalam bidang bedah saraf. Salah satu pencapaian monumental yang dibahas dalam buku ini adalah keberhasilan Dr. Eka melakukan operasi pada batang otak, sesuatu yang dianggap sangat rumit, bahkan di tingkat global. Pada tahun 2001, ia melakukan operasi untuk menangani tumor batang otak pada seorang pemuda, sebuah prosedur yang penuh risiko dan hampir tak pernah dilakukan oleh ahli bedah lain di dunia pada saat itu. Keberhasilan ini akhirnya menjadi salah satu tonggak sejarah dalam karirnya dan meningkatkan reputasinya di kalangan ahli bedah saraf internasional. Penulis tidak hanya menyoroti prestasi teknis Dr. Eka, tetapi juga nilai-nilai humanis dan etika profesi yang dimilikinya. Dalam buku ini, Dr. Eka digambarkan sebagai dokter yang tidak hanya peduli pada ilmu dan karir, tetapi juga kepada pasiennya sebagai manusia. Ia menunjukkan rasa empati yang mendalam, bahkan menangis ketika seorang pasien yang dirawatnya tidak berhasil diselamatkan. Penekanan pada sisi kemanusiaan ini membuat biografi ini bukan sekedar daftar prestasi, tetapi juga refleksi tentang bagaimana seorang profesional dapat memperlakukan orang lain dengan penghormatan dan kasih sayang. Selain pengalaman profesional, buku ini juga mengangkat nilai-nilai motivasi dan inspirasi yang bisa diambil oleh pembaca dari perjalanan hidup Dr. Eka. Secara keseluruhan, Tinta Emas di Kanvas Dunia bukan hanya biografi seorang ahli bedah saraf kelas dunia, tetapi juga sebuah cerita penuh semangat yang mengajak pembaca untuk berani bermimpi, tidak takut menghadapi tantangan, dan menemukan makna lebih dalam setiap langkah hidup.

0: Ranai malam ini.
1: Ya, pendengar, baru saja kita ikuti warta berita dari Pro 3 RRI. Pendengar, saat ini sudah pukul 19.34 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam, kami sapa Anda. Barangkali saja saat ini ada yang lagi duduk-duduk santai sambil menunggu ngantuk atau melipat pakaian atau melakukan aktivitas-aktivitas ringan lainnya. Biasanya kalau jam-jam malam apalagi menjelang tidur ya, kurangi aktivitas-aktivitas yang berat agar kita bisa menjaga pola tidur kita dengan baik. Yang belum juga menikmati hidangan malam, maka segera nikmati hidangan malam, pendengar, karena makan malam terlalu mendekati jam tidur maka akan mengganggu tidur, kualitas tidur malam kita. Baik, selanjutnya lagu-lagu hiburan kembali akan kami hadirkan untuk Anda malam ini, pendengar, dan tetaplah bersama kami.

0: kalau Nara di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah terjerat pinjaman online.
1: Waduh, itu lagi, itu lagi. Banyak banget sih yang ketipu. Dina, aku punya kabar gembira nih. Apaan? Aku udah nemuin jalan keluar masalah aku. Coba lihat nih. Tawaran pinjaman yang oke banget kan? Pinjaman online. Iya, caranya tuh gampang banget. Bunganya kecil dan 10 menit langsung cair lagi. Udah dicek belum? Legal apa ilegal tuh?
2: Ih, emang perlu dicek segala?
1: Ya elah Susan, sekarang tuh lagi banyak banget pinjaman online alias pinjol ilegal. Dari jutaan bisa jadi puluhan juta, bahkan ratusan juta. Ada yang diteror juga loh.
2: Ih, masa sih?
1: Iya, makanya jangan sembarangan. Cek dulu deh di websitenya OJK Otoritas Jasa Keuangan. Kalau terdaftar berarti legal alias aman tuh. Tapi kalau nggak terdaftar, aduh, jangan coba-coba deh. Bukannya nyelesain masalah, yang ada nambah masalah tahu. Emang mau diteror?
2: Ih, enggak deh. Ya, aku cek dulu.

Kebayang gak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
4: RRI.co.id.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Pada masa lampau, peradaban manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.

Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini usai sudah tugas kami menemani Anda. Saya Rodiah pamit undur diri dan selanjutnya di Ranai malam ini Anda akan ditemani oleh presenter Rita Retnandari. Setelah pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan drama radio dengan judul Gelang Ibu.

Drama Radio Gelang Ibu dengan para pemeran M. Fadel sebagai Bapak, Maria Tulkiptia memerankan Ibu, Sela sebagai Deva, dan M. Ilham Yafi sebagai Yafi.

0: Sudah jadi, Bu, beli perhiasannya?
1: Sudah, Pak. Sekarang harga emas tambah naik, Pak.
0: Iya, Bu. Tadi malam itu Bapak coba googling. Emas sekarang ini memang di atas 2 jutaan per gramnya ya, Bu?
1: Iya, Pak. Tapi nggak apa-apalah. Lumayan kan? Sedikit-sedikit kita nabung, terus dibelikan emas.
0: Kalau orang tahu, dikira kita orang kaya loh, Bu.
1: Pak, emas ini buat investasi, bukan buat ibu pakai ganti-ganti.
0: Makasih ya, Bu. Ibu sudah pintar atur uang belanja yang nggak banyak itu.
1: Kan 10 ribu di tangan istri yang tepat, Pak.
0: Tapi kan nggak cukup, Bu, belanja 10 ribu sehari.
1: Ya enggak lah, Pak.

0: biasanya dipegang-pegang terus. Kalau memang mau, pakai aja, Bu.
1: Enggak, Pak. Ibu bukan mau pakai. Ibu ini lagi lihat-lihat saja. Kayak enggak nyangka gitu loh, Pak. Kok bisa ya akhirnya terkumpul seperti ini?
0: Itulah hebatnya Ibu.
1: Pak, Bapak ingat enggak gelang ini?
0: Itu Ibu beli waktu Bapak dapat rapelan gaji, kan?
1: Iya, betul, Pak. Dan ini jadi emas termahal yang Ibu punya. Lumayan, Pak, 10 gram ini. Waktu itu harganya belum sampai 1 jutaan per gram.
0: Nah, kalau dijual lumayan tuh, Bu.
1: Pak, kalau belum perlu, ya nggak usah dijual dulu lah.
0: Bercanda, Bu. Ibu mau Bapak pakaikan gelangnya? Masa punya gelang nggak pernah dipakai?
1: Ibu pernah kok, Pak, pakai gelang waktu kondangan. Tapi ya Ibu tutup pakai lengan baju. Malu Ibu, Pak.
0: Ya, sesekali dipakai, Bu. Kan sayang juga, Bu. Punya perhiasan tapi gak pernah dipakai.
1: Ya, nantilah kalau perlu Ibu pakai.

0: Ya Vi, mau kemana?
1: Ibu mana Pak?
0: Ibu? Oh, tadi lagi arisan tuh katanya tuh di RT.
1: Pak.
0: Kenapa?
1: Kayaknya Yavi gak bisa lulus tepat waktu.
0: Maksudnya?
1: Nambah 1 tahun lagi Pak. Jadi harus siapin buat bayar SPP tambahan gitu.
0: Kenapa bisa seperti itu Vi?
1: Soalnya ada beberapa mata kuliah yang harus diulang Pak.
0: Nanti Bapak bicara sama Ibu dulu ya.
1: Makasih ya Pak.
0: Ya, tapi janji, tambahan waktunya cuma 1 tahun ya.
1: Iya Pak, Yavi janji. Maaf ya Pak.
0: Ya, gelang ibu.
1: Kenapa Pak?
0: Gak apa-apa.

0: Deva.
1: Pak?
0: Ini Ibu Deva.
1: Oh, Bapak kemana Ibu?
0: Bapak masih di masjid tuh. Kayaknya mau nyambung habis maghrib langsung isya.
1: Oh.
0: Kenapa?
1: Deva mau ngobrol sama Bapak Bu.
0: Memangnya ada apa Deva? Ini pasti ada apa-apa. Awal telpon aja gak pakai salam. Kayak orang buru-buru.
1: Bu, gak apa-apa kah kalau Deva bilang ini ke Ibu?
0: Ya bilang aja. Kalaupun nanti kamu cerita ke Bapak, Bapak akan tetap cerita ke Ibu.
1: Deva kena tipu Bu.
0: Astagfirullahaladzim. Kena tipu gimana?
1: Jadi ada klien pesan barang Bu. Ternyata bohong. Deva harus bayar ke supplier, tapi gimana mau bayar? Kan gak jadi beli.
0: Ya ampun, Dev. Berapa besarnya?
1: 20 juta, Bu.
0: 20 juta?
1: Iya, Bu. Kalau boleh, Deva minta tolong pinjam dulu sama Bapak atau Ibu. Ini Deva sambil usaha jual barangnya lagi kok.
0: Iyalah, Deva. Nanti Ibu bicara sama Bapak dulu ya.
1: Deva minta maaf ya, Bu. Harusnya di umur segini, Deva gak ngerepotin Ibu.
0: Ya sudah, gak apa-apa. Namanya juga musibah kan ya?

0: Bu, ibu dulu deh.
1: Bapak aja.
0: Bu, Yavi bilang belum bisa lulus tepat waktu, Bu. Jadi harus siapkan tambahan uang SPP dan kebutuhan lainnya. Ibu tadi mau bilang apa?
1: Deva itu kena tipu, Pak.
0: Kena tipu?
1: Iya, Pak, 20 juta. Bilang ibu, Pak, Bapak bantu jualkan ke toko emas ya.
0: Bu.
1: Gak apa-apa, Pak, ini saatnya gelang ini berguna. Malah sepertinya harus ditambah dengan perhiasan lain.
0: Gak apa-apa, Bu.
1: Gak apa-apa lah, Pak. Besok Bapak bantu jualkan ya. Lumayan, Pak, harga emas lagi naik.
0: Ibu pasti sedih ya.
1: Gak apa-apa, Pak, mungkin sudah waktunya. Kan ibu bilang buat investasi.
0: Kalau ini jadinya buat dana darurat, Bu.
1: Iya, Pak, gak apa-apa deh.
0: Kira-kira ibu bisa beli lagi gak ya?
1: Ya, mudah-mudahan ya, Pak, ya.

0: Yavi, SPP-nya sudah disiapkan ya?
1: Oh, terima kasih ya Pak. Maaf sudah ngerepotin Bapak.
0: Gak apa-apa, bilang terima kasih sama Ibu juga tuh.
1: Iya, terima kasih ya Ibu. Maaf ya, Yavi lulus lebih lambat dari yang semestinya.
2: Iya Yavi, manfaatkan dengan baik waktu tambahan ini ya.
1: Iya Bu, pasti. Maafin Yavi ya Bu.

0: Assalamualaikum, Deva.
1: Waalaikumsalam, Ibu. Wah, ada Bapak juga. Tumben VC.
0: Bapak kangen katanya.
1: Memang iya, Pak.
2: Deva, tetap semangat ya. Lain kali lebih hati-hati.
1: Iya, Pak. Ini jadi pelajaran buat Deva.
0: Uangnya nanti Ibu transfer ya.
1: Memang ada uangnya, Bu?
0: Ada.
1: Makasih banyak ya, Ibu.
0: Bilang terima kasih juga tuh sama bapak kamu.
1: Terima kasih, Pak. Maaf, Deva bikin repot.
2: Ya, sama-sama.

0: 01 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Ranai malam ini, Ranai malam ini.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saya Rita Retnandari kembali menemani Anda di Ranai malam ini ya. Untuk edisi hari ini, hari Selasa, tanggal 29 September 2026 ya. Gak terasa udah di penghujung bulan September, besok ya hari terakhir di bulan September. Mudah-mudahan semuanya apa yang direncanakan bulan ini berjalan dengan baik ya pendengar. Baik, pendengar, selamat malam juga kami sapa nih yang lagi santai, lagi beristirahat ya. Setelah sibuk hari ini dengan banyak kegiatannya, rutinitasnya seperti biasa, besok harus mulai dengan aktivitasnya juga, bangun pagi ya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan selalu biar kita bisa menjalankan segala aktivitas dengan mudah, pendengar. Ya, pendengar, hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti ada lagu-lagu Minang ya, dan juga informasi-informasi yang akan kami hadirkan untuk menemani Anda di Ranai malam ini.

0: semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak, kita jangan terkotak-kotak.
2: Gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

0: kadang-kadang iyo.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
2: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Masih bersama kami Pro 1 RRI, Ranai pendengar lagu-lagu Minang ya, nanti masih akan menemani Anda. Nah pendengar, ada salah satu kesenian musik tradisional masyarakat Minangkabau yang resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia atau WBTBI tahun 2025 ya. Namanya adalah Talempong Uwai-Uwai. Nah ini asal Kabupaten Agam, yang resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Untuk sertifikatnya sendiri telah diserahkan kepada Gubernur Sumatera Barat Mahyildi ya, kepada Sekretaris Kabupaten Agam Muhammad Lutfi pada tanggal 28 Agustus 2026 lalu pendengar. Jadi Talempong Uwai-Uwai ini merupakan salah satu kesenian musik tradisional masyarakat Minangkabau pendengar yang berkembang di Kabupaten Agam. Nah kesenian ini menggunakan talempong sebagai instrumen utama dan punya karakter permainan yang menjadi ciri khas tradisi masyarakat setempat ya. Untuk nama Uwai-Uwai sendiri ini lekat dengan keterlibatan kaum perempuan yang sudah berusia lanjut pendengar dalam memainkan kesenian tersebut. Nah karena itu keberadaan talempong Uwai-Uwai ini tidak sekedar menyajikan bunyi-bunyian tradisional ya, tapi juga memperlihatkan peran perempuan dalam menjaga keberlangsungan seni budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, dalam kehidupan masyarakat pendengar, talempong Uwai-Uwai ini hadir dalam berbagai kegiatan adat dan sosial. Alunan talempong menjadi bagian dari suasana perhelatan masyarakat ya, sekaligus menjadi media untuk mempertahankan nilai kebersamaan dan juga identitas budaya lokal. Ya, untuk Kabupaten Agam sendiri pendengar, sertifikat penetapan sebagai WBTBI ya dari talempong Uwai-Uwai ini menjadi dorongan untuk terus melestarikan talempong Uwai-Uwai, terutama melalui pewarisan kepada generasi muda, karena keberlangsungan sebuah warisan budaya itu juga ditentukan oleh sejauh mana masyarakat mampu menjaga praktiknya agar tetap hidup di tengah perubahan zaman ya pendengar. Ya, informasi ini juga dapat Anda akses di RRI.co.id.

0: Halo, assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mai. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapain dipadahkan? Biar kami isi kala i. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu-bantu orang. Dah lama ai dah bisa esok disambung lagi. Lah, assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih nak dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong, lucu banget bahasanya.
1: Nggak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak, dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang muncul adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah.

Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.

0: Dita, sibuk banget sih dengan gadgetnya.
1: Bentar ya, aku lagi update status dulu nih di sosial media.
0: Belum selesai juga ya?
1: Bentar-bentar. Ada yang komen nih.
0: Seberapa penting sih gadget dan sosial media kamu dibandingkan orang di sekeliling kamu? Kita kan sudah lama gak ketemu. Hargain waktu kebersamaan kita dong.
1: Iya, maaf.
2: Sepi mengajarkan pada kita tentang arti kebersamaan. Simpan gadgetmu, mulailah ber

Baik, Pringer, terima kasih Anda masih setia bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Nah, kalau tadi ada kesenian musik tradisional masyarakat Minangkabau yaitu Talempong Uai ya, yang ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Nah, kali ini ada juga pendengar tari Salapan Aya Bangih. Ya, ini juga menjadi warisan budaya tak benda Indonesia, pendengar. Nah, pendengar, Maapam dan juga tari Salapan Aya Bangih asal Kabupaten Pasaman Barat ini resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2025 yang menjadi pengakuan terhadap nilai sejarah, sosial dan budaya yang berkembang di tengah masyarakat. Nah, pendengar, untuk sertifikat penetapannya ini diserahkan kepada Asisten Administrasi Umum Setda Pasaman Barat Harlina ya pada 28 Agustus 2026 lalu, yang sebelumnya diserahkan oleh Menteri

500 tungku, pendengar. Nah, untuk tari Salopan Ayah Bangi sendiri ini berkembang di nagari Ayah Bangi dan menggambarkan kekompakan, keseimbangan, persatuan serta keberagaman, maksud kami kebersamaan masyarakat ya. Jadi kedua karya budaya ini, pendengar, dinilai punya keterkaitan kuat dengan kehidupan sosial masyarakat yang terus dipraktikkan hingga saat ini. Informasi ini juga dapat Anda akses di rri.co.id, pendengar. Nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami akan temani Anda di acara Ruang Rindu.

Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Ranai malam ini, Ranai malam ini. Ruang Rindu RRI Ranai menghadirkan lagu pop Indonesia dan mancanegara mulai dari era 80-an sampai era 2000-an. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
4: Selamat malam pendengar, jumpa lagi di Ruang Rindu. Malam ini ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Apa kabarnya? Masih semangat dong ya malam ini. Apalagi yang lagi bertugas, yang lagi berjaga. Ya, semangat untuk Anda. Pukul 21.02 menit waktu Indonesia Barat. Di Ruang Rindu malam ini kami nantikan yang ingin bergabung. Silakan di 0811703369. Kita dengan lagu-lagu pop mancanegara peninggir ya, era 80-an sampai 2000-an. Jadi yang kangen dengan lagu-lagu mancanegara tahun 80-an, 90-an, 2000-an, bisa ikutan gabung di Ruang Rindu malam ini di 0811703369 ya. Tapi kita mau dengerin dulu nih lagu pop mancanegara. Kali ini kami pilihkan lagu era 80-an ya. Ada lagu Forever Young dan juga Still Loving You.

0: Tunggu, Ruku.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

0: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ya, pendengar, lagu dari mancanegara era 80-an ya sudah kami putarkan. Yang ingin bergabung di Ruang Rindu malam ini silakan. Kita sapa penelpon pertama. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo Ruang Rindu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jais ya ini ya.
1: Ini dengan si buah manggis.
0: Pak Jais, apa kabar malam ini?
1: Buah manggis dari Batam.
0: Mm-hmm.
1: Orang Batam pergi ke Singapura.
0: Iya, dekat tuh.
1: Bang Jais memang orangnya hitam. Sudahlah hitam, paling suka bersukaria.
0: Iya, suka berpantun pula ya.
1: Iyalah. Ini dengan Pak siapa nih?
0: Sama Rita nih Pak Jais.
1: Nah, Tali pita di dalam plastik.
0: Cakep.
1: Plastik dibawa ke Singapura.
0: Iya. Yeah.
1: Mbak Rita orangnya memang cantik. Cantiklah pula kalau bersuara.
0: Kalau tak bersuara
1: mantap.
0: Macam mana pula? Kalau tak bersuara tak ada apa, angkat telepon Pak Jais nih.
1: Iya.
0: Apa Jais mau dengar lagu dari siapa nih?
1: Lagu dari siapa, Indonesia lama?
0: Kita mancanegara ini malam ini ya.
1: Mancanegara semalam tuh dengan Nenu ring Mama Mia. Terus waktu Vega Boy. Salah ini dari anu aja lah, Bon Jovi aja lah.
0: Bon Jovi, apa itu judulnya?
1: Pilih aja lah salah satu.
0: Oke, nanti kita siapkan Bon Jovi-nya ya. Salam buat siapa malam ini?
1: Ini salamnya ada Bang Leman, ada Bang Irman, ada Kak Berlian kita, ada Mama Dani, Kak Diyah kita, Kak Tarina, siapa lagi ya? Banyak yang belum hafal lah, memang tak hafal.
0: Tak ingat
1: okay lah, nanti di fotokopi semuanya yang dah masuk single semuanya.
0: Iya,
1: walaupun tidak disebut
0: kasih.
1: Nama tapi tidak enggak hafal-hafal. Okay lah, selamat tugas, selamat malam.
0: Terima kasih sudah bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada Pak Jais ya sudah bergabung bersama kita. Di belakang Pak Jais silakan, masih ditunggu di 0811 7033669. Nanti lagu Bon Jovi-nya kita putarkan yang tahun 2000-an ini, It's My Life ya. Baik, selamat malam juga yang baru monitor. Buat pendengar kita yang dekat-dekat dulu deh ya, kita sapa yang ada di Sepempang, yang ada di Ranai juga, di Teluk Selahang, Pak Yudhistira selamat malam. Yang ada di Kelanga juga selamat malam ya. Kita sapa apa lagi nih di belakang Pak Jais. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Pagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Sama Kak Berlian nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Berlian ke nih?
2: Ya, saya betul.
0: Apa cerita, sehat?
2: Cerita lah, dua hari hujan, hari ini panas pula.
0: Alhamdulillah. Ada hujan, ada panas.
2: Tapi kabut masih ada.
0: Masih ada ya.
2: Cucu hari ini libur pula sekolah. Baru semalam sekolah, dah diliburkan lagi.
0: Kalau di kabut. Di Ranai hari ini panas juga, kemarin juga sempat hujan, tapi alhamdulillah sudah terlihat agak cerah ya, jadi anak-anak sudah sekolah seperti biasa.
2: Soalnya subuh tadi kan orang jalan santai itu kabut tuh 50 meter tuh gelap masih kabutnya katanya di Pinang.
0: Jalan santai ke mana tuh Kak Berlian?
2: Hah?
0: Jalan santai acara apa?
2: Orang, kawan.
0: Kawan, jalan santai biasa, bukan
2: kawan
0: acara.
2: Kawan di jalan santai.
0: Jalan pagi ya.
2: Gitu. Nah itulah SMP diliburkan. Sekali cucu kakak datang kan.
0: Tak sekolah juga.
2: SD. Bilang SD tak sekolah, SMP aja tak sekolah, libur bilang ni kan.
0: Iya.
2: Diliburkan lagi. Tak sampai bila, tak tahulah.
0: Mudah-mudahan lah cepat. Pak, ada hujan lagi.
2: Kabut,
0: kabutnya pun
2: hujan,
0: pergi ya.
2: Bagus dua lagi hujan.
0: Iya. Apa lagu malam lagu nih, Kak Berlian?
2: Lagu apa nih? Indonesia ke manca?
0: Kita mancanegara malam ini.
2: Mancanegara. Apa ya?
0: Apa tuh?
2: Minta lagu inilah dari Andra Reswati.
0: Andra? Oh, Andra tuh lagu-lagu 2020-an nih Andra nih ya. Kalau lagu-lagu lama iya. Tuh dari
2: di berapa?
0: Kita tahun 80-an, 90-an, 2000-an. Yang lama-lama Kak Berlian masih mudik.
2: Di sana menunggu, di sini menanti je lah.
0: Boleh.
2: Pula ya. Di sini menunggu, sana menanti ya. Maksud tak?
0: Boleh.
2: Yelah, syaratnya yang barusan turun siapa?
0: Ada Pak Jais tadi.
2: Oh, Jais tu dia miss call sini. Dah siap tu kan, miss call sini dia.
0: Iya.
2: Ayolah buatnya ni Mbak Rita kan?
0: Iya, betul.
2: Salamnya buat Mbak Rita, selamat malam, selamat bertugas, sehat selalu.
0: Terima kasih.
2: Sama operatornya.
0: Iya.
2: Buat Bang Jais tadi, buat Bang Iman Tanjung Batu.
0: Iya.
2: Buat Kak Sarina, buat siapa ya, Bang Andi di Batam, buat siapa lagi ya, buat yang ganteng
0: semuanya.
2: Itu, buat Bang Mario, buat Bang Zuherman, Bang Asri, buat Wanusu, buat yang di Meja itu. Masam tu, buat semua aja lah. Yang lain nak masuk juga kata yang ganteng itu kan. Ajalah buat penghimpun tamu sampai terakhir.
0: Terima kasih Kak Berlian.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kita sapa dua penelpon. Sabar dulu, kita memutarkan dulu lagunya ya. Masih banyak waktunya. Nanti sampai pukul 11 atau pukul 23 waktu Indonesia Barat ya, kebersamaan kita. Bon Jovi dengan lagunya It's My Life.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya?
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: saya nggak tahu, Mister.

0: Untuk Kak Berlian ya sudah kita putarkan tadi, dan untuk pendengar lainnya yang ingin bergabung di Ruang Rindu silakan saja, kami masih tunggu kebersamaannya. Tadi ada lagunya Bon Jovi, It's My Life ya, mudah-mudahan suka dengan lagu pilihan kami ya Pak Jais ya. Kita sapa, halo selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu Mbak Rita.
0: Iya. Dengan siapa ini? Di mana?
1: Dari Aceh ini Mbak.
0: Dari Aceh. Bang siapa ya? Bang Herman, bukan ya? Bang siapa ya?
1: Ya.
0: Bang siapa
1: dari
0: namanya?
1: Aceh ini.
0: Iya, dari Aceh. Bang Herman, bukan?
1: Betul, betul.
0: Oh ya betul. Iya, soalnya banyak pendengar kita dari luar kadang suka lupa. Apa kabar malam ini, Bang Herman?
1: Oh iya, kalau kabarnya alhamdulillah baik-baik.
0: Baik,
1: sehat-sehat
0: ya,
1: selalu, dan harapan kita semoga kita semua dalam lindungan Yang Maha Kuasa, diberikan kesehatan umur panjang ya.
0: Amin.
1: Jadi yang mudah.
0: Gimana cuaca di sana hari ini?
1: Ya?
0: Cuacanya di tempat Bang Herman hari ini kayak gimana?
1: Kalau cuacanya boleh dibilang lagi mendung-mendung.
0: Mendung-mendung manja gitu, katanya ya. Kata Kak Sarina. Ya. Mau dengar lagu apa malam ini? Kita ke mancanegara ya. Lagu-lagu pop manca.
1: Saya mau dengar lagu dari siapa ini?
0: Siapa ya?
1: Ini lagu mancanegara ya. Coba Mbak, dari Eropa. Salah satu dari Eropa Mbak.
0: Eropa. Coba kita cek dulu ya lagunya. Salamnya buat siapa ini?
1: Ya?
0: Salam-salamnya buat siapa sambil kita cek lagunya?
1: Oh, salam-salamnya yang
0: lagunya.
1: Pertama buat yang pasti buat Mbak Rita yang lagi tugas sama operatornya ya.
0: Iya, terima kasih.
1: Kemudian Kak Berlian yang baru masuk. Kemudian Kak Amos juga, buat Long Is juga, buat yang Abang Tari siapa namanya, Bang Is ya?
0: Iya.
1: Bang Jais,
0: Jais
1: gitu.
0: Bang Jais.
1: Oh ya, selamat malam Bang Jais, salam kenal dari saya. Kemudian juga buat Bu Arida juga, kemudian Viola di Makassar, Diona di Kupang, salam kenal semualah. Yang sudah, yang belum di copy semua, dapat semua salam dari saya. Mohon teman-teman cenggol menyenggol.
0: Siapa biar tadi penyanyinya, Bang Herman?
1: Dari Eropa.
0: Eurok, ini tulisannya gimana nih coba?
1: Euroken, Euroken itu dari Eropa.
0: Oh, Euroken, Euroken ya. Coba.
1: Salah satu dari lagu Eurok, lagu-lagu dari Eropa itulah coba. Salah satunya.
0: Iya, coba. Nah, dari mana tadi? Eropa?
1: Ah.
0: Dari Eropa ya, kita cek
1: karena
0: ini
1: ada
0: karena
1: ada Euroken dari Eropa.
0: Euroken, ya coba kita carikan, masih dicek ini. Oke, terima kasih sudah bergabung ya, Bang Herman ya.
1: Mudah-mudahan ada kan?
0: Ini masih dicari ya.
1: Oh,
0: nanti
1: iya,
0: kalau
1: iya,
0: nggak
1: iya,
0: ketemu
1: iya,
0: nanti
1: iya.
0: Diganti apa ya? Misalnya nggak ketemu nih.
1: Kumpulan dari Eropa-Eropa apa gitu? Apa
0: lagu dari Eropa?
1: Saya judulnya nggak tahu, nggak tahu judul lagunya. Tapi yang musisi apa? Kumpulannya yang tahu.
0: Lagu dari Eropa gitu ya. Coba nanti kita cekkan.
1: Kalau lagu handalnya itu kan ada apa nama the best no condom itu apa itu?
0: Coba nanti kita cek ya. Misalnya nggak ada, kita ganti yang lain atau mungkin ada pilihan yang
1: pokoknya
0: dari
1: salah satu dari itu kalau ada. Kalau nggak dari Scorpion udah tadi ya.
0: Scorpion ya, boleh boleh. Oh ini kalau dari apa nih? Oh ini Carrie, judulnya Europe ya. Oke. Baik, nanti kita carikan ya. Atau dari siapa misalnya dari manca lainnya? Kalau nggak ketemu ini
1: boleh, yang penting kalau nggak ada, yang penting ini saya limpahkan sama Mbak Rita saja.
0: Oke, kita pilihkan. Baik, terima kasih sudah bergabung ya, Bang Herman.
1: Salam kenal, assalamualaikum, salam sehat selalu.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Herman dari Aceh tadi ya. Baik, yang ingin bergabung ditunggu di belakang Bang Herman. Kita sapa kembali. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Nih, mana suaranya?
2: Rindu, berbagi memori lewat lagu.
0: Waduh, Suk.
2: Apa cerita? Apa kabar, Pak?
0: Alhamdulillah, sehat. Ini.
2: Mbak Rita kan nih?
0: Iya, betul.
2: Oh, iya.
0: Apa cerita? Sehat?
2: Sehat, alhamdulillah sehat. Cuaca pun dah sembuh kembali seperti biasa, Mbak.
0: Sudah bersahabat ya?
2: Nah, sudah bersahabat. Langit-langit pun sudah membiru.
0: Alhamdulillah. Anak-anak dah sekolah macam biasa kalau macam tu ya?
2: Iya, udah macam biasa dah. Cuaca pun cerah sudah, Mbak.
0: Iya. Lagunya apa malam ini?
2: Lagunya dari Niki Ardila, Sandiwara Cinta.
0: Oh, kita nih mancanegara malam ni.
2: Mancanegara.
0: Iya.
2: Oh, iya. Kalau mancanegara lagunya dari siapa ya?
0: Dari siapa
2: biar
0: tuh?
2: Dari Malaysia yang pilihkan ya nanti.
0: Biasanya Wan Usu nih suka dengan lagu-lagu Malaysia karena kan tetangga
2: ya,
0: Malaysia.
2: Iya, memang. Ya suka juga saya tuh lagu dari siapa ya, dari Iklim Rindiani. Rindiani kan dari Iklim kan tuh.
0: Rindiani dari Slam kalau enggak salah ya. Iya, ditunggu lagunya. Salamnya ya, buat Rindiani. Siapa?
2: Salamnya pertama buat Mbak Rita yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Iya, terima kasih.
2: Sama salamnya buat Bang Herman, buat Bang Pitung, buat Bang Jai. Senyum Bang Jai. Udah gabung ke Bang Jai?
0: Belum.
2: Oh, Bang Ujang, Bang Iwan, Mbak Ani, buat Mbak Timah, buat Bang Andi di Batam dengan Mbak Purnamasari, buat Bunda Isal, Pak Kasim, buat Mbak Yeni, buat Bang Idris, buat Mak Ngahjai, buat Mbak Yeni, buat Kakak Berlian, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada jadi lupa saya nama dia. Wanusu, ingat pula Kak Berlian ya, karena kan logatnya sama-sama Melayu ya, jadi kadang hampir terkecoh ya. Baik, terima kasih sudah bergabung Wanusu. Lagunya Rindiani ya, nanti kita putarkan. Baik, ini belum ketemu nih lagu buat siapa tadi, Bang Herman ya, minta lagu yang dari Eropa tadi, jadi kita ganti dengan lagunya Avenged Sevenfold aja yang gak kalah enak juga kok ya lagunya ini, Dear God ya. Lagu ini dirilis tahun 2008 ya. Nanti untuk singlenya ya, untuk albumnya dirilis tahun 2007. Nanti kami sapa lagi pendengar yang ingin bergabung di Ruang Rindu malam ini, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Kita masih bersama di Ruang Rindu. Selamat malam pendengar, kami sapa ya untuk ada semua yang masih setia bersama kami. Dua lagu sudah kami putarkan tadi buat Bang Herman. Kita pilihkan lagu dari Avenged Sevenfold ya. Semoga suka dengan lagunya Dear God ya, lagu yang menceritakan tentang hubungan jarak jauh atau LDR ya, dan merasa sangat rindu serta kesepian. Buat Wanusu tadi lagu Rindianinya juga sudah diputarkan dari Slam ya. Kita sapa penelpon yang bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam kakak.
0: Iya, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, berbagi memori lewat lagu.
0: Dengan siapa ini? Di mana?
1: Dengan Andi Cakrawinata di Jambi, kakak.
0: Oh, Pak Andi dari Jambi. Gimana kabarnya?
1: Cerita ya?
0: Iya, betul.
1: Kabar, kak?
0: Baik, alhamdulillah ini. Kalau Pak Andi gimana kabarnya?
1: Sama seperti Kak Rita.
0: Baik juga.
1: Panas, kak. Udah 2 bulan nggak hujan-hujan.
0: Oh iya, masih kemarau di sana ya?
1: Iya.
0: Hujannya belum asap merata ini.
1: Di jalanan asap tebal.
0: Masih ya di Jambi ya. Di Jambi karhutla juga atau asap kiriman, kabut asap kiriman?
1: Tidak, di Jambi ini banyak orang
0: ada
1: buka
0: juga
1: lahan,
0: ya.
1: Hutan.
0: Oh iya. Mudah-mudahanlah lekas pulih kondisinya ya.
1: Banyak asap kalau di dapur enggak ada asap, ibu-ibu mbak marah tuh.
0: Gitu ya.
1: Iya.
0: Lagunya apa malam ini Pak Andi?
1: Ya.
0: Lagunya apa malam ini?

0: Minta lagu Tiada Dusta di Hatiku dari Napa Urba.
1: Kita ini ya mancanegara malam ini. Jadi
0: oh, mancanegara ini saja dari Jess Becker, Baby Blues.
1: Apa judulnya?
0: Baby Blues.
1: Baby Blues.
0: Ya, dari Jess Becker.
1: Iya, Jess Becker ya. Salamnya buat siapa ini?
0: Salamnya pertama buat Karita, salam sehat selalu di sana, lancar yeah. rezekinya, panjang umurnya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Iya, yeah, amin.
0: Terus buat Dika di Teliabu, salam sehat, salam bahagia selalu Dika di sana, baik-baik sayang. Sehat selalu. Mm-hmm. Tidurnya jangan terlalu malam-malam, nanti sakit sayang.
1: Yeah,
0: terus buat sahabatku Pak Andi di Batam juga, mm-hmm. sehat selalu bahagia bersama Purnama Sarinya. Ya buat semuanya saja lah, saya kurang apa iya. dari A sampai Z saya
1: perhatikan
0: perusahaan Ranai.
1: Oke, ditunggu lagunya ya.
0: Terima kasih
1: Karita,
0: selamat malam.
1: Malam kembali buat Pak Andi di Jambi. Mungkin Pak Andi yang di Batam mau nyusul, Pak Andi yang di Bengkulu juga mau ikutan gabung, silakan ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam kembali, Wang Rindu memuri lewat lagu sama berita yang cantik itu.
1: Iya. Bunyi apa tuh Pak Zai?
2: Anak kecil.
1: Ah betul kan, anak kecil tengah-tengah malam nih.
2: Iya, tak anda tidur belum?
3: Itu.
2: Halo, yang cantik itu lah itu.
1: Lagu apa malam nih Pak Zai?
2: Apa?
1: Lagunya apa malam ini?
2: Lagu berita Renan Daria Jamili, tapi suara cewek yang merdu sekali ya.
1: Iya.
2: Kalau yang sedih nggak usah takut, susah cari.
1: Ditunggu lagunya nanti.
2: Salam-salamnya sama Bang Andi tadi ya.
1: Iya.
2: Dari Aceh, dari mana tadi?
1: Bang Andi dari Jambi.
2: Dari Jambi. Iya, dari Jambi yang ganteng itu senyum. Dato sama Bang Herman tadi ya?
1: Bang Aceh. Herman dari Aceh.
2: Nah, yeah. Yang ganteng itu senyum Bang Herman, senyum. Salam kenal sama Bang Herman sama Andi tadi.
1: Iya.
2: Nah, Dato sama Purnama Sari dari Sulawesi Barat yang cantik itu. Senyum Purnama Sari ya, senyum beneran. Bang Andi dari Batam yang ganteng itu, senyum Bang Andi ya. Senyum beneran. Wang Usu dari Sambas yang cantik itu, senyum Bang Usu, senyum beneran ya. Dato sama Bang Asri dari Sulawesi Selatan ya,
1: iya.
2: Yang ganteng itu. Dato Teteh Dinda di Bogor yang cantik itu. Diona di Kupang yang cantik itu. Dato yang dengar dia semuanya lah. Tegur orang iya. bergabung dia ya.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dadah, permisi kata Diona di Kupang yang cantik itu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apa kabar buat Diona? Sudah lama tidak menyapa Diona ini ya. Baik pendengar, selamat malam ya yang baru bergabung, baru monitor. Nanti kita sapa lagi untuk yang ingin bergabung di Ruang Rindu malam ini buat Pak Zai. Nanti kita pilihkan lagunya ya. Kalau gitu kita mau putarkan dulu lagu buat Pak Andi di Jambi tadi. Mau dengar lagunya Baby Blue ya, dari George Baker. Baik pendengar, tetap bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Mengakui kesalahan memang bukan perkara mudah. Banyak orang yang enggan melakukannya. Namun, masyarakat Dawan NTT memiliki cara unik mengakui kesalahan, yaitu dengan cara Naketi. Naketi biasanya dilakukan saat mengalami suatu masalah atau tantangan. Orang Timor selalu melakukan Naketi atau semacam pengakuan atas kesalahan atau sesuatu yang belum sempat dilakukan untuk orang tua ataupun nenek moyang mereka yang sudah tiada. Dalam proses Naketi, orang-orang dalam keluarga inti akan berkumpul bersama untuk mulai mencari hal-hal apa saja yang dianggap belum sempat dilakukan untuk orang-orang tua atau leluhur yang telah meninggal. Setelah itu, diakhiri dengan doa sesuai kepercayaan yang dianut.

0: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Masih bersama di ruang rindu, pendengar, buat Pak Zai kita pilihkan lagu dari Shania Twain ya, You're Still the One. Lagu ini dirilis tahun 1998. Kita sapa penelpon yang bergabung. Selamat malam, ruang rindu.
2: Halo, selamat malam, ruang rindu. Selamat malam, Mbak Rita.
1: Iya, sama siapa ini? Di mana? Halo? Ah, mana suaranya ini? Halo, ini dengan siapa di mana tadi? Apakah masih ada suaranya? Baiklah, sepertinya terputus ya. Kalau gitu kita sapa penelpon selanjutnya. Iya, selamat malam ruang rindu. Halo.
3: Iya, selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, Rita.
1: Iya, sama siapa ini? Di mana?
3: Nah, ini pendatang baru dari Manado.
1: Waduh, jauh. Siapa namanya tadi?
3: Kak Cliff, Cliff.
1: Kak siapa?
3: Cliff.
1: Kak Cliff.
3: Yes, betul sekali.
1: Oh, Kak Cliff. Kak Cliff, Manadonya di mana tuh?
3: Lalu saya di Minahasa Selatan.
1: Oh, di Minahasa. Jauh sekali. Ini udah
3: mewakili RRI Manado.
1: Oh, mewakili RRI Manado. Iya. Gimana kabarnya malam ini?
3: Kabarku di sini dingin.
1: Hujan ya?
3: Sejuk.
1: Habis hujan atau gimana? Katanya dingin, sejuk ya. Biasanya habis dingin.
3: Kemarau panjang, udah 3 bulan.
1: Oh, masih kemarau juga. Sama tadi sama di mana tadi ya, tempatnya Pak Andi di Jambi. Udah 2 bulan enggak hujan katanya. Tapi air bersih gimana? Masih aman di sana?
3: Oh,
1: di tempat Bang Klis.
3: Air kan tadi?
1: Iya. Masih oke ya, masih aman ya.
3: Justru lebih banyak. Aku heran loh.
1: Gitu.
3: Ini kan PDAM-nya ini berkurang malah banyak ini. Kenapa ya?
1: Berarti bagus penyerapannya. Jadi air tanahnya masih tersedia. Iya. Baik.
3: Penyerapannya itu
1: bagus ya.
3: Itu masih asri.
1: Alamnya masih asri. Iya. Bang Klis mau dengar lagu apa nih?
3: Lagu Manchester kan?
1: Iya.
3: Apa
1: tuh? Dari siapa? Apa?
3: Dengan
1: penyanyinya siapa? Street Boy judulnya apa?
3: Drowning boleh?
1: Coba kita cek dulu ya. Apa tadi judulnya ya?
3: Drowning.
1: Oke. Salamnya buat siapa ini?
3: Oke, Kak Cliff mau salam pertama buat Rita yang lagi bertugas di Kota.
1: Terima kasih. Iya.
3: Salam kenal ya.
1: Iya, salam kenal kembali Kak Cliff.
3: Karena aku perdana loh di
1: Perdana. Ini, oh. Sering-sering mampir ya.
3: Mungkin kemarin itu pernah sama Nadia ya kalau tidak salah.
1: Oh, Nadia ada.
3: Iya, Nadia kan?
1: Ada, Nadianti.
3: Jadi salam kompak semua ya untuk penyiar-penyiar di sana.
1: Terima kasih. Amin.
3: Selalu diberkati. Juga bersama keluarga masing-masing ya.
1: Iya.
3: Kak Cliff mau sapa dulu yang sudah kepada gabung.
1: Iya.
3: Siapa? Kak Judit udah masuk?
1: Siapa?
3: Dari Minahasa udah kan?
1: Udah.
3: Oh iya. Kak Judit dan semua lah karena Kak belum terlalu hafal semua yang
1: iya, benar, karena kan baru perdana ya Kak Klis ya, sering dimonitor aja nanti.
3: Pastinya salam kenal aja ya. Iya. Dengan Cliff yang ada di Manado, Sulawesi Utara ya.
1: Iya, baik.
3: semoga kita tetap kompak, tetap happy.
1: Amin.
3: Nah, ya, pokoknya jaga kesehatan semua.
1: Iya.
3: Tetap jangan lupa tetap monitor terus di Pro Satu Rana. Ya, banyak cewek-cewek cantik ternyata.
1: Banyak ciwi-ciwi di sini.
3: Rita kan ya.
1: Oke.
3: Okay.
1: Terima kasih Kak Klis ya. Baik, malam. Sama-sama. Malam kembali. Iya, Kak Klis dari Manado sudah ikutan bergabung malam ini. Selamat malam Manado ya. Dan juga buat penelpon lainnya, pendengar lainnya di luar Natuna ini yang belum ikutan gabung dari Sulawesi, ada Bang Asri, ada Purnama Sari juga yang sering monitor, sering ikutan bergabung juga ya. Lagunya sudah disiapkan. Kita sapa lagi penelpon di belakang Bang Klis. Ini ada siapa? Selamat malam Ruang Rindu.
4: Halo, selamat malam, kurang rindu, Mbak Rita.
1: Iya, ini yang terputus tadi ya?
4: Iya, betul.
1: Sama siapa ini, di mana?
4: Tajudin, di Minahasa.
1: Oh, di Minahasa. Oh, tadi yang masuk tadi, ditanyain sama Bang Klis tadi ya. Kenal nggak
4: iya,
1: sama Bang Klis di udara?
4: Aku lama nggak gabung sama Mbak Rita, kan?
1: Kayaknya baru perdana sama saya nih.
4: Kenapa?
1: Kayaknya baru perdana gabung sama saya nih.
4: Bukan baru perdana, aku gabung tapi udah lama.
1: Oh, udah lama.
4: Udah gabung gitu.
1: Gimana kabarnya?
4: Sehat, alhamdulillah. Mbak Rita gimana?
1: Baik juga, alhamdulillah. Suaranya mirip-mirip ya sama Bang Klis tadi ya. Atau karena logatnya dari sana ya. Sama-sama dari Minahasa ya. Jadi agak-agak mirip ya. Oke, mau dengar lagunya siapa malam ini?
4: Lagu dari Gates.
1: Judulnya apa?
4: Stupid Mistake.
1: Apa?
4: Stupid Mistake. Stupid Mistake.
1: Oke, kita cek lagunya. Salamnya buat siapa ini?
4: Salamnya buat Mbak Rita yang lagi tugas. Selamat bertugas. Tadi aku putus karena mati lampu di sini. Terus suara Mbak Rita hilang gitu. Gak ada telepon lagi.
1: Iya, pantesan ya. Jadi di
4: sapa
1: halo tapi enggak ada yang nyahut. Nah, iya. Buat siapa lagi?
4: Buat operatornya juga.
1: Iya.
4: Selamat bertugas. Lagunya ada kan ya?
1: Lagunya My Stupid Heart atau apa nih? Stupid Heart aja.
4: Iya, My Stupid Heart.
1: My Stupid Heart ya, dari ini Walk of the Earth ya, bukan ya? Yang itu bukan.
4: Dari Gareth Gates.
1: Dari
4: Gareth Gates.
1: Gareth Gates ya, kita cek lagi. Ya, oh ya. Gareth Gates, oke. Okay. Ya. Oh apa nih judulnya? Tunggu. Judulnya apa sih?
4: Stupid Mistake.
1: Oke, coba kita cek lagi ya. Oke, ada lagi yang mau disapa malam ini?
4: Buat semuanya aja deh, Bang Andi tadi ya. Bang Andinya ada 3, baru satu yang gabung, mana yang
1: iya.
4: Pak Jai semuanya deh pendengarnya Kesaturana itu.
1: Iya. Baik.
4: Gimana lagunya Mbak Rita?
1: Ada lagunya. Soalnya di sini Anyone of Use ya. Dalam kurungnya baru iya. Stupid Mistake. Oke, ditunggu.
4: Oh, iya. Anyone of us ya.
1: Oh ya, Anyone of Us. Oke, ditunggu lagunya ya.
4: Terima kasih Mbak Rita.
1: Terima kasih Kemali sudah bergabung malam. Iya. Sampai tekelias lidah saya nih, nak baca mendetuk ya. Ah, paham tak nih? Buat Bang Klis, Bang siapa tadi satu lagi, Bang Tajudin ya, dari Minahasa, dari Manado ya. Lagunya sudah disiapkan semuanya. Kalau gitu kita mau putarkan dulu lagu pertamanya ini dari Backstreet Boys ya, Drowning. Baik pendengar, tetap bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: Berjuang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pendengar, sudah pukul 22.25 menit waktu Indonesia Barat, masih bersama di Ruang Rindu. Baru saja kita dengarkan lagu Anyone of Us ya, dari penyanyi yang tadi sudah dipilih, di request oleh pendengar kita. Ada Bang Tajudin dari Minahasa, dan sebelumnya ada lagunya Backstreet Boys, Drowning ya. Baik, pendengar yang ingin bergabung silakan kita sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, selamat malam kembali bersama Mbak Rita.
0: Iya, apa cita Long Is, apa kabar malam nih?
1: Alhamdulillah sehat, masih cerita lama.
0: Lagi sibuk ke?
1: Kebetulan iya.
0: Iya, itulah Long Is ya. Siang tadi cukup tidur tak Long Is?
1: Tidur nggak ya, lupa tuh. Lupa.
0: Atau sibuk terus siang malam nih?
1: Iya, nggak jelas. Yang jelas di capan ngantuk itu tidur gitu aja. Iya.
0: Takutnya siang tak tidur, malam pun tak tidur, emang cukup gitu kuat.
1: Kalau ya. Oh, bisa kurus tuh.
0: Long Is, mau dengar lagunya siapa ini?
1: Kayaknya dari Malaysia ya.
0: Boleh, karena dari tadi saya ini agak tekelis lidah saya nih.
1: Jadi kali ini nak Malaysia aja lah, jadi agak-agak mendekati bahasa ya.
0: Bahasa kita.
1: Betul. Sampai tahun 2000 kan?
0: Iya.
1: Kayaknya lagu ini kayaknya belum pernah ada yang minta kayaknya.
0: Apa
1: ya.
0: Tuh?
1: Dari Nash ya.
0: Judulnya
1: Pada
0: apa?
1: Surga di Wajahmu.
0: Oke, salamnya.
1: Iya, salamnya spesial buat yang lagi bawa acara.
0: Terima kasih
1: buat semua pendengar, semua yang bergabung.
0: Iya.
1: Salam rindu buat yang kalau lagi rindu padaku. GR.
0: Nah, mana tahu betul kan?
1: Siapa
0: ada yang
1: tahu
0: rindu.
1: Betul.
0: Mana Long Is nih kan.
1: Banyak sahabat saudara mare. Kalau ada yang kirim salam buat Long Is, terus salam kembali. Kalau disebut satu persatu, kayaknya saya pun baru monitor juga.
0: Iya.
1: Iya, begitu saja.
0: Baik, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya sudah disiapkan ini dari Nash ya. Baik, kita sapa kembali di belakang Long Is. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam kemarin Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu memberi lewat lagu.
0: Iya, Bang Ar, apa kabar malam ini?
2: Alhamdulillah sehat Mbak Rita.
0: Sehat ya. Oke, masih di Binjai malam ini Bang Ar?
2: Oh iya, masih posisi di Binjai ini Mbak Rita.
0: Masih ya, mau dengar lagu dari siapa nih?
2: Kalau lagunya Grimas Mengundang aja lah Mbak Rita.
0: Grimas Mengundang. Ya, lagunya buat siapa ini?
2: Untuk Mbak Rita aja.
0: Untuk saya?
2: Iya.
0: Ya. Salam-salam mungkin ada yang mau disapa.
2: Salamnya tadi baru ada Long Is ya. Salam juga untuk Long Is.
0: Iya.
2: Dan semuanya lah.
0: Semuanya.
2: Mbak Rita yang bergabung mulai dari awal sampai akhir. Tidak kita sebutkan satu persatu. Salam sehat, salam sejahtera semuanya. Dan tak lupa pula untuk Mbak Rita sama karyawan-karyawati RI Ranai semuanya.
0: Terima kasih Bang Ar.
2: Ya. Harapan kita mudah-mudahan kita semuanya sehat selalu Mbak Rita.
0: Amin.
2: Yuk, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Bang Ar di Binja yang sudah bergabung juga bersama kita ya. Lagu Gerimis Mengundangnya, karena Slam tadi udah nyanyi, jadi nanti kita putarkan dari Sultan ya. Baik, pendengar, selamat malam juga buat yang mau bergabung lagi. Sabar dulu, nanti masih ada waktu. Apa kabar juga Teh Dinda di Bogor? Kayaknya ada ketuk-ketuk pintu juga tadi ya, Teh Dinda ya. Tapi kita lagi menyapa tamu lainnya, nanti bisa dicoba lagi. Kak Fatima juga di Sual, di mana? Uban. Karena di sini namanya Kak Fatimah Sual ya, saya masih terbawa-bawa. Kemarin Kak Fatimah waktu di Ranai tinggalnya di Sual ya. Buat Ibu Farida di Palu juga selamat malam ya. Kita langsung ke lagu dulu buat Long Is, lagu dari Nasya pada Surga di Wajahmu.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: berbagi rindu memori lewat lagu. Pendengar, terima kasih yang masih setia bersama kami di Ruang Rindu malam ini di sesi terakhir. Masih ditunggu yang ingin bergabung, yang tadi belum kebagian ruang ya, bisa bergabung sekarang. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam.
1: Selamat malam
0: Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, sama siapa di mana ini?
1: Dengan Pak Samsul di Batu Gajah.
0: Pak Samsul, oh tetangga Pak Zai, Batu Gajah.
1: Ya.
0: Apa kabar Pak Samsul?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Mau dengar lagu apa malam ini? Lagunya apa malam ini Pak Samsung? Mau request lagu apa?
1: Lagu dari Stevie Wonder.
0: Stevie Wonder judulnya apa?
1: I just call to say I love you.
0: I just call, apa tadi? I just call say I love you.
1: To say I love you.
0: Ya, ditunggu dari Stevie Wonder ya. Salam buat siapa ini?
1: Ya, salam kenal buat semua ya Mbak yang bergabung pada malam hari ini.
0: Iya, terima kasih. Ya. Ada lagi? Ya. Itu saja.
1: Nah, Mbak, itu aja Mbak.
0: Iya, terima kasih Pak Samsul ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakang Pak Samsul, silakan yang mau bergabung lagi ya di Ruang Rindu malam ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Malam kembali, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, apa kabar Bung Mario?
2: Alhamdulillah, ya baik.
0: Sehat ya, mau dengar lagu dari siapa?
2: Selimut Biru dari Sunia.
0: Selimut Biru dari siapa?
2: Sonia.
0: Sonia, ya coba kita cari ya.
2: Ya
0: salamnya.
2: Salamnya buat semuanya yang bergabung malam ini. Mbak Rita, operator nggak?
0: Operator ada Bung Elvis malam ini.
2: Mbak Marita sama Bung Elvis, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Mario yang sudah bergabung juga bersama kita ya. Lagunya nanti kita carikan dari Sonia ya. Baik, ini waktunya bagaimana nih, sudah cukup atau belum ya? Coba kita cek dulu yang ingin bergabung, nanti takutnya durasinya enggak cukup ya. Baik, terima kasih pendengar ya yang sudah bergabung di Ruang Rindu untuk malam ini. Ini lagu dari Sonianya benar nih, Selimut Biru judulnya ya. Karena kita cari ini belum ketemu ya. Baik, nanti kalau enggak ada mungkin kita ganti dengan gaun merah saja. Ya, kita sapa penelpon terakhir. Oke, terputus ya. Baik, silakan untuk yang ingin coba lagi, masih ada waktu untuk satu penelpon terakhir ya. Baik, terima kasih ya buat pendengar yang tadi sudah masuk. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Malam Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu.
3: Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu.
0: Iya.
3: Nostalgia.
0: Sama siapa di mana nih?
3: Ini Iman.
0: Pak siapa?
3: Iman.
0: Pak Iman, di mana Pak? Lupa saya nih, Pak.
3: Iman aja, bukan Pak Iman.
0: Iya, di mana? Di mana?
3: Ini dengan
0: Rita nih Pak. Di mana tinggalnya nih?
3: Tanjung Batu.
0: Oh, Tanjung Kundur. Batu di Kundur. Iya, pernah bergabung kemarin ya. Saya lupa. Iya. Cuma lupa. Ya, silakan nih Pak, udah di penghujung acara. Mau dengar lagunya siapa?
3: Apa, Rita?
0: Kita mancanegara ya.
3: Mancanegara. She's gone. Udah lewat belum?
0: Siapa?
3: She's gone.
0: Judul penyanyinya siapa nih?
3: The
0: Power of Love. Belum.
3: Belum, itulah
0: The Power of Love. Oh, penyanyinya Celine ya. Oke, ditunggu. Salamnya buat siapa nih, Pak?
3: Sama Mbak Rita yang lain juga ya.
0: Terima kasih.
3: Gimana cuaca di Ranai?
0: Cuaca di Ranai ini hari ini cerah ya.
3: Oh, cerah.
0: Kemarin sempat ada hujan juga.
3: Di sini juga cerah nih.
0: Iya, alhamdulillah.
3: Panas, tadi kan kuah panas. Terus kita salam lah ya. Buat Kak Bian juga masuk. Yang dari Jambi udah masuk.
0: Iya, siapa?
3: Yang dari Jambi, mana-mana udah masuk semua.
0: Tadi. Iya, banyak pendengar kita dari luar Natuna juga tadi yang udah gabung. Baik, ini waktunya udah di penghujung nih, Pak.
3: Oke lah, Pak.
0: Iya, terima kasih ya sudah bergabung ya, malam ini. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita akhiri kebersamaan kita dengan menghadirkan lagu-lagu terakhir.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Ranai malam ini. Ranai malam ini. Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami. Masih kami temani di Ranai malam ini pendengar, pukul 23.01 menit waktu Indonesia Barat ya. Selamat beristirahat saja untuk Anda. Mudah-mudahan hari ini bukan menjadi hari yang berat untuk Anda ya. Baik pendengar, ada lagu-lagu dan juga kisah-kisah inspirasi yang akan menemani Anda selanjutnya di Ranai malam ini.

Inilah kata bijak Toko Dunia. Ingatlah selalu bahwa Anda lebih berani dari yang Anda yakini, lebih kuat dari yang Anda lihat, dan lebih cerdas dari yang Anda pikirkan. Christopher Robb.

0: prestasi dan perolehan apapun yang telah kita capai kadang menimbulkan beban yang terasa semakin berat untuk dipikul sepanjang hidup. Bila kita tidak ingin melepas apa yang telah didapat dan tetap mempertahankan tujuan hidup, maka jangan anggap prestasi sebagai beban yang harus dipikul, tetapi sebagai tanggung jawab yang membahagiakan.
1: Rangsang the powerful.

dikisahkan seorang pemuda yang merasa tidak bahagia, tertekan, dan hidup serasa dijalani dengan memikul beban berat. Untuk merubah keadaannya, dia pun pergi mendatangi seorang bijak untuk meminta nasihat. Setelah mendengar keluh kesah anak muda itu, kakek bijak memberi sebuah keranjang kosong dan menyuruh dia memanggul keranjang itu. Setiap kamu berjalan dan menemukan batu, pungutlah batu itu dan masukkan ke dalam keranjang. Ayo, kita berjalan. Dengan ditemani oleh si kakek, setelah berjalan cukup lama dan memasukkan setiap batu yang ditemukan ke dalam keranjang, kakek bertanya, "Bagaimana beban di pundakmu? Apakah berat?" "Ya, pastilah, kek. Semakin lama, semakin berat beban di pundak saya." Kakek menyuruhnya berhenti dan berkata, "Keranjang dan beban di pundakmu sama seperti kehidupanmu saat ini. Saat kita lahir di dunia ini, sama dengan keranjang kosong. Dan di sepanjang perjalanan hidup, kita punguti setiap apa yang kita inginkan dan kita masukkan ke dalam keranjang. Maka, semakin lama, pasti akan semakin berat." "Bagaimana caranya, kek, agar lebih ringan?" tanya si pemuda. Bukannya menjawab, si kakek malah bertanya, "Anak muda, apakah kamu mau meninggalkan keluarga, pekerjaanmu, atau semua yang kamu punyai?" Anak muda itu menggelengkan kepala. "Sepanjang kehidupan manusia, begitu banyak kesulitan, rintangan, tantangan yang telah dilewati dan akan dihadapi. Setiap kita berhasil melewatinya, kita pasti akan bertumbuh. Dan kemudian akan muncul lagi ujian baru. Begitulah seterusnya. Itulah kehidupan. Semakin besar prestasi yang kita ciptakan, pasti beban di pundak akan semakin besar pula. Saranku, bila semua yang kamu peroleh tidak ingin kamu lepaskan, terimalah beban itu sebagaimana adanya. Jangan menganggap sebagai beban, tetapi sebagai tanggung jawab yang membahagiakan. Maka, seberat apapun beban yang kamu pikul, kamu tidak akan begitu merasakannya. Dan perlu kamu ingat, setiap manusia berkewajiban memikul tanggung jawabnya masing-masing. Pikulan atau beban itu tidak dapat dialihkan ke pundak orang lain. Apakah kamu mengerti?" Dengan perasaan plong, lega, pemuda itu menjawab, "Saya puas sekali. Terima kasih, kek." Pendengar yang budiman, begitu pentingnya pengertian kita tentang tanggung jawab. Di kehidupan ini, entah kita berperan sebagai ibu atau kepala rumah tangga, sebagai anak, sebagai pejabat, wirausahawan, karyawan, atau profesional, dan lain sebagainya, kita tidak mungkin bisa lari dari keranjang beban kehidupan. Apalagi, mengalihkan begitu saja beban kita kepada orang lain. Kita harus berani bertanggung jawab atas kehidupan kita sendiri. Dengan mengerti dan menjalani tanggung jawab, kita akan mampu mengarungi kehidupan ini dengan optimis, kreatif, energik,

Itulah kata bijak tokoh dunia. Ada sesuatu yang baik di balik semua kegagalan. Anda tidak melihat hal tersebut sekarang. Waktu akan mengungkapkannya. Jadi, bersabarlah. Suami Sivananda.

0: Nah, pendengar yang budiman, sampailah kita pada kisah pamungkas dari 10 kisah yang syarat keteladanan dalam CD audiobook Wisdom and Motivation Series ini. Kisah penutup ini akan menyiratkan betapa penting dan luar biasanya kekuatan fokus yang dibarengi dengan usaha dan latihan sungguh-sungguh.
1: Tuobe Wangzi, Pangeran Bongko. Alkisah, di sebuah kerajaan, sang raja memerintah dengan bijaksana dan dicintai oleh rakyatnya. Raja mempunyai seorang putra berwajah tampan dan cerdas, tetapi sayang mempunyai cacat fisik, yaitu tubuhnya agak bongkok, sehingga mengakibatkan pangeran menjadi pendiam, minder, dan tidak percaya diri. Keadaan ini membuat raja risau dan sedih, karena bila kelak tiba saatnya sang pangeran harus naik takhta, dia pasti tidak dapat memerintah rakyatnya dengan baik dan bijaksana. Para penasihat raja yang setia sangat memahami kegundahan hati junjungannya. Maka setelah berembuk berulang kali, diam-diam para penasihat memesan sebuah patung kepada pemahat istana yang akan dihadiahkan kepada sang pangeran kelak di hari ulang tahunnya. Saat tiba hari itu, hadiah diberikan kepada sang pangeran dan bertuliskan di sana, "Untuk calon pemimpin kami, atas nama seluruh rakyat yang mencintai pangeran." Kemudian dibukanya selubung kain penutup dan tampak sungguh menakjubkan. Sebuah patung berwajah tampan sang pangeran dengan tubuh tegak dan tegap penuh wibawa. Dan ukuran patung itu pun persis dengan postur tubuhnya. Pangeran senang sekali menerima hadiah itu dan diletakkannya di taman belakang istana kerajaan. Setiap kali melihat patung dirinya, sang pangeran begitu mengagumi. Dalam hati pangeran berkata, "Patung pemberian ini tentu melambangkan keinginan rakyatku untuk memiliki raja bertubuh normal dan tegap. Sudah tentu, aku ingin menjadi seperti yang diharapkan oleh mereka." Menyadari akan hal itu, setiap hari pangeran dengan semangat berjalan mengelilingi taman dengan patung yang berdiri tegak sebagai fokusnya. Berlatih dengan meniru berdiri tegap dan berjalan tegak. Kebiasaan berlatih seperti itu dijalani secara konsisten, hari demi hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan. Tidak terasa, tahun pun telah berganti. Latihan yang dilakukan sang pangeran terus menerus yang luar biasa seperti itu, akhirnya membuahkan hasil yang menakjubkan. Masih dengan wajah tampan yang sama, tetapi saat ini pangeran telah memiliki tubuh setegap dan setegak patung yang berdiri di taman itu. Raja sangat gembira dan berbahagia sekali dengan perubahan ini. Sang pangeran seolah-olah lahir menjadi manusia baru, dengan wajah berseri-seri, bertubuh tegak, tegap, penuh percaya diri, dan siap mengemban tanggung jawab sebagai raja yang baru. Pendengar yang budiman, dari cerita tersebut bisa saya simpulkan betapa kekuatan dari kebiasaan yang terlatih dan fokus pada tujuan ternyata mampu mengubah apa yang semula tampak tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang tidak bisa menjadi bisa. Sama halnya di dalam kehidupan kita, jika ingin mengubah sebuah mimpi menjadi nyata, mengganti kebiasaan jelek menjadi baik, membuat harapan menjadi wujud nyata, membuat sesuatu yang sudah mundur menjadi maju kembali, maka kita harus berani mengambil keputusan untuk menentukan fokus sasaran dan sekaligus membangun Liang Hao Te Si Kuan, yaitu kebiasaan-kebiasaan positif secara ketat, keras, dan berkesinambungan. Dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang positif, terlatih, dan konstruktif, saya yakin kekuatan kebiasaan itu akan mampu menghantarkan kita pada puncak kesuksesan yang gemilang.

Itulah kata bijak tokoh dunia. Bersyukurlah atas apa yang Anda miliki, Anda akan berakhir dengan memiliki lebih banyak. Jika Anda berkonsentrasi pada apa yang tidak Anda miliki, Anda tidak akan pernah memiliki cukup.

0: pendengar yang budiman. Berikut ini kita akan mendengarkan sebuah kisah tentang perjuangan seseorang untuk bisa memiliki rumah. Sebuah perjuangan yang lazim, wajar, dan tampak cukup heroik ini sayangnya diwarnai dengan kejanggalan dalam penghayatannya, sehingga hasil akhirnya pun jauh dari ideal kita pada umumnya.
1: Taikuan德家, rumah cicilan. Dikisahkan seorang pemuda dari keluarga yang miskin. Rumah tinggal pun sering berpindah-pindah karena rumah sewa. Dalam hidupnya, keinginan terbesarnya adalah memiliki rumah sendiri. Saat menikah, dia memaksakan diri untuk membeli rumah dengan cicilan selama 15 tahun. Walaupun dia tahu dengan gaji yang diterima harus diatur sehemat mungkin agar kebutuhan hidup bisa berlangsung. Maka sejak saat itu, hidup mereka terpola dengan sangat hemat, irit, dan tanpa keleluasan sedikit pun untuk bersantai. Si suami sangat ketat mengatur segala sesuatunya agar cicilan rumah dapat terlunasi. Sehingga hari-hari dijalani dengan suasana tegang, mudah emosi, ketat sekali dalam pengeluaran uang. Waktu terus berjalan. Suatu hari, ibunya menyatakan keinginannya kepada anaknya. "Anakku, keinginan ibu sebelum meninggal adalah bisa pergi ke luar negeri. Ibu mempunyai sedikit tabungan. Apakah kamu bisa membantu menambahkan kekurangannya?" "Sabar, Bu. Jangan sekarang. Kita harus berhemat, irit, mengatur sedetil mungkin pengeluaran kita agar bisa tetap membayar cicilan rumah." Berkali-kali, selalu dengan jawaban yang sama. Si istri pun beberapa kali mengajak suaminya untuk pergi makan malam ke restoran atau sekedar bersantai. Dan jawabannya juga kurang lebih sama dengan jawaban yang diberikan kepada si ibu. Alasan penghematan untuk membayar cicilan sangatlah penting menurut dia. Istrinya pun mulai tertekan dan jenuh dengan keadaan seperti itu. Dan bila suatu hari si anak meminta uang jajan dan saat yang lain minta dibelikan mainan dengan disertai tangisan pun, si ayah tetap tidak mau mengabulkan dengan alasan yang itu-itu juga. Hari-hari pun berlalu dengan stres dan monoton. Tidak terasa, 15 tahun kemudian, saat cicilan rumah telah selesai, rumah telah sepenuhnya menjadi miliknya. Tetapi, saat itu, rumah hanyalah sebentuk bangunan, tanpa ada apa-apa lagi di dalamnya. Tanpa kehangatan, tanpa kebahagiaan, si suami tinggal seorang diri di situ. Istrinya telah pergi meninggalkan dia. Dan hak asuh anak dimiliki istrinya. Mereka telah bercerai. Ibunya pun sudah meninggal dunia beberapa tahun silam tanpa pernah terkabul permintaan terakhirnya, yaitu pergi ke luar negeri. Hidup terasa hampa, dingin, dan kosong. Laki-laki itu tidak mengerti kenapa saat tujuan hidup yang diagungkan tercapai, sertifikat rumah ada di tangannya, justru cinta, kehangatan, dan kebahagiaan pergi begitu saja.

Pendengar yang budiman, tidak salah kita semua memiliki cita-cita besar untuk diraih, termasuk mendapatkan rumah, mobil mewah, kekayaan materi, dan lain sebagainya. Tetapi demi tercapainya semua yang kita inginkan itu, kita tetap membutuhkan perhitungan yang cermat dan bijak. Apa artinya kita bisa mendapatkan semua materi yang kita inginkan, tetapi kita harus kehilangan kebahagiaan dan orang-orang yang kita cintai? Maka, Puyao Mien Chiang, jangan paksakan sesuatu yang tidak pantas dipaksa, kalau hanya penyesalan dan penderitaan yang akan

Inilah kata bijak tokoh dunia. Tahap tertinggi dalam budaya moral adalah ketika kita menyadari bahwa kita seharusnya mengendalikan pikiran kita. Charles Darwin.

01 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar di seluruh Nusantara atau dimanapun Anda berada, sampai di sini berakhir sudah seluruh rangkaian acara dari program 1 RRI Ranai sepanjang hari ini, hari Selasa tanggal 29 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rita Retnandari dan operator Bung Elvis Mariana mengucapkan selamat malam. Sampai jumpa, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan pengembangan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di tanah air. Laporannya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Ya, yang jelas tadi Bapak Presiden punya komitmen yang sangat-sangat kuat untuk menyelamatkan generasi masa depan.
2: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arief Satria mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk menghadirkan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Hal itu diungkapkan Kepala BRIN usai mengikuti rapat terbatas atau ratas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi. Arief Satria menyebut bahwa hal ini sebagai respon kepedulian kepala negara menyikapi maraknya penyalahgunaan narkotika, khususnya di kalangan generasi penerus bangsa. Untuk itu, ia menuturkan sebagai pengampu riset dan inovasi, BRIN diinstruksikan Presiden Prabowo untuk dapat menggencarkan inovasi riset dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika sejak dini.
1: Oleh karena itu, memang kita diminta untuk memperkuat riset dan inovasi ya, berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyelamatkan generasi ke depan itu. Termasuk dalamnya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi. Bagaimana metodenya dan sebagainya, dan BRIN diminta memberikan kontribusi berkaitan dengan itu. Kemudian yang kedua, kita juga diminta untuk melakukan kajian berkaitan dengan alat-alat deteksi yang murah ya, yang kemudian bisa digunakan untuk melakukan pencegahan.
2: Senada hal tersebut, Kepala Badan Narkotika Nasional BNN, Komjen Pol Suyudi Aryo Seto menyebut, arahan Presiden Prabowo Subianto dalam menggencarkan riset dan inovasi penanganan penyalahgunaan narkotika menjadi langkah strategis dalam menghadapi kelebihan kapasitas rumah tahanan atau rutan dan lembaga pemasyarakatan atau lapas di Indonesia. Sebab diungkapkan Suyudi, dari jumlah penghuni rutan dan lapas yang saat ini berkisar 274.000 hingga 276.000 orang, sebanyak 80% diantaranya yakni merupakan warga binaan dan narapidana kait penyalahgunaan narkotika.
3: Yang telah ditangani dan telah ditahan, kemudian tapi tetap berkebutuhan untuk melakukan rehabilitasi. Kira-kira seperti itu. Nah, kita tahu bahwa di lapas ini kan sudah over capacity dan juga sebagian besar hampir 80% itu adalah tahanan narkotika. Nah, tentunya ini bagaimana negara menyikapi ini sehingga para narapidana yang memang berkebutuhan untuk direhabilitasi ya tetap dapat kita jangkau.
2: Lebih lanjut, Kepala BNN Suyudi menuturkan, selain penanganan jumlah penyalahgunaan narkotika, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyoroti maraknya penyalahgunaan narkotika melalui medium rokok elektronik jenis vape. Untuk menindaklanjuti hal ini, BNN diungkapkan Komjen Pol Suyudi akan mendalami regulasi penyalahgunaan narkotika vape bersama dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
0: Pendengar, pemerintah membentuk 83.000 pos bantuan hukum atau pos bankum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
4: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas terkait hukum, termasuk di dalamnya adalah pemberantasan narkotika di tanah air. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan, salah satu yang dibahas yakni pos bantuan hukum atau pos bakum yang berada di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Pos bakum merupakan layanan hukum gratis untuk membantu masyarakat kurang mampu. Menteri Supratman Andi menjelaskan, saat ini telah terbentuk 83.000 pos bakum di seluruh Indonesia. Selain itu, terdapat 16.000 kasus yang masuk ke pos bakum dan 14.000 diantaranya diselesaikan secara restoratif justice atau diselesaikan secara kekeluargaan. Menteri Supratman mengatakan dengan adanya restoratif justice, negara bisa menghemat 1,2 triliun rupiah. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Supratman pada wartawan usai ratas di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
5: Jumlah aduan yang masuk itu 16.000 kasus, kurang lebih 16.000 kasus. Yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14.000 kasus yang tadinya ini kasus harusnya berlanjut sampai ke proses tingkat peradilan. Tapi alhamdulillah dengan keberadaan pos bankum itu bisa kita selesaikan lewat pendekatan restorative justice. Dan kira-kira kalau ini seandainya terus ke pengadilan, maka dengan restoratif justice ini, negara bisa menghemat 1,2 triliun dari penyelesaian kasus 14.000 kasus yang kita selesaikan lewat mekanisme mediasi. Ada 2.000 kasus yang akan diteruskan lewat proses bantuan hukum gratis, dan itu terus dilakukan.
4: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan Raktas juga membahas pemberantasan narkoba di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi untuk menyiapkan teknologi dan kurikulum terkait dengan pemberantasan narkoba.
6: Dan mengarahkan bagaimana model kurikulum atau pendidikan yang ada sehingga itu akhirnya bisa betul-betul merubah ya. Tadi juga kan kita beberapa kasus yang ada di kampus-kampus, ya, dokter-dokter kita RSCM, peneliti dari UI menyampaikan perlunya cara ini ya, cara rehabilitasi yang sudah menggunakan teknologi.

dini hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke 81 tahun. 81 tahun mengudara, menyuarakan denyut negeri, menjembatani suara rakyat, dan merawat persatuan dalam keberagaman. Dari gelombang udara hingga ruang digital, RRI terus hadir membawa informasi, edukasi, hiburan, serta suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Semoga RRI senantiasa menjadi corong kebangsaan, menjaga kebenaran informasi, pemersatu anak bangsa, dan sahabat masyarakat dalam setiap zaman. Teruslah mengudara, menyuarakan Indonesia dengan hati, merawat persaudaraan dengan kata, dan menyalakan harapan untuk masa depan bangsa negara Indonesia. Sekali lagi, Dirgahayu RRI ke 81 tahun. Sekali mengudara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saya Waryono dari Rejomulyo, Lampung Selatan, Jati Agung. Selamat RRI ke-81. Jaya terus.
1: Tahukah kamu, Tan Malaka ternyata pernah berjuang lewat pendidikan. Tahun 1921, Tan Malaka dipercaya mengajar di Sekolah Sarekat Islam di Semarang. Sekolah ini ditujukan untuk anak-anak rakyat biasa, bukan hanya untuk kalangan berada. Menariknya, pendidikan yang diberikan Tan Malaka nggak cuma soal membaca dan berhitung. Ia ingin murid-muridnya memahami keadaan di sekitar mereka, berpikir kritis, dan punya kesadaran tentang kehidupan masyarakat. Bagi Tan Malaka, pendidikan bukan sekedar membuat seseorang pintar, tapi juga mengajari kita buat berpikir kritis dan berani menyampaikan pendapat. Jadi, sebelum dikenal sebagai tokoh perjuangan, Tan Malaka ternyata sudah lebih dulu menggunakan pendidikan sebagai salah satu jalan untuk melawan penjajahan.
2: Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
4: Luar biasa penampilan pemukau, serangan yang sangat baik dari Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga. Dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro
1: 3. Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari pendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Lukman Tara dalam Indonesia Menyapa Dini Hari di segmen Kopi Pro 3. Kali ini kita mengangkat tema terkait dengan masa tunggu haji Indonesia dipangkas menjadi 14 tahun. Apa sih maksud masa tunggu haji dipangkas menjadi 14 tahun? Ini perlu diluruskan ya terlebih dahulu. Karena angka 14 tahun yang diumumkan pemerintah pada 28 September 2026 ini bukan berarti seluruh calon jemaah haji Indonesia sekarang otomatis mendapat kepastian berangkat dalam 14 tahun. Angka tersebut dikatakan pemerintah ini sebagai antrian faktual atau rata-rata setelah dilakukan validasi dan pembersihan data. Dan ini penting karena data resmi daftar tunggu yang ditampilkan Kementerian Haji dan Umroh masih menunjukkan angka masa tunggu administratif yang jauh lebih panjang di sejumlah provinsi. Misalnya, laman data resmi menampilkan sekitar 29 tahun di beberapa provinsi. Nah, di mana 14 tahun angka antrian ini? Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak mengatakan pemerintah melakukan validasi terhadap sekitar 5,7 juta data jemaah yang berada dalam daftar antrian. Hasilnya ditemukan sekitar 400 ribu data yang dinilai tidak valid. Setelah data tersebut dibersihkan dan antrian dihitung kembali berdasarkan kondisi yang dianggap faktual, pemerintah menyatakan rata-rata masa tunggu jemaah yang berangkat pada 2026 adalah 14 tahun gitu ya. Jadi secara sederhananya, bukan kuota hajinya tiba-tiba membuat antrian 26 tahun dipotong jadi 14 tahun. Yang berubah terutama adalah dasar perhitungan antriannya setelah data dibersihkan.

Nanti Anda bisa sampaikan komentar dan opini Anda di Kopi Pro 3 untuk hari ini Rabu 30 September 2026 melalui layanan telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Menemani malam hari Anda ada ayat-ayat cinta dari Rosa sebelum kita masuk ke Kopi Pro 3 sesi pertama ini.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun adalah perjalanan panjang pengabdian RRI kepada bangsa dan negara. Sejak awal kemerdekaan hingga memasuki era digital saat ini, RRI senantiasa hadir menjadi suara pemersatu bangsa, menjangkau masyarakat hingga ke berbagai penjuru tanah air, serta menghadirkan informasi yang mencerdaskan, mencerahkan, dan memperkuat semangat kebangsaan. Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan lanskap media, saya berharap RRI terus bertransformasi dan berinovasi sekaligus tetap teguh menjalankan perannya sebagai media publik yang independen, terpercaya, serta berpihak pada kepentingan bangsa dan masyarakat. Teruslah menjadi ruang bagi keberagaman, penjaga nilai-nilai kebangsaan, serta jembatan komunikasi yang mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: tanggal 30 September dikenang sebagai peristiwa berdarah setiap tahunnya. Peristiwa ini disebut dengan gerakan G30S PKI, aksi pemberontakan yang terjadi pada 30 September hingga 1 Oktober 1965 di Indonesia itu mengakibatkan pembunuhan 6 perwira tinggi militer Indonesia dan beberapa orang lainnya dalam usaha percobaan kudeta. Para dewan jenderal dan perwira tinggi yang meninggal dunia atas kekejaman G30S PKI yang kemudian ditemukan di sumur Lubang Buaya adalah Letjen Anumerta Ahmad Yani, Mayjen Raden Suprapto, Mayjen MT Haryono, Mayjen S. Parman, Brigjen D. Ivan Jaitan, Brigjen Sutoyo Siswowiharjo, dan Kapten Letu Pier Andreas Tendean. Tanggal 30 September diperingati sebagai Hari Podcast Internasional atau International Podcast Day. Podcast adalah rekaman audio digital dari program bergaya radio. Peringatan Hari Podcast Internasional dimulai pada tahun 2014. Dilansir laman National Day Calendar, Steve Lee, pendiri Modern Life Network, menciptakan hari ini untuk mempromosikan podcasting sebagai media hiburan dan pendidikan yang sangat baik.
1: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Dan di malam hari ini, di segmen ini kita akan bahas soal ibadah haji dan umroh. Kementerian Haji dan Umroh membawa kabar baik bagi calon jemaah calon haji di Indonesia. Masa tunggu antrean haji yang sebelumnya mencapai puluhan tahun kini berhasil dipangkas secara signifikan hingga rata-rata menjadi 14 tahun saja. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Azhar Simanjuntak mengatakan formula baru sejatinya telah diterapkan sejak tahun lalu hingga berhasil menekan angka antrean dari 49 tahun menjadi rata-rata 26 tahun. Namun waktu tunggu 26 tahun masih tergolong lama bagi masyarakat. Bagaimana cara memangkas masa tunggu tersebut? Apa faktor utama yang selama ini membuat antrean haji begitu panjang? Dan untuk membahas itu, pendengar, kami telah terhubung dengan staf ahli dari Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj, Pak Hasan Afandi. Pak Hasan, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Fajar.
1: Kabar baik, Pak Hasan.
2: Alhamdulillah baik.
1: Ini juga kabar baik bagi para jemaah calon haji kita di Indonesia. Ada pemangkasan waktu tunggu menjadi 14 tahun. Ada yang bisa disampaikan mengenai rencana pemerintah apa pemangkasan antrian ini? Pak Hasan, silakan, Pak.
2: Ya, itu sebenarnya begini. Di tahun 2025 lalu itu Kementerian Haji melakukan perubahan alokasi kuota dengan cara membuat alokasi kuota menjadi lebih adil dan proporsional terhadap jumlah daftar tunggu masing-masing provinsi. Semakin besar daftar tunggu di sebuah provinsi, makin besar kuotanya. Perubahan formula tersebut, formula alokasi tersebut kemudian merubah. Yang dulunya ada yang berangkat cepat, 14-an tahun, dan masa tunggu ada juga kabupaten di Sulawesi Selatan yang masa tunggunya hingga 47 tahun, itu kemudian menjadi lebih seragam, menjadi 26 tahun gitu kan.
1: Dengan merubah kuota?
2: Dengan perubahan, bukan. Tidak ada penambahan kuota apapun, tidak ada perubahan kuota apapun, itu lebih kepada perubahan cara formulasi penghitungan kita membagi kuota. Dulunya pembagian kuota
1: Okay. itu saya ulangi lagi. Coba dikoreksi ya Pak Hasan. Jadi setiap daerah kan punya kuota-kuota

0: Kita ke informasi lain, kali ini Badan Geologi ESDM telah memetakan potensi dampak pertemuan dari lempeng tektonik Indonesia. Bagaimana hal ini harus diwaspadai, bukan dengan kepanikan, tetapi dengan pengetahuan. Sudah bersama kami peneliti pusat dari riset kebencanaan geologi Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, ada Pak Edi Hidayat.
1: Wawancara Pro3.
0: Pak Edi, mungkin bisa memberikan gambaran informasi terlebih dahulu ya, tentang seperti apa sih sebenarnya ini merupakan, kita tahu bahwa kita tinggal di daerah yang rawan bencana. Namun sering sekali setiap ada bencana, kita itu lebih panik daripada mengetahui dan memahami jenis-jenisnya ataupun apa yang harus dilakukan. Menurut Pak Edi, apa yang sebenarnya masyarakat perlu ketahui dari persoalan lempeng tektonik ini?
2: Ya, betul. Jadi Indonesia ini kan secara geologis memang diciptakan Tuhan itu berada pada posisi yang sebenarnya dari sisi geologi itu positifnya banyak gitu ya. Tetapi di sisi lain resiko kebencanaan geologi juga banyak gitu. Nah, ini yang kadang-kadang masyarakat tidak terlalu paham dengan kondisi tersebut. Jadi kalau kita lihat kondisi geologi negara kita itu seperti dua mata uang gitu ya. Jadi tidak bisa dipisahkan. Sumber daya alamnya melimpah, tetapi risiko kebencanaan, bencana geologinya juga sangat banyak. Nah, ini yang justru masyarakat kadang-kadang mungkin ya tidak terlalu paham dengan risikonya tersebut. Sehingga masyarakat hanya banyak mengetahui kekayaannya yang melimpah saja, ya, menikmati kekayaannya, tetapi sebenarnya di sisi lain juga kondisi geologi itu memendam potensi bencana yang besar juga. Jadi artinya memang ini terkait dengan kebencanaan ini perlu terus didiseminasikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat bukan menakut-takuti ya, bukan menakut-takuti masyarakat, tetapi supaya masyarakat lebih aware terkait dengan posisi geologi Indonesia yang memang potensi bencananya juga cukup banyak gitu, Mbak.
0: Oke. Kalau memang kita bisa kita kan tidak bisa mendeteksi ya, tapi kita mungkin bisa lebih mempelajari sifatnya, dari getarannya, dari bentukannya, begitu. Apa yang mungkin Pak Edi juga bisa share sebagai insight baru bagi masyarakat?
2: Ya. Jadi secara regional, bahwa Kepulauan Indonesia itu memang secara geologi didorong oleh tiga tumbukan lempeng besar gitu ya. Jadi ada lempeng Indo-Australia dari selatan, kemudian lempeng Eurasia dari utara, dan lempeng Pasifik dari timur. Nah, mereka ini bergerak terus, punya kecepatan antara 7 sampai 11 cm per tahun. Nah, dampaknya kepada Kepulauan Indonesia, energi yang dari lempeng-lempeng tersebut pasti akan diakomodasi, kemudian tersalurkan ke posisi kepulauan-kepulauan Indonesia, baik dalam bentuk getaran yang bisa menyebabkan gempa ataupun kondisi lain, misalkan terjadinya gunung api gitu ya. Jadi secara geologi memang tumbukan inilah, zona tumbukan lempeng inilah yang menyebabkan secara geologi tadi Indonesia ini kaya dengan sumber daya alamnya, tetapi di sisi lain Indonesia pun memendam potensi bencana geologinya, terutama gempa bumi gitu ya, akibat dari akumulasi energi yang tersimpan dari tabrakan tiga lempeng besar tersebut.
0: Oke. Jadi memang karena dia saling berpapasan begitu ya, dua lempeng dalam sejajar, jadi memang dia posisi gampangnya dia menghancurkan kerak bumi tersebut begitu ya. Itu yang akhirnya kemudian menjadi kita ketahui sebagai gempa tadi ya.
2: Betul. Jadi kalau kita menggambarkan lempeng Indo-Australia saja misalkan, yang ada di barat Sumatera dan di selatan Jawa sampai ke arah timur Sumba gitu, dia ini menujam di bawah kepulauan-kepulauan tersebut gitu, menujam ke bawah. Nah, dengan menujam ke bawah pasti ada gesekan di antara dua bidang tersebut gitu ya. Yang satu bidang dari lempeng Samudra Indo-Australia, dia akan menujam di bawah lempeng daratan dari kepulauan Indonesia, Sumatera, Jawa gitu. Nah, batas batas antara pertemuannya ini, nah disitulah terjadi gesekan yang kemudian akumulasi energi terkumpul, dan kalau suatu saat akumulasi energi tersebut sudah tidak dapat ditahan oleh batuan, nah itulah yang akan kemudian dia pecah menyebabkan gempa di jalur tersebut. Itu kalau gempanya disubduksi. Tetapi boleh jadi gempanya itu ada yang di daratan pulaunya sendiri, yang kita kenal sebagai sumber gempa dari sesar aktif. Tapi intinya sama, jadi ada energi akumulasi yang tersimpan di dalam batuan, kemudian batuan tersebut tidak lagi dapat menahan energi yang terkumpul, kemudian dia pecah menjadi getaran gempa, itu yang kita rasakan.
0: Oke. Nah, kalau kita kaitkan ya dengan selain pertemuan lempeng utama dunia dan dikelilingi oleh Ring of Fire begitu. Nah, bagaimana juga dengan dampak-dampak dari erupsi dan sebagainya begitu?
2: Ya. Nah, jalur subduksi ini akan berdempetan dengan jalur yang kita kenal sebagai Ring of Fire. Jalurnya gunung api gitu ya. Jadi subduksi misalkan di laut, tadi di laut sebelah barat Sumatera, kemudian ke selatan Jawa. Nah, Ring of Fire-nya ada di tengah-tengah pulau, pulau Sumatera ke Jawa, dengan kemunculan gunung berapi yang ada di pulau-pulau tersebut, ya, sampai ke timur gitu. Nah, tentunya ini satu kondisi ya, gunung-gunung api itu kan kalau sisi positifnya, di bawahnya itu ada aktivitas magmatisme gitu ya, itu yang bisa menyebabkan terbentuknya logam-logam mulia gitu ya. Tetapi di sisi lain kalau dia sebagai gunung api yang masih aktif, nah ini yang harus kita waspadai, karena magma itu dia punya tekanan, jikalau dia melampaui tekanan batas tekanannya tersebut karena panas gitu ya, punya gas juga, nah ini yang akan menjadi erupsi. Nah tentunya ini yang akan berbahaya pada saat tersebut, pada saat terjadi erupsi tersebut. Tetapi hasil erupsi tersebut, sebenarnya debu vulkanik itu dalam waktu puluhan tahun itu akan menjadi sumber kesuburan tanah juga.
0: Ya. Makanya memang orang-orang yang tinggal di daerah misalnya gunung api aktif begitu, tentunya tanahnya menjadi lebih subur untuk ditanami bermacam-macam begitu ya. Jadi plus minus ya, Pak Edi.
2: Ya, betul. Jadi memang pada saat letusannya pasti ada dampak negatif yang besar ya. Tetapi setelah puluhan tahun itu akan menjadi lahan yang subur ya. Seperti kita lihatlah di daerah-daerah vulkanik aktif itu memang bagian lahannya menjadi lahan yang subur gitu ya. Karena tadi panasnya debu itu akan menjadi bahan organik yang menjadi penyubur di daerah-daerah tersebut.
0: Oke. Ini kan seperti taken for granted gitu ya, artinya kontrak kita dengan alam begitu. Nah, apa yang kemudian Pak Edi sebagai masyarakat ya, kita kalau misalnya ada gempa bumi saja, sering sekali kita itu termakan oleh informasi hoax, apalagi media sosial kadang-kadang juga sulit untuk diverifikasi. Sampai berapa menit ketika kejadian kita harus mengetahui bahwa oke, ini akan menyebabkan tsunami, ini akan ada nggak yang mungkin bisa menjadi alarm alam begitu?
2: Ya, jadi gini, untuk kejadian gempa buminya sendiri, prediksi tepat itu belum ada alat canggih pun dimanapun ya, bisa menentukan misalkan jam segini akan terjadi gempa besar di daerah ini gitu ya, tepatnya itu belum ada alat. Makanya gempa itu kan seperti seolah-olah tiba-tiba gitu ya. Tetapi sebenarnya para pakar peneliti kegempaan ini sudah bisa membuat potensinya. Jadi jalur potensi gempa itu ada di mana-dimananya sudah diketahui, sudah dapat dipetakan. Sampai besaran gempa yang memungkinkan magnitude jika terjadi gempa itu besarannya berapa itu bisa dihitung gitu. Tetapi ini yang menjadi kendala di kita itu belum ada alat yang bisa mendeteksi langsung kapan akan terjadi gempa gitu. Ya. Dan itulah yang kemudian waktunya antara gempa terkait dengan potensi tadi yang disampaikan tsunami gitu ya, jika ada gempanya di laut, nah ini waktunya memang cukup mepet gitu. Seperti kejadian di Pangandaran itu cuma beberapa menit gitu. Tetapi justru justru beberapa menit ini adalah waktu emas golden time untuk kita bisa menyelamatkan diri gitu ya, dari gempa kemudian datangnya tsunami gitu. Nah, yang perlu kita waspadai itu yang pertama nih, yang harus kita tahu dulu posisi tempat tinggal kita gitu. Sehingga kalau ada gempa, karena tadi gempanya itu akan datang tiba-tiba, tetapi tsunami-nya bisa diprediksi sebenarnya. Makanya BMKG kadang-kadang mengeluarkan, oh terjadi gempa, potensi tsunami atau tidak biasanya. Nah, itu bisa kalau untuk tsunami-nya. Tetapi kalau gempanya sendiri itu tidak bisa diprediksi. Jadi yang pertama kita harus tahu dulu posisi tempat tinggal kita di mana. Sehingga kalau ada gempa, kita harus lari kemana, ya, menyelamatkan diri. Dan kira-kira berapa lama kita harus cepat keluar dari tempat tinggal kita. Jarak kemudian waktu datangnya tsunami ini yang harus kita pelajari.
0: Okay.
2: Dan inilah yang kemudian dipelajari oleh para pakar untuk tadi golden time-nya itu, kira-kira masyarakat ini bisa mampu menyelamatkan diri dalam berapa menit gitu.
0: Nah, ya. Biasanya kalau seperti itu kan BRIN sendiri sudah membuat misalnya semacam panduan, guideline tersederhana yang kemudian dikolaborasikan dengan Kementerian Pendidikan, Kementerian Dalam Negeri, ataupun juga pihak-pihak terkait yang mengkomunikasikan terkait dengan penanganan dini pada saat gempa atau tindakan urgen yang harus dilakukan saat gempa.
2: Betul, jadi hasil penelitian dari BRIN ini terkait dengan tadi potensi di mana titik-titik kegempaan itu, kemudian potensi tsunami juga tidak terjadi gempa jika di laut, di mana juga potensinya sudah ada. Nah, itu sudah kita diseminasikan juga ke pemerintah daerah, BPBD gitu ya. Terutama yang misalkan di selatan Jawa, misalkan yang berhadapan langsung dengan laut. Nah, itu sudah kita diseminasikan, kemudian bekerjasama juga dengan BPBD dan membuat tindakan-tindakan sederhana yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Misal tadi ya, yang kita sampaikan kepada masyarakat itu, kita mengetahui dulu posisi rumah kita itu ada di mana gitu, kalau di dalam peta jaraknya berapa meter dari garis pantai laut tersebut gitu. Jadi jika ada gempa itu kita harus lari kemana. Nah, itu sudah kita sampaikan, kemudian bekerjasama juga dengan pemerintah daerah. Kemudian yang kita sampaikan juga terkait dengan tas keselamatan misalkan, kira-kira kita harus punya tas seperti apa yang isinya misalkan obat-obatan, makanan ringan jikalau terjadi gempa atau tsunami. Itu yang harus kita waspadai. Jadi intinya apa yang kita lakukan dari hasil penelitian, dari riset ini, sudah kita kolaborasikan juga dengan pemerintah daerah, baik lewat BPBD ya, di tiap-tiap daerah, ataupun di dinas-dinas pendidikan dengan model-model sosialisasi kepada sekolah-sekolah. Itu yang kita lakukan di bawah ya. Seperti itu.
0: Oke, baik kalau gitu. Ada pesan-pesan lain mungkin yang ingin disampaikan juga kepada seluruh pendengar pemirsa kita, Pak Edi, silakan.
2: Ya, jadi tadi harus kita tahu bahwa Kepulauan Indonesia ini memang secara geologi dari tabrakan tiga lempeng besar itu dampak positifnya banyak. Sumber daya alamnya banyak melimpah, dari mulai logam mulia, cekungan migas gitu ya. Kemudian adanya aktivitas magmatisme menghasilkan hidrotermal gitu ya, untuk panas bumi dan lain-lain. Tetapi di sisi lain pun Indonesia ini memendam potensi bencana geologi yang besar juga. Nah, itu yang harus kita tahu juga. Sehingga jika suatu saat misalkan tadi dampak negatif yang muncul, kita sudah minimal ya, kita bisa menghindari sehingga mengurangi korban jiwa maupun harta benda. Jadi intinya kita harus ngeh dan harus selalu waspada, tidak hanya memanfaatkan potensi positif dari kondisi geologi, tetapi kita pun harus mau mempelajari kira-kira risiko bencana apa yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Mungkin seperti itu.
0: Baik, kalau begitu Pak Edi, terima kasih banyak informasinya, ya, ilmunya. Mudah-mudahan kita di negara yang rawan bencana ini, kita juga semakin bisa sigap, semakin bisa memitigasi dengan baik. Salam sehat, salam sukses.
2: Terima kasih.
0: Demikian tadi perbincangan kami dengan peneliti dari Pusat Riset Kebencanaan Geologi Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Bapak Edi Hidayat.

0: Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti shelter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.

Sobat BMKG, berikut perakiraan cuaca Indonesia untuk hari Rabu 30 September 2026. Bersama saya Puji, mari simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, saat ini tidak terlihat adanya siklon tropis, bibit siklon tropis maupun sirkulasi siklonik yang cukup signifikan di wilayah Indonesia. Meskipun demikian, dinamika atmosfer menunjukkan potensi pembentukan awan hujan ataupun perlambatan angin dan pertemuan angin di sebagian wilayah daripada Sumatera, kemudian sebagian wilayah Jawa dan juga Kalimantan Barat, kemudian di sebagian wilayah Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertemuan awan hujan di sekitar wilayah tersebut. Kemudian, bagi Sobat BMKG pengguna transportasi udara, waspadai potensi pertumbuhan awan hujan ataupun awan cumulonimbus di sejumlah wilayah di Samudra Hindia Barat daripada Sumatera, kemudian di sebagian wilayah Aceh, Sumatera Utara, kemudian Selat Malaka bagian utara, Selat Karimata bagian utara,

untuk wilayah Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya diperkirakan besok cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk wilayah Bali, esok diperkirakan berawan tebal. Nusa Tenggara Barat ataupun Mataram, asap ataupun kabut serta di Kupang cerah berawan. Dan untuk wilayah Kalimantan, sebagian besar wilayah ataupun kota-kota besar di Kalimantan diperkirakan hujan ringan termasuk Tanjung Selor, Pontianak, Palangkaraya, dan juga Banjarmasin. Namun di Samarinda terdapat potensi udara kabur. Untuk wilayah Sulawesi, hujan ringan diperkirakan terjadi di Mamuju, sedangkan Makassar, Kendari, dan juga Manado cerah berawan hingga berawan tebal. Perlu diwaspadai adanya potensi udara kabur khususnya di Palu dan juga Gorontalo. Dan di wilayah Indonesia bagian timur, Ambon diperkirakan berawan tebal, Ternate cerah berawan, kemudian di Manokwari, Nabire, dan Jayawijaya diperkirakan hujan ringan. Di Sorong terdapat potensi udara kabur, sedangkan Jayapura dan Merauke terdapat potensi berawan. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, pada esok hari angin di Indonesia umumnya bertiup dengan kecepatan 5 hingga 25 knot. Waspadai gelombang tinggi yang dapat mencapai 2,5 hingga 4 meter yang berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Lampung, kemudian di Samudra Hindia Barat Banten, Jawa Tengah, dan juga Yogyakarta. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjir rob, khususnya di sebagian wilayah pesisir Sumatera Utara, pesisir Kepulauan Riau, pesisir Banten, pesisir Jawa Timur, pesisir Bali, pesisir Nusa Tenggara Barat, pesisir Kalimantan Utara, pesisir Kalimantan Selatan, pesisir Sulawesi Utara, pesisir Sulawesi Tengah, dan juga pesisir Maluku. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula resiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas dan sampai jumpa!

Pendengar di seluruh persada Nusantara atau dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Ranai Programa 1 yang mau udara dengan menempati frekuensi di 105,9 MHz. Akan menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu tanggal 30 September 2026. Dari Natuna Indonesia, Pro 1 RRI Ranai, kami yang bertugas, saya Yuli Samza. Selamat pagi, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita dengarkan Gema Wahyu Ilahi untuk pagi ini, Surah Al-Baqarah ayat 280 yang dibacakan oleh Apriansah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi kita sudah ikuti Gema Wahyu Ilahi untuk pagi ini. Dan selanjutnya pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Ranai. Kita akan simak rangkaian lagu-lagu Islami jelang nantinya kita simak pula Mutiara Pagi pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah berkurang harta karena disedekahkan. Tidaklah Allah menambahkan bagi hamba yang suka memaafkan kecuali menambahkan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang berendah hati karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

Imam Al-Ghazali berkata, menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah zikir, mencari ilmu adalah jihad.

bin Abi Thalib berkata, "Ketahuilah bahwa sabar, jika dipandang dalam permasalahan seseorang, adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya, jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak."

Dengar dimanapun Anda berada untuk lagu-lagu islami, kami cukupkan dulu hingga di sini. Selanjutnya mendengar pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat, kita akan simak Mutiara Pagi dengan judul Nikmati Umur, Jangan Lupa Bersyukur, yang akan disampaikan oleh penceramah Ustadz M. Yunus, S.Pd.I.

ما كسبت وهم لا يظلمون. صدق الله العظيم. Muslimin dan muslimat, pendengar RRI di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pada detik ini Allah masih memberikan nikmat karunia dan hidayahnya kepada kita. Allah masih panjangkan umur kita sampai hari ini. Allah masih berikan nikmat iman, Islam dan nikmat yang lainnya. Yang semua itu mudah-mudahan menjadi motivasi kita untuk berlaku taat dan senantiasa menjadi hamba yang pandai bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian selawat berserta salam kita sampaikan buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun topik dari pertemuan kita pada kali ini adalah nikmati umur, jangan lupa bersyukur. Tentunya kita maklumi, setiap kita yang terlahir di dunia ini sudah pasti diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sekian banyak nikmat yang Allah berikan, di antara nikmat itu ada nikmat hidup atau nikmat umur. Yang mana daripada ketika kita Allah berikan nikmat hidup atau nikmat umur ini, kita bisa melakukan segala bentuk aktivitas, baik itu masa kanak-kanak, remaja, dewasa hingga waktu tua kita. Allah memberikan nikmat umur kepada kita, silahkan untuk dinikmati sesuai dengan apa yang telah Allah perintahkan, bukan tidak boleh untuk dinikmati. Seperti yang disampaikan, setiap orang yang Allah berikan nikmat hidup, silakan misalnya berteman, bekerja, berkeluarga, bergaul, atau aktivitas apapun namanya, silakan untuk dinikmati. Karena yang namanya hidup di dunia adalah untuk kita nikmati, tetapi yang memang sudah dibolehkan. Ada aturan-aturannya yang harus dipatuhi. Masalah makanan nikmatilah, masalah yang lain nikmati selama itu dibolehkan. Dan jangan lupa, daripada nikmat yang Allah berikan, selain dinikmati, harus pula dibarengi dengan rasa syukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan. Karena di dalam Al-Baqarah 281 Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Baqarah 281 yang tadi sudah disampaikan, yang artinya takutlah kamu akan suatu hari yang kamu akan dikembalikan kepada Allah, kemudian disempurnakanlah balasan tiap-tiap jiwa apa yang telah dia usahakan sedang mereka tidak teraniaya. Pendengar kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali dalam hal ketika Allah berikan kepada kita nikmat hidup. Yang namanya kalau kita Allah beri nikmat hidup disebut sebagai nikmat, karena apapun boleh kita lakukan. Dan kalau kita lihat hari ini masih alhamdulillah kita telah Allah berikan nikmat hidup di antara yang lain. Mungkin saja hari ini di antara manusia-manusia yang lain sudah Allah ambil nikmat itu. Bukan berarti pula kita mendoakan orang untuk segera diambil nikmat umurnya, tidak. Tetapi kita masih bisa bersyukur Allah berikan nafas hingga hari ini yang semua itu adalah gratis. Tidak pernah Allah minta membayar. Itu hanya baru nikmat hidup di antara nikmat yang lain. Sungguh luar biasa.
Maka pertanyaannya, untuk apa umur itu sudah kita lakukan? Hendaknya kita pandai-pandai menimbang. Umur yang kita misalnya sekarang adalah fase dewasa. Apa yang sudah kita lakukan atas umur ini? Banyak amalnya justru atau banyak maksiat. Karena kalau ini yang kita pertimbangkan seperti yang disampaikan oleh Umar bin Khattab, hitung-hitunglah dirimu sebelum kau dihitung. Nah, artinya menimbang-nimbang. Luangkan waktu kita jenak untuk berpikir, merenung dan berzikir. Sudahkah yang kita lakukan itu lebih banyak perintah Allah, justru sebaliknya? Karena umur itu juga termasuk amanah, titipan daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kelak juga akan dipertanggungjawabkan kepada kita. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an umrihi bima abnahu wa an malihi bima fa'ala wa an malihi bima iktasabahu wa bima anfaqahu wa an jismihi bima ablahu. Yang artinya, belum lagi hilang jejak telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat, sehingga kepadanya telah diajukan 4 pertanyaan. Yang pertama, dari hal umur kemana dihabiskan? 2, dari hal ilmu, apa yang sudah diamalkan dengan ilmunya? Yang ketiga, dari harta, dari mana diperoleh dan untuk apa dibelanjakan? Dan yang keempat, dari hal tubuhnya, untuk apa dia pakai atau pergunakan? Pendengar kaum muslimin yang berbahagia, jelas bagi kita umur termasuk amanah yang kelak akan dipertanggungjawabkan. Sekiranya kita mampu menghiasi hidup kita untuk senantiasa melakukan ketaatan atau ibadah kepada Allah, maka itu yang disebut dengan bersyukur atas umur. Jangan sampai istilahnya, sudahlah kita berumur, tetapi kelakuan kita makin tidak karuan dan hancur. Lupa diri, lupa kepada ya tadi umur, dan kita bisa lihat tanda-tanda sudah mendekati kepada kita. Uban sudah mulai bertabur misalnya. Kulit yang dulunya kencang sudah kendur, gigi sudah mulai gugur, dan tak lama mungkin sudah mendekati liang kubur. Artinya, tetapi bukan hanya aus bagi yang berumur, karena masalah umur itu tidak pernah ada yang diberitahu. Yang pastinya dia datang kalau sudah waktunya. Artinya, apa saja yang ada di dunia ini yang boleh untuk dinikmati, mau jadi apa silahkan, bekerja apa silahkan, membuka keluarga silahkan, nikmati yang memang sudah dibolehkan. Tapi sekali lagi, nikmati hidup, nikmati umur. Satu yang tidak boleh lupa, jangan lupa bersyukur. Karena dengan syukur inilah yang namanya akan membawa kepada kita keselamatan, tidak lupa diri, dan senantiasa ingat kepada apa yang telah Allah berikan kepada kita, itu untuk disyukuri. Syukur bukan berarti hanya alhamdulillah, tetapi bersyukur yang sebenarnya ketika Allah memberi nikmat kepada kita dan mempergunakan nikmat itu sesuai dengan peruntukan yang telah Allah titipkan kepada kita. Punya mulut, bicaralah sesuai yang Allah perintahkan. Punya pendengaran dan lain sebagainya, punya harta, punya anak, semua itu pergunakan sesuai dengan yang Allah peruntukkan. Maka itu disebut juga bersyukur. Mudah-mudahan dari yang singkat ini menjadi ikhtibar bagi kita semua, bahwa siapapun kita, apapun pangkat derajat kita, sekaya apapun kita, sehebat apapun kita, pada suatu masa kita juga akan diambil nikmat itu oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikembalikan kepadanya. Mudah-mudahan kita semua dikembalikan atau diambil dalam keadaan husnul khotimah.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar dimanapun Anda berada, untuk pagi ini Mutiara Pagi sudah kita simak, dan selanjutnya jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat kita akan nikmati lagu-lagu Melayu ini sebagai penambah semangat Anda ya untuk memulai hari ini Rabu tanggal 30 September 2026 ya. Dan untuk Anda pendengar, mudah-mudahan lagu-lagu Melayu yang kami hadirkan ini menjadi mood booster untuk kita tetap semangat untuk memulai hari ya. Karena apapun hal yang akan kita hadapi, tentunya kita harus mulai dari pagi ya. Kalau dari pagi saja kita sudah tidak semangat, sudah tidak segar, tentu ini akan terbawa-bawa hingga siang nanti ya. Yang terpenting adalah niat kita dari pagi ini harus semangat ya untuk memulai hari kita. Baik pendengar, kita awali lagu Melayunya, lagu dari Dayang Nurfaizah ya, lewat lagunya Umpan Jinak di Air Tenang.

Ada tepung bukan sembarang tepung. Tepung yang satu ini merupakan tradisi budaya warga Melayu, termasuk bagi warga yang ada di Kabupaten Natuna dan masyarakat menyebutnya tepung tawar. Tradisi tepung tawar bagi warga Melayu merupakan tradisi turun-menurun dan masih kita jumpai hingga saat ini. Tepung tawar sering dilakukan pada acara penyambutan tamu yang disebut tepung-tepung tawar, serta beberapa momen penting dalam kehidupan masyarakat. Pelaksanaan tepung-tepung tawar pada intinya adalah untuk menolak bala serta terhindar dari cobaan musibah agar mendapatkan keselamatan dan kesejahteraan. Ada beberapa alat yang harus disiapkan seperti beras kuning, beras putih, inai yang sudah digiling, daun perincis serta air putih. Proses tepung tawar diawali dengan penaburan beras kuning kepada seluruh tamu yang hadir. Beras kuning juga ditabur ke arah empat penjuru mata angin. Selanjutnya, dedaunan yang sudah diikat dimasukkan dalam mangkuk yang sudah berisi air. Pada tahap ini, pemimpin prosesi yakni tokoh adat setempat meminta para tamu untuk mencelupkan tangan kirinya ke dalam mangkuk tersebut. Saat itulah doa-doa dipanjatkan yang ditutup dengan doa selamat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi boleh terus bergulir, namun tradisi budaya leluhur di tanah Melayu juga harus tetap lekat dalam kehidupan masyarakat. Bak ada kata pepatah menyatakan, jangan sampai kacang lupa pada kulitnya.

0: Dengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita nantikan warta berita daerah untuk ini.
1: Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam warta berita daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik milik bangsa.

Selamat pagi pendengar, inilah warta berita daerah untuk edisi hari ini Rabu tanggal 30 September 2026 bersama saya Yulis Hamzah. Dinas Sosial Kabupaten Natuna menyoroti pemutakhiran data pemilih khususnya masyarakat penyandang disabilitas. Peduli keselamatan pelayaran, Pemkab Natuna berikan puluhan life jacket untuk nelayan.

0: Pendengar, Dinas Sosial Kabupaten Natuna menyoroti pemutakhiran data pemilih, khususnya masyarakat penyandang disabilitas. Hal ini disampaikan Sekretaris Dinas Sosial Natuna, Hasbullah, dalam rapat koordinasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan triwulan ketiga dan forum konsultasi publik tahun 2026 yang digelar KPU Natuna pada Senin kemarin. Hasbullah juga mengatakan data penyandang disabilitas perlu menjadi perhatian dalam proses pemutakhiran data pemilih. Hal ini untuk memastikan penyandang disabilitas yang sudah memiliki hak pilih tercatat dalam daftar pemilih. Menurut Hasbullah, berdasarkan catatan Dinas Sosial Natuna, terdapat sebanyak 1.439 penyandang disabilitas yang sudah memiliki hak pilih. Data tersebut diharapkan dapat menjadi bahan bagi KPU dalam melakukan pencocokan dan pemutakhiran data pemilih. Ia menjelaskan pemutakhiran data perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan data yang dimiliki pemerintah daerah dapat disinkronkan dengan data pemilih yang dikelola oleh KPU. Langkah ini penting untuk mengantisipasi adanya perubahan data di lapangan.
1: Mungkin dari kami tadi belum ada saya melihat keterkaitan data pemilih yang menyandang disabilitas. Jadi apakah data yang ada di KPU itu sudah dilakukan evaluasi ya sampai dengan triwulan ini? Nah, karena data yang kami miliki saat ini kan terdapat 1.439 orang yang dikategorikan sebagai pemilih disabilitas.
0: Sementara itu, KPU Natuna sendiri terus melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak dan pemangku kepentingan. Data yang akurat diharapkan dapat mendukung penyelenggaraan pemilu yang tertib serta memastikan masyarakat yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya. Pemerintah Kabupaten Natuna segera menyampaikan usulan penyelenggaraan sekolah lapangan iklim bagi petani kepada pemerintah pusat. Program ini diharapkan membantu petani memahami kondisi iklim sebagai bagian dari perencanaan kegiatan pertanian. Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Kelas 3 Natuna, Rafael Alessandro Marbun, mengatakan usulan tersebut perlu segera disampaikan agar dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat. Menurut Rafael, pemahaman mengenai kondisi iklim penting bagi petani karena berkaitan langsung dengan kegiatan pertanian, terutama dalam menentukan waktu yang tepat untuk memulai masa tanam. Ia juga menjelaskan, melalui sekolah lapangan iklim, petani dapat memperoleh pengetahuan mengenai informasi cuaca dan iklim yang dapat dimanfaatkan dalam mendukung kegiatan pertanian. Dengan adanya sekolah lapangan iklim, informasi dari bidang meteorologi diharapkan dapat lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh petani dalam menentukan strategi budidaya. Rafael juga menambahkan, koordinasi antara pemerintah daerah, instansi meteorologi, dan pemerintah pusat diperlukan agar usulan sekolah lapangan iklim bagi petani di Natuna dapat direalisasikan.
2: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik milik bangsa.
0: Peduli keselamatan pelayaran, Pemkab Natuna memberikan puluhan life jacket untuk nelayan di daerah. Selengkapnya dilaporkan Yuspianti.
3: Pemerintah Kabupaten Natuna terus mendorong peningkatan keselamatan masyarakat yang beraktivitas di wilayah perairan. Salah satunya melalui penyaluran bantuan alat keselamatan berupa life jacket dan life buoy kepada nelayan serta pengguna transportasi laut di sejumlah wilayah Kabupaten Natuna. Bantuan tersebut merupakan dukungan dari Kementerian Perhubungan melalui Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD kelas 2 Kepulauan Riau yang berkedudukan di Batam. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna, Alazi, mengatakan bantuan tersebut akan disalurkan secara bertahap dan disesuaikan dengan data serta kebutuhan masyarakat. Selain diberikan kepada nelayan, bantuan juga diperuntukkan bagi pengguna pompong atau sarana penyeberangan masyarakat di sejumlah wilayah, diantaranya Seluan, Pulau Panjang, Pulau Tiga, dan Desa Berian. Al-Najim jelaskan pada tahun ini terdapat sekitar 70 unit bantuan yang terdiri dari life jacket dan life buoy. Pemerintah daerah akan kembali melakukan pendataan untuk memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Penyaluran juga mempertimbangkan jumlah bantuan yang sebelumnya telah diberikan sehingga distribusinya dapat dilakukan secara tepat sasaran.
4: Melalui Balai Pengelola Transportasi Darat BPTD kelas 2 Kepulauan Riau yang terkumpulkan di Batam. Ada dari BPTD, ada juga dari pemerintah Kabupaten Natuna. Ya, ada sekitar 70.
5: 70 semuanya 70, ya.
4: Jacket, ada life buoy, ada life jacket.
3: Menurut Al-Haji, keberadaan alat keselamatan menjadi bagian penting dalam aktivitas masyarakat Natuna yang sebagian besar bergantung pada transportasi laut dan pekerjaan sebagai nelayan. Sementara itu, Bupati Natuna Censilan mengingatkan seluruh nelayan agar selalu membawa dan menggunakan life jacket ketika berlayar. Bupati meminta bantuan yang telah diberikan tidak hanya disimpan di rumah ataupun digunakan untuk keperluan lain, tetapi ditempatkan di pompong maupun perahu agar dapat segera digunakan apabila terjadi keadaan darurat di tengah laut.
6: Life jacket mana nelayan? Bapak dipakai ini, jangan disimpan. Ini life jacket taruh di kapal supaya terjadi apa-apa Bapak selamat.
3: Pemerintah Kabupaten Natuna berharap penyaluran bantuan tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keselamatan dalam beraktivitas di laut. Nelayan juga diimbau untuk selalu mempersiapkan perlengkapan keselamatan sebelum melaut sehingga risiko kecelakaan maupun kondisi darurat di perairan dapat diminimalkan. Demikian, Isfianti melaporkan.
0: Pendengar, kami sampaikan berita yang terakhir untuk pagi ini. Babinsa Desa Batu Gajah, Sertu Hermanto, personil Koramil 01 Ranai, Kodim 0318 Natuna, Senin kemarin melaksanakan komunikasi sosial bersama warga Desa Batu Gajah, Kecamatan Bungeran Timur. Dalam kegiatan tersebut, Sertu Hermanto menyambangi kediaman warga yang sudah mempersiapkan tahlilal 40 hari atas meninggalnya salah seorang anggota keluarga karena sakit. Kehadiran Babinsa menjadi bentuk kepedulian sekaligus upaya menjaga hubungan erat antara TNI dan masyarakat di wilayah binaan. Di tengah suasana duka, Sertu Hermanto memberikan semangat kepada keluarga yang ditinggalkan agar tetap tabah dan sabar dalam menghadapi kehilangan. Ia juga mengajak warga untuk terus menjaga kerukunan serta membangun kepedulian antar warga. Selain menyampaikan dukungan moral, Komsos tersebut dimanfaatkan Babinsa untuk memantau perkembangan situasi wilayah binaan. Komunikasi secara langsung dengan masyarakat dinilai penting untuk mengetahui kondisi lingkungan sekaligus memperkuat kemitraan dalam menciptakan suasana desa yang aman, damai, dan kondusif. Warga juga menyambut baik kehadiran Babinsa dalam persiapan tahlilal tersebut. Mereka menyampaikan terima kasih atas perhatian dan juga kepedulian yang diberikan oleh Sertu Hermanto kepada keluarga yang sedang berduka. Dan kegiatan Komsos berlangsung dalam suasana kekeluargaan, pendekatan langsung seperti sekaligus menjadi sarana Babinsa mempererat silaturahmi dan juga membangun komunikasi yang berkelanjutan dengan masyarakat di wilayah binaan.

Dan pendengar, demikian seluruh rangkaian berita daerah untuk pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Dinas Sosial Kabupaten Natuna menyoroti pemutakhiran data pemilih, khususnya masyarakat penyandang disabilitas. Peduli keselamatan pelayaran, Pemkab Natuna memberikan puluhan life jacket untuk nelayan. Tim redaksi yang bertugas untuk pagi ini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar dimanapun Anda berada untuk warta berita daerah untuk pagi ini sudah kita simak, dan warta berita selanjutnya pendengar dapat ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti, yang merupakan berita dari RRI Pro 3 Jakarta. Baik, untuk Anda pendengar, selamat pagi. Hari ini kita sudah berada di hari terakhir di bulan September ya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan di bulan September ini adalah hal-hal yang bermanfaat. Kemudian juga mungkin ada hal-hal yang menjadi permasalahan, ini dapat kita jadikan pelajaran ke depannya, seperti apa kita harus melangkah. Baik, untuk Anda pendengar, selamat pagi dan tetaplah bersama kami, kita bersama di Ranai Pagi.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: itu.
1: Woi, lihat-lihat dong kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
2: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Satu RRI Ranai, kita masih bersama untuk Anda. Kami sampaikan juga info publik untuk Anda di kesempatan pagi ini terkait dengan gerakan massal bakti lingkungan dalam rangka memperingati HUT ke-27 Kabupaten Natuna untuk tahun 2026. Dan akan diisi dengan kegiatan adopsi dan penanaman terumbu karang serta bersih pantai massal. Kegiatan ini direncanakan berlangsung pada tanggal 3 hingga 11 Oktober 2026 nanti, mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Jadi pendengar, adopsi dan penanaman terumbu karang dipusatkan di Pulau Senua serta kawasan sepanjang Pantai Timur Ranai hingga Desa Sepampang, Kabupaten Natuna. Ketua Lembaga Pengelola Sumber Daya Pesisir atau LPSDP Natuna, Herman mengatakan bahwa gerakan adopsi terumbu karang massal ini merupakan upaya bersama untuk menjaga kelestarian lingkungan Laut Natuna. Dan menurut Herman, kegiatan ini tidak hanya berorientasi pada pemulihan ekosistem terumbu karang, tetapi menjadi sarana edukasi konservasi bagi masyarakat dan pengunjung di kawasan geosit. Dan melalui kegiatan ini, masyarakat juga diharapkan semakin memahami pentingnya menjaga terumbu karang sebagai salah satu ekosistem penting bagi kehidupan laut dan keberlanjutan wilayah pesisir. Dan selain itu juga pendengar, Herman menjelaskan bahwa gerakan adopsi terumbu karang juga diharapkan dapat memberikan alternatif pendapatan bagi nelayan lokal melalui keterlibatan mereka sebagai penjaga dan juga pengelola dari terumbu karang. Nah, selain itu pendengar, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat dalam mengelola kawasan geosit secara berkelanjutan. Nah, gerakan ini digagas oleh Badan Pengelola Geopark Natuna bersama LPSDP Natuna dan juga komunitas selam. Kegiatan ini didukung oleh pemerintah Kabupaten Natuna, Natuna Dev Center, serta Free Diving Natuna Club. Selain penanaman terumbu karang, rangkaian kegiatan juga mencakup aksi bersih pantai massal sebagai bentuk kepedulian terhadap kebersihan kawasan pesisir. Herman juga mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam gerakan ini. Menurutnya, menjaga terumbu karang dan lingkungan pesisir merupakan tanggung jawab bersama untuk mempertahankan kekayaan alam Natuna bagi generasi mendatang. Nah, pendengar, itu tadi info publik untuk Anda di pagi hari ini, pukul 6.36 menit waktu Indonesia Barat. Kita masih bersama di Ranai Pagi.
1: Ranai Pagi ini.
2: Ranai Pagi.

0: Assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mak. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapain dipadahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu-bantu orang. Udah lama, Mak, dah bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih nak dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sidika ngomong. Lucu banget bahasanya.
1: Nggak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak. Dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang muncul adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah?
3: Talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya, kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

Baik, Bro Kari, pun Anda berada masih bersama kami ya di Pro 1. Kita masih bersama di Ranai Pagi. Kali ini kami kembali sampaikan info publik untuk Anda terkait dengan Kapolda Kepri kunjungi Natuna perkuat sinergi antara pemerintah dan TNI Polri. Jadi pendengar, Bupati Natuna Chen Suilan bersama Wakil Bupati Natuna Jarmin Sidik menyambut langsung kedatangan Kapolda Kepulauan Riau Irjen Pol Asep Safrudin SIKMH bersama Ibu Ketua Bayangkari Daerah Kepri Nyonya Deta Asep Safrudin dan juga jajaran PJU Polda Kepri di Bandara Raden Sajat Ranai pada hari Selasa kemarin ya, tanggal 29 September 2026. Jadi pendengar, kunjungan kerja Kapolda Kepri ke Kabupaten Natuna ini menjadi momentum untuk memperkuat silaturahmi dan juga sinergi antara pemerintah Kabupaten Natuna, Polri, TNI, Porkopimda, serta masyarakat di wilayah perbatasan. Dan penyambutan ini turut dihadiri pula oleh Ketua DPRD Provinsi Kepri, Iman Setiawan. Kemudian juga ada Komandan Lanut Raden Sajat, ada jajaran Porkopimda, pejabat Pemkab Natuna, serta pengurus Bayangkari Cabang Natuna. Dan suasana penyambutan berlangsung hangat, anak-anak sekolah luar biasa turut memberikan sambutan kepada Kapolda Kepri dan juga Ibu Ketua Bayangkari yang kemudian dilanjutkan dengan prosesi adat yaitu

kepada personil serta santunan pendidikan bagi 36 anak personil Polres Natuna. Kegiatan Kapolda Kepri di Natuna ini juga diisi dengan agenda sosial yang menyasar anak-anak SLB dan anak-anak stunting. Kegiatan ini menjadi bagian dari kepedulian jajaran kepolisian dan juga Bayangkari terhadap masyarakat yang membutuhkan perhatian. Nah, selain kegiatan sosial, Kapolda Kepri juga melanjutkan silaturahmi bersama insan pers di Natuna. Pertemuan ini menjadi ruang untuk memperkuat komunikasi dan kemitraan antara kepolisian dengan media dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Nah, rangkaian kunjungan ini kemudian juga dilanjutkan dengan silaturahmi di kediaman Ibu Susanti, istri almarhum Ipuk Lutmin Pane. Kunjungan ini menjadi bentuk perhatian dan juga dukungan moral kepada keluarga yang ditinggalkan. Dan pendengar, untuk kunjungan Kapolda Kepri ini tidak hanya memperkuat hubungan kelembagaan, tetapi juga menunjukkan pentingnya kolaborasi dalam menjaga keamanan sekaligus memperhatikan kebutuhan sosial masyarakat di wilayah kepulauan dan perbatasan. Pemerintah Kabupaten Natuna bersama TNI Polri dan seluruh elemen masyarakat berkomitmen untuk menjaga Natuna tetap aman, nyaman, dan terus berkembang sebagai wilayah strategis Indonesia. Nah, pendengar, itu tadi info publik untuk Anda di kesempatan ini kami sampaikan. Dan sebelum kita ikuti warta berita dari RRI Pro 3, kita masih simak satu lagu yang kami pilihkan untuk Anda dari Dewa lewat lagunya Separuh Nafas.

0: Kementerian Pemko PMK sudah dilakukan rapat koordinasi. Tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
1: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arief Satria, menjelaskan vape menjadi salah satu wadah atau celah untuk penyebaran narkoba di tanah air. Selain itu, vape memiliki dampak buruk untuk kesehatan seperti paru, pankreas, hingga diabetes. Arief menyebut ada 4 juta pengguna vape di Indonesia.
2: Jadi vape itu menjadi salah satu ancaman karena saat ini pengguna vape sudah mencapai lebih dari 4 juta. Ya. Dan vape ini secara medis dari uji yang dilakukan oleh BRIN berdampak kepada kesehatan, ya. Satu, masalah diabetes, kemudian masalah paru-paru, ya. Kemudian yang ketiga juga masalah pankreas, ya. Dari uji-uji yang dilakukan oleh BRIN, vape itu punya dampak terhadap kesehatan. Namun demikian, vape juga menjadi salah satu celah yang bisa dimanfaatkan untuk penyebaran narkoba. Sehingga ini hal yang saya kira harus benar-benar di...
1: Pendengar, etomida adalah obat bius atau anestesi yang biasa digunakan medis untuk prosedur pembiusan darurat atau operasi, terutama pada saat pasien kritis. Etomida ditetapkan sebagai narkotika golongan 2 di Indonesia karena marak disalahgunakan. Efek samping penyalahgunaan etomida mulai gangguan pernapasan, penurunan kesadaran mendadak, hingga risiko ketergantungan dan overdosis yang mengancam nyawa. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3. Terus menjaga untuk Indonesia.
3: Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, meminta Ombudsman untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda meminta Ombudsman RI memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Karena menurutnya, temuan dari setiap kasus pelayanan publik seharusnya dapat menjadi dasar bagi Ombudsman untuk menyusun rekomendasi, karena nantinya dapat mendorong perbaikan secara menyeluruh. Ia mengatakan, Ombudsman memiliki peran penting dalam mencegah dan memperbaiki maladministrasi. Ia pun mencontoh